0: pengembara kehidupan akan tersesat dalam perjalanannya. Entah tujuan belajar adalah untuk mendapatkan sesuatu di dunia ataupun di akhirat, semuanya harus dengan ilmu, apapun yang diinginkan tanpa terkecuali. Imam Syafi'i pernah berkata, "Man arada dunia fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa'alaihi bil ilm." Siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat maka ia harus dengan ilmu pula. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka juga harus dengan ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Maka meskipun dirimu merasa lelah dalam menuntut ilmu, janganlah berhenti. Tetaplah langkahkan kakimu meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Dan perlu diingat, apa yang akan didapatkan dari lelahnya belajar sangatlah besar. Dan ketika masa-masa belajar telah berlalu, semangat pun sudah mulai meredup, tinggallah hanya penyesalan yang akan hadir menemani. Itulah mengapa penyesalan selalu datang di saat-saat terakhir. Imam Syafi'i pernah menegaskan hal ini dalam perkataannya, "Bila kamu belum merasakan pahitnya belajar meski hanya sebentar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan sepanjang hidupmu." Dan perlu diingat pendengar, belajar tidak hanya dalam kelas, duduk di bangku mendengarkan penjelasan dari guru, namun banyak sekali yang bisa kita pelajari dari semua hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Setiap hal yang dilalui manusia adalah lahan untuk belajar. Kegembiraan adalah pembelajaran, keberhasilan juga adalah pembelajaran, kesulitan menghadapi rintangan hidup juga adalah pembelajaran yang bisa menguatkan kaki kita untuk melanjutkan langkah-langkah kehidupan. Bukankah Islam mengajarkan kepada kita, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat? Maka teruslah menjadi pembelajar. Semoga kita bisa terus menjadi pembelajar, mengamalkannya, mengajarkannya, kebaikan tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
2: Ayo aku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama, bersama kita hadirkan pertolongan.

Plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Ada dalam hadis Nabi tentang yang dikutuk oleh Allah, sayyati al-ummati nisa'un kasiyat ariyat. Orang perempuan yang pakai baju tapi seperti tidak pakai baju. Ma'ilat mumilat. Kalau jalan itu semestinya wanita mulia itu adalah menjaga tubuhnya agar tidak ada hentakan dan goyangan yang menjadikan orang pada perhatian. Sekarang jalannya waduh, kayak jungkir balik itu, perempuan itu. Ini model-model zaman sekarang. Wanita mulia akan malu. Bahkan kalau sudah ada laki-laki tambah modelnya apa? Nice. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti. Kepalanya itu seperti punuk unta. Jadi disengaja apalagi pakai tambahan agar menarik, agar seperti naga. Itu yang dikutuk. Tapi kalau karena rambut kita adalah karena banyak, rambutnya seorang wanita banyak, kemudian diikat, itu mesti ada tonjolan. Betul yang disampaikan ada ditambah, biar ada anehnya. Itu adalah ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, kepalanya seperti punuknya unta. Tapi kalau asli diikat rambutnya, itu tidak apa-apa, dia maafkan dan tidak ada masalah. Tapi yang buat adalah sengaja dibuat agar ada keinginan nongol. Memang yang namanya desainer atau orang yang membuat baju-baju harus ada syariatnya ya. Wajib pakai kerudung adalah hukumnya wajib. Tapi kalau sudah ada tonjolannya, ini adalah ini yang diharamkan jika disengaja untuk ditampilkan. Ada apa namanya nilai apa pamer yang diinginkan, dan itu adalah palsu dan bohong, itu yang diharamkan. Sebab ada seorang yang rambutnya masya Allah banyak, tebal, kalau tidak diikat begitu tidak akan bisa rapi jangan pakai kerudungnya, dan mungkin akan turun sehingga diikat sehingga muncul tonjolan. Itu adalah dimaafkan, karena wanita tidak dianjurkan untuk gundul, dianjurkan untuk gundul. Kasiat ariat, pakai baju tapi seperti tidak pakai baju. Yang mendengar suara ini semoga adalah orang insyaf. Jika tergolong orang yang kasiat ariat, semoga diampuni oleh Allah dan dirubah. Kasiat ariat itu apa? Pakai baju tapi seperti tidak pakai baju. Pakai baju tapi seperti tidak pakai baju. Mohon maaf adik-adik yang mulia, barangkali ada yang di sini jangan tersinggung, tapi sudah dibawa ke tempat mulia, ini adalah mulia. Biarpun ada kekurangan, berarti tetap akan dimuliakan oleh Allah. Bahkan bersyukur kalau datang ke sini bajunya masih enggak sesuai. Wah, alhamdulillah saya pakai baju enggak benar kok pas Buya ngomong begitu. Ini syukur saya. Oke, itu nanti kasih kurangan sini itu. Kasiat ariat kalau dalam dulu itu adalah pakai baju kelihatan auratnya. Diblek. Bajunya sih kayak maxi panjang tapi roknya diblek kelihatan pahanya. Aneh, sudah benar-benar dirobek. Ya. Sekarang ada model pakai rapi, tertutup auratnya semuanya, akan tapi lekuk tubuhnya masih terlihat. Biarpun pakai baju, tapi masih membangkitkan syahwat. Jadi kasiat ariat adalah seperti itu. Sudah menutup aurat, tetapi masih membangkitkan syahwat kaum laki-laki. Dan wanita mulia hendaknya merasa tidak nyaman jika lekuk tubuhnya itu dinikmati oleh kaum laki-laki, seperti yang pernah kami hadirkan kisah Sayyidat Fatimah Zahra. Tapi ingat, jangan Anda memandang orang lain yang masih seperti dengan pandangan picik merendahkan. Kalau Anda memandang orang lain dengan pandangan picik merendahkan, rusaknya rusak hatimu. Kalau tadi wanita tersebut rusak lahirnya, melakukan kemaksiatan secara lahir. Tapi kalau Anda sudah benar di kita seperti itu, kita doa, ya Allah, tetanggaku kok bajunya begitu, dia cantik, dia sering ngaji, tapi ketat banget, ya Allah. Ya Allah, gantilah dengan baju yang pantas, ya Allah. Ampuni dosanya, Allah. Begitu. Mencaci adalah jelek, dan cukup memakai baju yang rapi, longgar, tidak kelihatan lekuk tubuh. Ini adalah kemuliaan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi ketahuilah, kami takut bahwasanya orang itu masuk dalam kesombongan dalam kebaikan. Kesombongan kebaikan itu sehingga menjadi merendahkan orang lain. Suka merendahkan orang lain. Kami ingatkan contoh. Mulia. Ini adalah sebuah kemuliaan. Dan jika ada, kalau semuanya bisa pakai itu mulia. Tapi kita tidak memberatkan, masih ada pendapat yang lain, orang yang tidak pakai cadar itu sudah cukup, perkataan ulama. Dan jangan disalahkan yang seperti itu. Berbeda kalau buka aurat kerudungnya, itu jelas dia adalah salah. Tapi khilaf ini misalnya yang tidak pakai cadar. Kita bangga dengan sebagian wanita yang pakai cadar, dan dia adalah orang yang menjaga diri, secara pribadi dia adalah mulia. Akan tapi kami selalu ingatkan, jangan sampai masuk bab kesombongan sehingga dipakai cadar, dikit dicadar. Ada yang lebih penting untuk kita benahi. Jangan zina, jangan pacaran, jangan makan riba, jangan ini. Dibahas cadar terus, yang kacau. Cadar mulia dan tidak bisa kita pungkiri. Mulia. Karena madhab kita Imam Syafi'i, cadar adalah wajib yang dikukuhkan.
1: Tapi ini adalah khilaf di antara ulama. Sudah, setelah khilaf, beri umat ini yang muda. Sekarang Indonesia itu, Masya Allah, kalau kita pakai, makanya, apalagi yang lebih jelek lagi, merendahkan orang pakai cadar. Bah, ini kacau lagi. Yang pakai cadar merendahkan yang tidak pakai cadar saja sudah salah. Apalagi yang jadi yang sudah bisa pakai cadar bersyukur kepada Allah. Allah luar biasa. Yang memandanglah orang yang belum pakai cadar, ini adalah tidak. Ini adalah alhamdulillah sudah menutup aurat. Pandanglah dengan mata kasih itu yang enggak pakai kerudung, yang pakai baju, pakai celana pendek dan sebagainya. Pandang dengan kasih, doakan mereka, muliakan mereka. Kita tuh khawatir mandang orang dengan mata merendahkan. Yang tadi ada orang pakai kasnimatil bukti itu, kewalanya begini aneh-aneh. Jangan direndahkan. Kalau kita cinta kepada mereka, biasakan dengan doa. Menggunjing, mengolok, merendahkan bukan bagian kita. Kami pun tidak berani mencaci maki. Wah, kita belum pernah menasihati kok mencaci maki. Pelanggaran syariat yang disepakati, assalamualaikum, saya datang ke rumahmu. Bukan digunjing, diolok. Menggunjing, awas. Menggunjing orang adalah menjadikan sebab pahala kita habis. Gunjingan, alhamdulillah. Apabila digunjing, kadang-kadang orang baik. Orang bercadar, digunjing. Sok bener tuh, cadaran. Kayak ahli surga deh. Ya orang bener kok, kenapa digunjing? Memang dasar hati busuk. Sama, yang cadar digunjing. Ya, Ustaz ini, istrinya kiai. Atau pakai cadar. Untung gak kelihatan mukanya. Pokoknya merendahkan jadi jelek semuanya sudah ya. Sama orang cadaran, cemberut kalau sama orang cadaran. Sok bener pakai cadar, kayak wali. Pakai cadar bener, jangan dihinakan. Adil ya. Yang tidak pakai cadar, jangan rendahkan yang pakai cadar. Pakai cadar, jangan rendahkan yang sudah menutup aurat. Semuanya insya Allah selamat umat Nabi Muhammad SAW. Sebab masalahnya menjadi perendahan.

pendengar RDS, rasa cinta atau benci adalah faktor yang menggerakkan hati untuk menerima atau menolak, diam atau bergerak. Namun rasa itu sendiri akan muncul setelah seseorang mengenali objek yang hendak dicintai atau dibenci. Tanpa mengenali pendengar, seseorang belum memiliki keberpihakan, sedangkan salah dalam mengenali, maka akibatnya lebih fatal. Dia akan mencintai sesuatu yang mestinya dia benci, dan membenci apa-apa yang selayaknya dia cintai. Benci terhadap maksiat dan dosa adalah konsekuensi logis dari cinta terhadap ketaatan dan pahala. Kaum muslimin juga satu kata dalam memandang bahwa dosa itu celah, memvonis bahwa maksiat adalah biang dari segala musibah dan duka lara. Tapi sayang pendengar, tak banyak yang peduli untuk mengerti lebih detail dan rinci tentang larangan yang dihukumi haram secara syar'i. Sehingga nyaris pengetahuan globalnya tentang buruknya dosa tidak berfaedah, lantaran mereka tidak tahu apa itu maksiat dan perbuatan apa yang dianggap dosa oleh syariat. Kebanyakan hanya tahu bahwa syirik itu dosa besar, tapi toh mereka juga tidak ingin tahu keyakinan dan perbuatan apa saja yang bisa masuk dalam kategori syirik, dosa yang tak terampuni itu. Akhirnya, perbuatan dosa pun menjadi hal yang biasa atau tak jarang malah dipromosikan dan dibela. Jika kita bacakan suatu dalil bahwa ini adalah haram, itu adalah dosa, maka serta-merta mereka akan menggerutu sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit dosa. Yang lain lagi menyanggah, jangan mengada-ada, baru kali ini saya mendengar ada yang mengatakan ini dosa. Dan tak jarang ada lagi yang membantah, Haji Fulan yang berbuat begitu. Dan komentar lain yang menunjukkan bahwa dalil keharaman itu masih asing di telinga, terlebih dosa-dosa yang sudah jamak dilakukan di tengah masyarakat. Kita ambil satu contoh pendengar. Jika kita katakan bahwa apa yang dilakukan oleh bidu wanita yang menghibur dengan nyanyian genit, berjoget sembari mengenakan pakaian mini atau ketat itu dosa, maka banyak yang terheran-heran. Apalagi jika kita katakan bahwa itu termasuk dosa besar, tentu mereka makin tidak percaya dan kita anggap mengada-ada. Sementara telah jelas dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan peristiwa yang bakal terjadi di akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua golongan penduduk neraka yang aku belum pernah melihatnya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satunya, dua wanita yang berpakaian tapi telanjang, menyimpang, melenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk jannah, bahkan tidak mencium baunya jannah. Padahal bau jannah bisa dirasakan dari jarak sekian dan sekian, yakni sangat jauh. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan ciri wanita yang disebut oleh Nabi SAW sejak lebih dari 1000 tahun lalu, pendengar. Apa yang kita saksikan di zaman ini bukan lagi mirip dengan apa yang disebutkan cirinya oleh Nabi. Bahkan sudah melewati sekian langkah lebih parah. Perbuatan itu dikategorikan dosa besar karena disertai ancaman yang keras di akhirat, yakni tidak akan mencium baunya jannah. Nauzubillah. Belum lagi dosa-dosa dalam urusan makanan, minuman, pakaian, perdagangan, dan pencaharian. Rata-rata orang tak lagi peduli dengan cara yang dilakukan. Keadaannya seperti yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang atas manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli atas apa yang diambilnya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Setidaknya makna tidak peduli dalam hadis ini meliputi dua hal pendengar, yakni tidak merasa perlu untuk mengetahui status halal haramnya sesuatu, atau bisa jadi telah mengetahui hukumnya namun ia tidak mengindahkannya dan tidak menjadikannya sebagai pertimbangan dalam setiap tindakan. Sebagian lagi malah sengaja menghindar dari belajar fikih halal haram, alasannya takut dengan konsekuensinya. Takut jika sudah tahu hukum, lalu tidak bisa mengikuti rambu-rambunya. Sekilas alasan ini masuk akal, tapi sebenarnya sikap ini berakibat fatal pendengar. Perumpamanya seperti orang yang takut melihat jalan berbahaya, lalu berjalan dengan memejamkan mata.
kecil sekali kemungkinan untuk bisa selamat. Karena itulah, ketika seseorang berkata kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Saya tidak mau belajar karena takut menyia-nyiakan ilmu." Maka beliau menjawab, "Cukuplah kamu dikatakan menyia-nyiakan ilmu jika kamu tidak mau belajar." Kiranya sangat tepat jawaban beliau, pendengar. Jika alasan orang itu diterima, maka kebodohan terhadap hukum syar'i akan merata, maksiat pun akan merajalela. Dan lagi, mereka merasa tidak berdosa menjamah dosa dengan alasan belum mengerti ilmunya. Mengetahui larangan sama pentingnya dengan pengetahuan tentang perintah. Sebagaimana mengenali suatu dosa itu sama urgennya dengan mengenali fadilah dan pahala. Karena itulah, para sahabat dan ulama terdahulu serius untuk mengenali beragam keburukan sebagaimana kegigihan mereka dalam mempelajari beragam kebaikan. Huzaifah bin Zaman pernah berkata, dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sementara aku menanyakan kepada beliau tentang keburukan karena khawatir terjerumus ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu an juga mengkhawatirkan generasi yang hanya mengetahui kebaikan, sementara mereka tidak memahami yang sebaliknya. Beliau mengatakan, sesungguhnya simpul Islam itu akan terurai satu persatu apabila seseorang itu tumbuh besar dalam Islam sedangkan ia tidak mengetahui jahiliyah. Memiliki pengetahuan tentang kebaikan adalah keharusan, karena memahaminya adalah pintu awal untuk mengerjakannya. Mengenali keburukan juga tak kalah pentingnya, karena dengannya seseorang bisa menghindar dari keburukan. Seperti yang dikatakan oleh Abu Faras Al-Hamdani, "Aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan, namun untuk menjaga diri darinya. Karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, niscaya ia akan terjatuh ke dalamnya." Orang yang hanya memburu pahala tanpa mengenali dan mewaspadai dosa, seperti orang yang bergegas menuju tempat tujuan tanpa melihat jalan yang berlubang dan menggelincirkan, jelas sulit baginya untuk selamat. Realita inilah yang banyak kita dapatkan. Orang-orang yang melakukan berbagai bentuk kebaikan, namun juga melakukan dosa yang bisa mengurangi pahala atau bahkan terkadang berakibat hapusnya seluruh amal kebaikan yang dilakukannya. Maka menjadi kewajiban kita untuk mempelajari kebaikan, lalu berusaha mengikutinya dan memahami keburukan-keburukan untuk kemudian dihindari. Alangkah indahnya apa yang diungkapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang menandai karakter pemburu jannah yang sesungguhnya. Beliau mengatakan, barang siapa yang memiliki 6 karakter, berarti dia betul-betul sedang memburu jannah dan lari dari neraka. Barang siapa mengenal Allah, lalu ia mentaatinya, mengenal setan, lalu mendurhakainya, mengenal kebenaran, lalu mengikutinya, mengenal kebatilan, lalu ia menghindar darinya, mengenal dunia, lalu zuhud terhadapnya, dan mengenal akhirat, lalu dia memburunya. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu tampak benar, dan anugerahilah kami untuk bisa mengerjakannya. Dan tunjukkanlah yang salah itu tampak salah, dan berilah taufik kepada kami untuk menjauhinya. Amin ya rabbal alamin.

0: أوفيت على الحسن العبقى
1: ما شاء الله. Banyak bersedekah. Kita ini cinta sama dunia. Kita harus maksa diri kita untuk menundukkan dunia dan menjadikannya di kaki kita. Jadi antum kalau punya rezeki, usahakan dikeluarkan sebanyak. Orang ketika mati, dia akan minta, ya Allah, mundurkan sedikit, ya Allah, Anda mau sedekah. Orang kalau mau mati, dia akan berpikir hartanya, dia punya harta 1 triliun, siapa yang menikmati? Anaknya, gak dibawa mati sama dia. Maka orang ketika mau mati, dia berpikir untuk bersedekah. Sebelum kematian itu datang, sedekah. Berapa kita sedekah? Kalau antum punya gaji,

Susah, sah. Banyak tanggungan. Ketika ada kotak amal lewat, Masya Allah nih, kotak amal lewat. Biasanya kalau ada kotak amal lewat itu, Masya Allah, kita itu mengeluarkan dompet, cari uang besar apa uang kecil? Cari uang kecil kita. Padahal Allah berjanji, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلْ فِي كُلِّ سُمُّلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Allah berjanji, satu kau kasih aku, Allah kasih berapa? 700. Allah janji, kita gak yakin mengeluarkan itu mesti dicari 1000, karena pikirannya apa? Berkurang duitnya. Ketika kita mengeluarkan, kita berpikir akan berkurang duit kita. Nabi sudah mengatakan, mana qasa malun min sodakoh. Harta itu gak bakal berkurang dengan sedekah, gak bakal. Tapi kita masih gak yakin. Tapi kalau kita punya teman, ditaruh di anak fulus. Berapa? 10 juta. Tiap bulan anak kasih untung 1 juta. Mau gak gitu? Oh zen. Walaupun riba zen nih. Mau kita dengan yang cuma 1 juta, berapa persen? 10%. Allah ngasih 700 kali lipat. Kalau kasih 1 juta, Allah ganti 700 juta. Itu janji Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah itu enggak pernah ingkar janji. Allah enggak pernah ingkar janji. Makanya sekarang nih kalau sedekah jangan tanggung-tanggung, karena hitungannya kita sama Allah itu ngutangin Allah. Man alladhi yuqridu Allah qardan hasana. Siapa yang mau ngutangin Allah? Allah itu bahasanya kau ngutangin aku sudah. Kau ketika ngeluarkan itu ngutangin aku. Allah akan kasih ganti berlipat-lipat ganda. Itu membuat kita melihat dunia ini rendah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa masuk masjid. Allahummaftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku. Hadis riwayat Muslim, jilid 1, halaman 494.

Pendengar, seringkali kita melihat pada umat Islam saat ini, mereka memang gemar melakukan puasa sunnah, yaitu puasa Senin, Kamis, dan lainnya. Namun semata-mata hanya untuk menyehatkan badan, sebagaimana saran dari beberapa kalangan. Ada juga yang gemar sekali bersedekah, namun dengan tujuan untuk memperlancar rezeki dan karir. Begitu pula ada yang rajin bangun di tengah malam untuk bertahajud, namun tujuannya hanyalah ingin menguatkan badan atau hajat tertentu. Baiknya luruskan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian berdoa memohon kepadanya. Semua yang dilakukan memang suatu amalan yang baik. Namun niat di dalam hati hendaklah diluruskan ikhlas dalam rangka penghambaan kepada Allah. Alangkah bijaknya bila amal ibadah tersebut tidak dalam rangka mendapatkan tujuan duniawi semata. Bukankah tujuan penciptaan manusia di dunia adalah untuk ikhlas beribadah kepada Allah? Ketika ikhlas telah mampu dihadirkan dalam amalan, sesungguhnya kasih sayang Allah terasa sangatlah dekat. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15 sampai dengan 16, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar, yang dimaksud dengan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, yaitu barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia dengan melakukan amalan akhirat. Dan yang dimaksud perhiasan dunia adalah harta dan anak. Dunia mungkin saja mereka peroleh. Dengan banyak melakukan amalan soleh, boleh jadi seseorang akan bertambah sehat, rezeki semakin lancar, dan karir terus meningkat. Dan itu kenyataannya yang mereka peroleh, dan Allah pun tidak akan mengurangi hal tersebut sesuai yang Dia tetapkan. Namun, apa yang mereka peroleh di akhirat? Dalam surat Al-Isra ayat 19 disebutkan, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Pendengar, amalan yang demikian lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sungguh, betapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam, puasa sunnah, dan banyak sedekah. Namun, itu semua dilakukan hanya bertujuan untuk menggapai kekayaan dunia, memperlancar rezeki, umur panjang, dan lain sebagainya. Ketika beramal untuk menggapai dunia dan Allah segerakan baginya, maka di akhirat tidak mendapatkan bagiannya. Kenapa seseorang beribadah dan beramal hanya ingin menggapai dunia? Jika seseorang beramal untuk mencari dunia, maka dia memang akan diberi. Jika sholat tahajud, puasa Senin Kamis yang dia lakukan hanya ingin meraih dunia, maka dunia memang akan dia peroleh dan tidak akan dikurangi. Namun, apa akibatnya di akhirat? Sungguh, di akhirat dia akan sangat merugi. Dia tidak akan memperoleh balasan di akhirat disebabkan amalannya yang hanya ingin mencari-cari dunia. Namun, bagaimana dengan orang yang beramal dengan ikhlas, hanya ingin mengharap wajah Allah SWT? Di akhirat, dia akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Adapun orang yang beramal karena ingin mengharap wajah Allah semata, mereka itulah yang disebut hamba Allah sejati. Di antara tanda bahwa mereka beramal untuk menggapai harta-harta tadi atau ingin menggapai dunia disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, jika diberi, dia pun ridho. Namun, jika tidak diberi, dia pun tidak ridho. Dia akan celaka dan kembali binasa. Hal inilah yang juga dikatakan kepada orang-orang munafik, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 58. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Ya, itulah tanda seseorang dalam beramal hanya ingin menggapai tujuan dunia. Jika dia diberi kenikmatan dunia, dia ridho. Namun, jika kenikmatan dunia tersebut tidak kunjung datang, dia akan murka dan marah. Dalam hatinya seraya berujar, sudah sebulan saya merutinkan sholat malam, namun rezeki dan usaha belum juga lancar. Inilah tanda orang yang selalu berharap dunia dengan amalan solehnya. Adapun seorang mukmin, jika diberi nikmat, dia akan bersyukur. Sebaliknya,
Jika tidak diberi, dia pun akan selalu sabar. Karena orang mukmin, dia akan beramal bukan untuk mencapai tujuan dunia. Sebagian mereka bahkan tidak menginginkan mendapatkan dunia sama sekali. Diceritakan bahwa sebagian sahabat tidak ridho jika mendapatkan dunia sedikit pun. Mereka pun tidak mencari-cari dunia, karena yang selalu mereka harapkan adalah negeri akhirat. Semua ini mereka lakukan untuk senantiasa komitmen dalam amalan mereka, agar selalu timbul rasa harap pada kehidupan akhirat. Mereka sama sekali tidak menyukai untuk disegerakan balasan terhadap kebaikan yang telah mereka lakukan di dunia. Akan tetapi, barang siapa diberi dunia tanpa ada rasa keinginan sebelumnya, maka dia boleh mengambilnya. Pendengar, sebenarnya, jika seseorang memurnikan amalannya hanya untuk mengharap wajah Allah dan ikhlas kepadanya, niscaya dunia pun akan menghampirinya tanpa mesti ia cari-cari. Allah akan karuniakan kecukupan, keberkahan dalam hidupnya. Allah akan karuniakan kekayaan dalam hati, rasa cukup yang menenteramkan. Namun, seseorang mencari-cari dunia dan dunia yang selalu menjadi tujuannya dalam beramal, ia akan mendapatkan dunia tetapi sekadar yang Allah takdirkan saja. Marilah saudaraku, kita perlahan memperbaiki diri dalam keimanan, meluruskan niat, dan semoga Allah selalu memperbaiki akidah dan setiap amalan kaum muslimin. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Kisah Umar dimarahi istri. Umar bin Khattab dianugerahi Allah Subhanahu wa taala dengan ketegasan sekaligus hati yang lembut. Kisah rumah tangga Umar ini dapat menggambarkan betapa tinggi budi pekerti sang khalifah dalam menghormati istri. Syahdan, diceritakan seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia hendak mengadukan istrinya karena marah-marah kepadanya. Lelaki itu jengkel dan ingin mengadukan kelakuan istrinya kepada Amirul Mukminin. Setiap kali datang ke rumah Amirul Mukminin, ia tidak pernah bertemu dengannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu telah pergi sebelum ia datang. Suatu ketika, laki-laki itu kemudian datang lagi ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai di depan rumah, ia tidak langsung mengetuk pintu. Umar justru berdiri di depan. Lelaki itu pun tertegun sejenak. Secara tidak sengaja, ia mendengar sang khalifah sedang dimarahi istrinya. Sang istri terdengar membesar-besarkan masalah yang remeh. Nada suara perempuan itu meninggi. Sang Amirul Mukminin cenderung pasif menghadapi kemarahan istrinya. Lelaki itu pun kemudian berkata di dalam hati, "Jika seorang Amirul Mukminin saja seperti itu, bagaimana denganku?" Ia kemudian berbalik hendak pergi. Umar bin Khattab keluar rumah dan melihat tamunya hendak pergi, ia pun bertanya, "Apa sebenarnya keperluanmu?" Laki-laki itu kemudian berbalik dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang untuk mengadukan perangai buruk istriku dan sikapnya kepadaku. Tapi aku mendengar hal yang sama pada istrimu," kata lelaki itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian tersenyum. Dia pun mengisahkan kepada lelaki itu mengapa Umar yang keras begitu sabar menghadapi istrinya. "Wahai saudaraku, aku tetap sabar menghadapi perbuatannya karena itu memang kewajibanku." Alih-alih menghardik istrinya, Umar malah menceritakan betapa besar jasa istrinya dalam kehidupannya di dunia. "Bagaimana aku bisa marah kepada istriku? Karena dialah yang mencuci bajuku. Dialah yang memasak roti dan makananku. Ia juga yang mengasuh anak-anakku. Padahal semua itu bukanlah kewajibannya," jawab Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menasihati lelaki itu untuk bersikap sabar kepada istrinya, karena istrinya lah yang membuat dia tentram di sampingnya. "Karena istriku, aku merasa tentram untuk tidak berbuat dosa. Maka aku harus mampu menahan diri terhadap perangainya. Wahai Amirul Mukminin, istriku juga demikian," kata lelaki itu. Amirul Mukminin pun menjawab, "Maka hendaknya engkau mampu menahan diri, karena yakinlah hal itu hanya..."

0: Sadistic Wamba. RDSFM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti. Ya'lam.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Rabbku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun seberat zarrah, baik yang di langit maupun yang ada di bumi, yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar. Semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfudz.

0: kariim.
1: Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.

dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan atau menggagalkan azab kami, mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. Dan orang-orang yang diberi ilmu atau ahli kitab berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itulah yang benar dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

0: Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.
1: Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samai wal ard in nasha nakhsif

Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

0: Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.
1: An'amal sabiratin wa qaddir fissad wa'amalu salihah inni bima ta'amaluna basir.
0: Yaitu buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Walin Sulaiman ar-riha guduha syahrun wa rawahuha syahrun wa asalna lahu ayna al-qitr

dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya atau di bawah kekuasaannya dengan izin Rabb-nya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Ya'mal.

Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku

sungguh, bagi kaum Saba, ada tanda kebesaran Rabb-nya di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rabb-mu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Rabb-mu adalah Rabb yang maha pengampun.

0: Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidr. Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.
1: وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ.
0: Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi atau negeri Syam beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

0: Maka mereka berkata, "Ya Rob kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur.
1: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan sungguh, Iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaan mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Rabbmu Maha Memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta

0: dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.
1: وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ

dan syafaat atau pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi, maha besar.

0: Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.
1: Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bilhaqqi wa huwal fattahul alim.
0: Katakanlah, Dia Allah akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberikan keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui.

Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sesembahan-sesembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini, jika kamu orang yang benar? Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan atau hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

0: mu'minin.
1: Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan, kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Rabbnya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa.

dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab.

katakanlah, sungguh, Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi atau dalam surga.

0: dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan atau menggagalkan azab kami. Mereka itu dimasukkan ke dalam azab.
1: Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u

katakanlah, sungguh, Rabbku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik.

Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian dia berfirman kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?

maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudharat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran ketika kebenaran atau Al-Quran itu datang kepada mereka. Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

0: نَذِيرٌ
1: Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau Muhammad.

dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Makkah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku.

0: Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad, kawanmu itu tidak gila sedikitpun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras.
1: Qul

katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mewahyukan kebenaran. Dia Maha mengetahui segala yang gaib. Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi.

0: Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapatkan petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Rabku kepadaku. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Dekat.
1: Walau tara idh fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib.
0: Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka, orang-orang kafir, ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan ketika mereka berkata, kami beriman kepadanya. Namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh? Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu. Dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh.
1: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ

0: dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orangnya sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.
1: Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqo, falah.

Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.

Sungguh, syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya, syaitan itu hanya mengajak golongan-golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.

orang-orang yang kafir, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka janganlah engkau Muhammad membiarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati atau tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati atau kering. Seperti itulah kebangkitan itu.

0: ومكر أولئك هو يبور.
1: Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها بيداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya, karena melihat sesuatu yang diharamkan bersama-sama dengan air itu, atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya itu, bersama air, atau bersama-sama tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya bersama-sama dengan air, atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim.
5: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
5: Serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Oh.

Hasan al-Basri rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak menganggap kenikmatan Allah Ta'ala selain pada makanan dan minuman saja, maka berarti ilmunya sedikit dan azabnya telah dekat. Hasan al-Basri mengisyaratkan atas kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar dan lebih agung dari sekedar makanan dan minuman, karena orang kafir juga mendapatkan kenikmatan ini. Bahkan terkadang orang kafir mendapatkannya lebih besar dari seorang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 20 yang artinya, kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu, dan kemurahan Rabbmu tidak dapat dihalangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 32 yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Perhiasan dunia adalah rezeki-rezeki yang baik, dan ini bukan hanya untuk orang-orang beriman, walaupun ia diperuntukkan untuk mereka di akhirat, selain mereka tidak terlibat di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 50 yang artinya, para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Hasan al-Basri rahimahullah tidak hendak merendahkan nikmat berupa makanan dan minuman, tetapi beliau mengingatkan kepada kita akan nikmat yang jauh lebih besar kedudukannya, karena sebagian manusia tidak memperhatikannya, seperti layaknya mereka memperhatikan kenikmatan makanan dan minuman. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat 34 yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Hamba-hamba tidak mampu menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah Ta'ala, lebih lagi kewajiban bersyukur atasnya. Sebagian ulama mengatakan, hak Allah lebih besar dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba, dan kenikmatan-kenikmatan Allah jauh lebih besar dari apa yang dihitung para hamba, agar mereka bertaubat di pagi hari dan bertaubat pula di sore hari. Kenikmatan-kenikmatan ini sebagiannya lebih baik dari lainnya. Di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan hidayah Islam serta kelapangan dada untuk menerima Islam? Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Pendengar, di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan hidayah taufik untuk meniti jalan Islam ini? Di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan kelapangan dada untuk mendirikan sholat dan saum di siang hari? Kemudian di mana pula kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan hidayah taufik untuk bermunajat kepada Rabb bumi dan langit, ridho dia sebagai Rabb kita, ridho Islam sebagai agama kita, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya? Di manakah posisi kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan merasa tenang dengan Allah, kecintaan terhadapnya, tenggelam dalam zikir kepadanya, dan rindu bertemu dengannya? Hasan al-Basri rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak menganggap kenikmatan Allah Ta'ala selain pada makanan dan minuman saja, maka berarti ilmunya sedikit dan azabnya telah dekat. Wallahu

0: Ibu melahirkan kita sambil menangis kesakitan. Masihkah kita menyakitinya? Masih mampukah kita tertawa melihat penderitaannya? Mencaci makinya, melawannya, memukulnya, mengacuhkannya, bahkan meninggalkannya. Ibu tidak pernah mengeluh membersihkan kotoran kita waktu masih kecil, memberikan ASI waktu kita bayi, mencuci celana kotor kita, menahan derita, menggendong kita sendirian. Pendengar, di saat ibu kita tidur, coba kita lihat matanya dan bayangkan matanya tak akan pernah terbuka untuk selamanya. Tangannya tak dapat hapuskan air mata ini dan tiada lagi nasihat yang sering kita abaikan. Bayangkan ibu kita sudah tiada. Apakah kita cukup membahagiakannya? Apakah kita pernah berpikir betapa besar pengorbanannya semenjak kita berada di dalam perutnya? Pendengar, sadarilah bahwa di dunia ini tidak ada satu orang pun yang mau mati demi ibu. Tetapi beliau justru satu-satunya orang yang bersedia mati untuk melahirkan kita.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kan lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
4: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Dr. Muinuddinillah Basri MA dengan tema Perintah Memelihara Sunnah dan Adab-Adabnya yang disampaikan di Masjid Istiqomah Penumping Surakarta pada tanggal 21 Januari 2017. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Tibalah kita membahas bab akhir daripada jilid ini. Jilidnya Pak Muzakir tapi ini ya. Yaitu tentang babul amri bil muhafadha ala sunnah wa adabiha. Bab perintah memelihara sunnah dan adab-adabnya. Di sini dikatakan oleh Syekh, as-sunnah yuradu biha sunnatur rasul. Memelihara sunnah di sini dimaksudkan adalah memelihara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah Rasul itu? Thariqatuhul lati kana 'alaiha fi ibadatihi wa akhlaqihi wa muamalatihi. Memelihara sunnah atau mengikuti sunnah yang dimaksudkan adalah cara-cara Rasul dalam ibadah-ibadahnya, akhlak-akhlaknya, dan muamalah-muamalahnya. Ya. Jadi sunnah yang dimaksudkan adalah jalan hidup, yaitu apa yang menjadi sesuatu yang dipegangi oleh Rasul, dilakukan oleh Rasul dalam ibadah-ibadahnya, seluruh ibadah, akhlaknya, muamalahnya, itu sunnah. Maka bukan terbatas dalam hal sunnah yang berarti apa? Lawan daripada wajib. Fahiya aqwaluhu, memelihara ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa af'aluhu, perbuatan-perbuatan Rasul dihafal, dipahami. Wa iqraratuhu, dan ketetapan-ketetapan beliau. Hadhihi sunnah, itulah namanya sunnah. Jadi ketika kita memelihara sunnah adalah memelihara konsep hidup Nabi, tata cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tata cara hidup yang paling ideal. Wa yutliqul fuqaha'u as-sunnah, dan para fuqaha menyebut sunnah alal amal, atas suatu perbuatan, alladhi yatarajjahu fi'luhu ala tarkih, yang lebih dikuatkan untuk melakukan daripada meninggalkan, yaitu lawan daripada wajib. Wa huwa alladhi yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, yaitu yang diberikan pahala orang yang melakukan dan dihukum orang yang tidak dihukum orang yang meninggalkan. Galakan. Jadi sunnah maknanya banyak. Sunnah bisa berarti ketetapan. Falanta cita li sunnatillahi tabdila, walanta cita li sunnatillahi tahwila. Engkau tidak mendapatkan sunnah Allah. Maksudnya apa? Ketetapan Allah atau hukum Allah. Sunnah juga bisa berarti titian jalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah juga bisa berarti apa? Sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan. Maka ingkaru sunnah, yaitu Pak Inardi Mursyid, yang mengatakan kami itu enggak mengingkari sunnah, tapi yang dimaksudkan apa? Ketetapan Allah. Tapi mengingkari apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wala syakka anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allah taala bil huda wa dinil haq. Tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus rasulnya dengan petunjuk dan dinul haq. Ini apa, ada kaitan apa dengan sunnah? Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kita dengan petunjuk dan dinul haq. Al huda ala ilmu nafi. Huda itu artinya ilmu yang bermanfaat, yang membawa ke surga, ilmu yang bisa diamalkan. Wa dinul haq al amal salih. Dinul haq itu amal salih. Din itu ketaatan. Jadi bil huda wa dinul haq, dengan ilmu dan amal. Maka dikatakan fala buddha min ilmin wala buddha min amal. Maka harus dengan ilmu dan amal. Termasuk ngaji kita ini, kalau untuk melihat apa keberhasilannya, tambah ilmu enggak? Tapi tambah amal enggak? Jadi harus tambah ilmu, tambah amal. Enggak bisa tambah amal saja tanpa tambah ilmu. Dan juga tidak bisa tambah ilmu tanpa tambah amal. Maka dikatakan wala yumkin an yuhafizul insanu ala sunnatir rasul illa ba'da ayya'lamaha. Maka tidak mungkin seseorang bisa memelihara sunnahnya rasul kecuali setelah mengetahuinya. Wa alaihi, maka apa, ketika kita bicara dengan judulnya babul amri bil muhafadzah ala sunnah wa adabiha, bab perintah menjaga sunnah Nabi, cara hidup Nabi secara keseluruhan dan adab-adabnya, berarti apa? Amron bil ilmi, yaitu perintah untuk mencari ilmu, perintah untuk berilmu, wa talabal ilmi, dan mencari ilmu. Wa talabul ilmi yang qasimu ila thalathati aqsam. Mempelajari ilmu itu terbagi menjadi tiga hal. Fardhu ain, semua yang harus tahu. Kalau menurut saya fardhu ain itu adalah apa? Ilmu tujuan hidup. Ilmu tujuan hidup, ilmu akidah, ilmu akhlak, ilmu ibadah, itu fardhu ain yang harus didapatkan. Wa fardhu kifayah, dan fardhu kifayah yaitu yang memang sangat dibutuhkan oleh umat, ya. Yang tidak mungkin umat bisa tegak kecuali dengan ilmu tersebut. Yang ketiga adalah sunnah. Maka coba kita lihat apa kata beliau. Wa fardhul ain ilmun ma tatawaqqaful ibadah alaihi. Fardhu ain itu apa? Ilmu yang tatawaqqaful ibadah alaihi. Ibadah tidak mungkin akan tercapai, terrealisasi kecuali dengan ilmu itu. Ya'ni al-ilmu alladhi la yasa'ul muslim jahluhu. Ilmu yang kita tidak ditolerir, enggak tahu. Pokoknya wajib tahu. Yang berkaitan dengan pribadi kita masing-masing, ya. Benar enggak? Kalau saya tambahi, ilmu dagang itu fardhu ain atau fardhu kifayah? Fardu kifayah secara keseluruhan, tapi yang berdagang, ya, yang punya dagang bisnis harus mempelajari secara detail tentang dagang. Kalau nggak ada ini masalah, itu fardu ain bagi dia. Bagi kedokteran, secara umum fardu kifayah, tapi bagi yang memiliki kemampuan harus apa? Fardu ain bagi pelakunya. Harus dikuasai benar, jangan mau praktek nanti. Iya. Misal ilmu bil wudu, kalau itu jelas, salat, zakat, puasa, haji. Maka sesuatu Alladzi la yasal muslim jahluhu fa inna ta'allumahu yakunu fardhu ain. Dikatakan bahwa seseorang yang tidak boleh tidak tahu, maka belajarnya adalah fardhu ain. Wa li hadza nujibu ala hadza shakhs ay yata'allamu ahkamaz zakah. Maka bagi yang kaya harus belajar tentang ilmu zakat ya. Enggak boleh fardhu ain bagi dia yang punya duit. Ya. Wala nujibu 'alal akhar ayyata'allama ahkamaz zakah li'annahu laisa damal. Adapun yang enggak punya duit ya tidak wajib. Ingin bertanya deh. Kalau didik anak fardhu ain atau fardhu kifayah? Hah? Fardhu ain. Jadi kalau kita punya anak harus tahu apa? Ilmu pendidikan anak. Pada semuanya kita punya anak ya. Atau rata-rata punya anak, sudah belajar belum? Hah? Sudah belum? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Ada kitab yang dibaca dari awal sampai akhir? Loh, gimana? Ya, supaya jangan keliru ya. Bab sebagian orang cara pandang pendidikan itu lucu. Pak, anaknya sudah gimana, Pak? Masya Allah, anak saya Ustadz semua sudah jadi orang Ustadz. Apa itu? Wah, yang satu di BUMN, yang satu di Bank Fulan. Saya kelengar saya. Anak saya berarti nggak ada yang jadi orang ini. Karena nggak, anak saya nggak ada yang di BUMN, wala di. Wah, jadi jadi orang itu ternyata apa? Kalau punya duit, kalau belum punya duit, belum jadi. Gara-gara apa? Cara pandang deh pendidikannya itu. Ada nggak yang gitu? Rata-rata. Iya. Baik. Kadzalikal hajj. Nah, haji. Nujibu ala hadza ayyata'allama ahkamal hajj. Jadi bagi orang yang sudah mau haji, maka belajar haji juga jadi fardu ain. Kalau enggak das payah itu. Di antara kepayahan kalau orang enggak mau belajar haji padahal dia mau haji, apa? Dia santai banget ketika apa? Ketika di haji Arok, ketika di Arafah, selfie-selfiean deh. Karena Arafah itu kan wukufnya apa? Dari zuhur sampai tenggelam matahari ya. Itu kira-kira 7 jam. Itu terlalu lama enggak kalau untuk doa? 7 jam untuk doa dan dikit terlalu lama atau terlalu cepat? Terlalu lama ya. Sehingga orang bilang, "Ustaz, saya doa kok 5 menit sudah habis bahannya, Ustaz." Setelah 5 menit udahlah layah-layah, selfie-selfiean. Ya Allah, padahal kalau orang mempelajari benar, proposal sama orang aja sampai 100 jilid ya. Kalau utang ke luar negeri, utang itu padahal itu proposalnya kan panjang banget. Lo mau minta sama Allah, enggak ada proposal sama sekali. Itu ya, salah satu itu fardhu ain. Wa amma fardhul kifayah. Nah, saya baca aja ya. Saya baca, saya tambahin. Saya sebetulnya ingin nerangin aja begitu, tapi enggak apa-apa, kita baca. Ilmu beliau cukup mantap ya. Wa amma fardhul kifayah, adapun fardhu kifayah, fahuwal ilmu alladhi tuhfadhu bihi syariah. Ilmu yang untuk menjaga syariah. Ya'ni huwal ilmu alladhi law turika la dha'ati syariah. Yaitu ilmu jika ditinggalkan la dha'ati syariah, maka syariat itu akan apa? Hilang. Fahadha fardhu kifayah. Ini fardhu kifayah. Idza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqin. Jika satu melakukan cukup, maka yang lainnya tidak wajib baginya. Tapi dalam hal ini saya ingin tanya. Benar kata beliau, fardu kifayah adalah apa? Ilmu yang fardu kifayah, ilmu yang untuk menjaga apa? Syariah. Contohnya apa? Kedokteran ya. Contohnya apa? Teknik. Contohnya hukum. Itu fardu kifayah. Tapi definisi fardu kifayah itu apa? jika ada yang melaksanakan yang lainnya, benar enggak? Itu salah. Fardu kifayah adalah suatu kewajiban yang harus kita laksanakan secara sempurna, ditujukan kepada semua umat yang bisa melaksanakan cara langsung, yang enggak bisa apa? Membantu. Saya pertanyaan, kadang-kadang fardu kifayah semua sudah selesai? Ilmu syariah untuk menjadi ulama ini kan perlu ilmu ya, sudah cukup belum? Apa yang sudah kita lakukan? Nah, maka membentuk ulama itu kan fardu kifayah itu. Kita kira-kira ulama di kota Solo sudah cukup belum? Belum. Maka harus kan? Ya, bagi yang memiliki kemampuan harus belajar.

Dojo lulus, nah itu jadi mitra kita. Kalau enggak, masih belajar. Relawan, relawan dakwah. Sudah ada yang daftar? Udah ya? Untuk nyiptakan da'i lah, calon ulama. Baik. Idan talabul ilmi yaduru ajruhu baina ajru sunnah wa ajru fardul kifayah. Mempelajari ilmu itu antara sunnah dan fardu kifayah, wa ajru fardul ain, dan pahala fardu ain. Ya. Wal muhim la yumkin an nuhafidhu ala sunnah wa adabaha illa ba'da ma'rifati sunnah wa adabiha. Yang penting, kalau ketika kita diperintahkan untuk memelihara sunnah, maka berarti harus belajar ilmu tentang sunnah itu. Belajar ilmu tentang sunnah artinya mempelajari sirah Nabi secara lengkap, mempelajari hadis Nabi secara lengkap. Taib. Tsumma dzakara al-mu'allif ayatan min kitabillah azza wa jalla. Kemudian beliau menerangkan tentang ayat-ayat yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Pertama kali, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Sunahnya di mana ini? Fattabi'u, nih, ikutilah aku. Kalau mencintai Allah, ikutilah sunnah Nabi. Loh, gimana mau ngikuti kalau enggak paham? Ngikutilah sunnah Nabi. Hadhil ayah yusammiha ba'dul ulama ayatul mihnah au ayatul imtihan. Jadi ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, Ali Imran 31, adalah ayat ujian. Kenapa? Imtahana qauman idda'u annahum yuhibbunallah. Ayat ini ujian bagi orang yang mengklaim kami cinta Allah. Nah, kita cinta Allah? Cinta enggak? Cinta kan perlu diuji. Cinta benar enggak? Qalu nahnu nahibbullah, kami cinta Allah. Ya kalau bilang cinta sih gampang ya. Dakwatun yasirah, klaim mudah. Lakin alal mudda'il bayyinah. Kalau kita klaim satu harus ada bukti. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalian cinta? Iya. Maka ujiannya apa? Fattabi'uni famanidda'a mahabbatallah. Siapa yang mengklaim cinta Allah kemudian tidak mengikuti Rasul, ya enggak benar dong. Dusta. Ini termasuk kedustaan yang perlu kita pahami ya. Di antara dusta kan biasanya kalau ngomong dengan orang gitu ya. Tapi ketika saya cinta sama Allah, aku beriman kepada Allah, tapi enggak dibuktikan, dosa enggak? Dosa enggak? Dosa juga itu ternyata ya. Jadi kalau kita mengatakan cinta sama Allah, maka diuji oleh Allah. Ayat ini turun memang karena apa? Ada orang yang mengklaim karena hanya cinta sama Allah, kemudian apa? Ya buktikan, tanya. Ada katanya apa? Kenapa nyembah Isa? Kenapa? Karena cinta sama Allah. Loh. Ada satu yang mohon maaf ya. Ini kritik saya yang perlu kita kritik. Seseorang ngasih kita kebaikan dikit aja, cinta enggak sama dia? Nah, pada prinsipnya orang itu menjadi hamba bagi orang yang pernah berbuat baik kepadanya, benar enggak? Maka ada kata-kata ahsin ilan nas tastak beda kulubahu. Berbuat baiklah kepada seseorang, engkau akan rengkuh hati dia. Enggak kemana-mana itu. Kira-kira kebaikan Allah kepada kita tanpa batas. Maka kita harus mencintai Allah. Adapun mencintai Rasul, subhanallah, Rasul itu mestinya kalau masuk surga duluan ya. Tapi Rasul itu tidak mau masuk surga kecuali apa? Menunggu kita di telaga Kausar, di telaganya, untuk memberikan minum kepada semua umatnya. Capek gak kira-kira? Capek gak kira-kira? Hah? Pengikut Rasul berapa? Dan semuanya ngasih makan

0: ngasih minum langsung. Jadi kan kalau punya tamu 10.000 ngasih sendiri capek nggak? Capek, luar biasa. Rasul capek, tapi cintanya Rasul membuat beliau lupa capeknya itu. Ya, saya ingin ada materi khusus sebetulnya ya. Bagaimana kita mencintai Rasul? Bagaimana kita membangunkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mestinya sudah santai langsung di surga. Beliau tidak akan masuk surga kecuali umatnya masuk surga. Baik. Ini yang pertama. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Ikutilah Rasul. Termasuk mengikuti Rasul ikhwan fillah, mencintai semua yang dicintai Rasulullah. Rasul cinta kepada Ibunda Aisyah enggak? Rasul cinta kepada Ibunda Aisyah enggak? Cinta enggak? Apa buktinya? Apa buktinya? Salah satu aja buktinya. Bukti kalau Rasul cinta kepada Aisyah apa? Memberi Humaira. Satu. Yang lainnya juga dikasih gelar. Saya ingin tanya, Rasul punya istri 11 atau 13. Dan yang paling dicintai adalah Aisyah. Apa tandanya? Banyak. Enggak dong. Adil Rasul. Ya, itu kan karena rezeki Rasul aja itu dapat dari Saudah. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia, ketika sudah merasa beliau dekat, malam ini giliran siapa ya? Malam ini giliran siapa ya? Mereka tahu, oh yang dimaksud Rasul itu kan Aisyah. Akhirnya di akhir hayat beliau, udahlah di Aisyah aja deh. Iya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintanya kepada Aisyah itu ketika Rasul jadi pengantin dengan Aisyah, ngasih minum dulu sama Aisyah. Terus Aisyah minum langsung bekas bibirnya Aisyah itu di mana? Cia salam. Kalau istri enggak apa-apa begitu ape. Karena di sini maka Rasulullah apa? Minum di tempatnya itu. Nah itu Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cerita, aku sebelum menikahi engkau ya Aisyah, itu Jibril itu membawa fotomu 3 kali. Jadi foto ditutup gitu kan, terus dibuka. Ternyata engkau 3 kali. Bayangkan, mak comblangnya itu aja Jibril alaihissalam. Dan Allah yang menentukan kalau istrinya Rasul. Nah ini, maka kita juga harus mencintai apa? Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka siapa yang paling kucintai? Aisyah. Maksudnya laki-laki, yo bapaknya. Jadi Rasul itu sangat cinta kepada apa? Abu Bakar. Kita harus mencintai Abu Bakar. Kita harus mencintai Umar Ibn al-Khattab. Kita harus mencintai semua yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ukuran, ya, ukuran. Baik. Kemudian yang kedua, waktunya sudah habis ya? Masih ya? 5 menit lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Hadil ayat fi siyaqi qismatil fai. Ayat ini berkaitan dengan apa? Fai. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu. Apa yang Rasul berikan kepada kalian, ambil. Wa ma nahakum, dan apa yang Rasul larang kalian, fantahu. Hendaklah Anda diam. Baik. Ada satu hal yang ingin saya nambahi di sini, Syekh, enggak perlu antum perhatikan. Subhanallah. Jadi harta rampasan itu ada dua. Namanya apa? Yang pertama ghanimah. Ghanimah itu apa? Fa. Ghanimah itu perang tanding. Setelah kalah ambil harta, itu namanya ghanimah. Kalau fa mau diserang lari semuanya. Atau mau diserang Udah, jangan, ambil aja harta kami. Itu namanya fe. Kalau ghanimah, 4/5 dikasih tentara, 1/5 diambil oleh Rasul Allah dan Rasulnya. Kalau fe, semuanya diambil oleh Allah dan Rasulnya. Kira-kira kalau orang mau perang, ini sudah berangkat nih, mau nyerang, orangnya lari, tapi sudah melakukan perjalanan, tapi nggak dikasih fe. Kira-kira gimana? Berat juga ya. Kami kan apapun juga ikut perang tau Nabi. Kok hanya untuk Allah dan Rasulnya? Itu terserah Allah dan Rasulnya. Dalam rangka apa? Likaila yakuna tuna tambainal agniai minkum. Supaya apa? Kenapa sebagian harta itu diambil oleh negara, oleh Rasul? Supaya nanti Rasul bisa ngasih yang miskin-miskin. Supaya apa? Tidak terlalu jomplang. Itu sebenarnya. Supaya uang itu tidak beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Ya. Maka tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Ustaz Iqbal Muhaimin berkaitan dengan kelanjutan 212. 212 itu kemudian ada apa namanya? Koperasi apa? Syariah. Diingatkan, koperasi syariah itu bukan tujuannya menggalang dana. Tetapi tujuannya apa? Bagaimana melancarkan pedagang-pedagang kecil untuk apa? Jadi jangan sampai bikin supermarket baru itu nanti apa dari konglomerasi ke konglomerasi. Tapi kita ingin kan di sana ada hulu. Hulu itu yang punya produk. Kemudian ada hilir yang pengecer. Repotnya yang tengah-tengah itu yang paling beruntung. Nah, kita ingin pertama kali yang tengah-tengah enggak ada. Sehingga apa? Pedagang-pedagang kecil bisa langsung mengambil dari hulu dengan mudah. Kemudian berikutnya selesaikan hulunya itu. Ya. Jadi hulu itu jangan kemudian dipegang oleh orang-orang kafir. Ya itu sebetulnya. Adapun nanti, ya memang kemarin saya ke Jakarta, termasuk juga kemarin deklarasi itu, hanya saja saya pulang jam 3 sehingga harusnya saya maju tapi enggak ini. Tapi prinsipnya 212 sudah mengeluarkan koperasi syariah. Tapi semuanya diminta untuk ke pusat semuanya kalau ingin jadi anggota ke pusat. Tapi bagi kita sebetulnya punya kebebasan untuk pikirkan. Bagi kita adalah bagaimana menghidupkan ritual-ritual itu. Ya, bagaimana kita kayak dulu loh. Jadi kalau mau beli apa-apa ke tetangga langsung apa? Ya, tangga itu dapat, mudah dapat harta itu. Oke. Di sini dikatakan bahwa apa yang Rasul berikan kepada kalian ghanimah ambil, tapi kalau fe tidak, ya jangan. Dalam prinsipnya adalah kita menerima yang dihadiahkan oleh Rasul kepada kita dan jangan sampai kita mengambil yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan walihada ba'athar rasulus alaihi salat Umar ibn al-Khattab ala sadaqah fi sanati minas sanawat. Jadi suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan Umar bin Khattab untuk apa? Mengambil sedekah. Kemudian setelah itu Rasul ngasih apa? Hadiah kepada Umar, memberikan upah kepada Umar atau memberikan suatu pada Umar. Akhirnya Rasul Umar mengatakan ya Rasulullah tasaddaq bihi ala man huwa afqaru minni. Ya Rasul, tolong kau kasihkan orang yang lebih membutuhkan daripada aku. Rasul apa? Umar tidak mau. Apa kata Rasul? Ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu. Apa duit yang datang kepada Anda dan Anda tidak ngelirik-ngelirik serta tidak minta, ambil aja. Ini ada dua hal. Pertama, menunjukkan apa? Rasul melarang suatu, jangan kita lakukan. Tapi kalau Rasul ngasih, terima aja, itu berkah itu dari Rasul itu. Tetapi syarat Rasul apa? Akhirnya ngasih tahu. Jadi duit yang perlu kita terima atau enggak. Kalau uang itu datang kepada kita dan kita ngelirik-ngelirik, jangan diambil kalau bukan hak kita. Tapi kalau uang itu hak kita atau datang kepada kita tanpa kita apa? Punya apa? Keinginan, tapi datang pada kita, ya sudah diterima aja deh. bisa kita sedekahkan, bisa ini. Ya, ini salah satu di antaranya. Wa malah, dan apa yang tidak begitu, fala tutbi'hu nafsak, jangan kau ngelirik-ngelirik. Nah. Dikatakan hadil ayah, ayat ini wa in kanat fi siyaqi qismatil fa'. Jadi ayat ini walaupun berkaitan fa', bahwa fa' itu untuk orang-orang tertentu, ya, yaitu fuqara wal masakin, bukan untuk mujahidin. Fa innaha kadzalik binisbah lil ahkami syar'iyyah. Ini adalah semua hukum syar'i yang Allah Rasul halalkan, kita halalkan, dan apa yang Rasul haramkan kita haramkan. Maka yang namanya takwa itu apa? Perintah laksanakan, yang haram kita tinggalkan, batas-batas kita komitmen. Jadi semua yang halal kan ada batasnya, makan ada batasnya, minum ada batasnya, hubungan seksual ada batasnya, kita komitmen di situ. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jadi wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ada satu yang sangat menarik. Jadi ada Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, ditanya tentang sesuatu, kemudian Rasul mengatakan, bagaimana aku tidak melaknat? Itu kaitannya dengan apa yang bikin apa? Bikin tato gitu ya, bikin tato atau nyambung apa? Rambut. Kata, kefala al'an man la'anahullah fi kitabih. Bagaimana aku tidak melaknat sesuatu yang dilaknat oleh Allah dalam kitabnya? Ketika ditanya tentang tato itu, wanita tanya, ya Abdullah bin Mas'ud, aku membaca Quran dari awal sampai akhir kok gak ada ya bicara tentang tato itu gitu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Coba kalau engkau baca beneran kau dapatkan apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fan. Yang dilaknat Rasul aku laknat. Karena Rasul mengatakan la'anallahul wasilah mustausilah. Allah melaknat orang yang nyambung rambut dan minta disambung, ya. Wa namisah wal mutanamisah. Dan ya, melaknat orang yang mencabut bulu apa? Alis. Ya. Artinya yang dilaknat Rasul seperti yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, ini siapa? Pendapat siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Tsumma dzakara aidan qaulu taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita katakan ikhwan fillah hafizakumullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemarin saya sampaikan kepada bapak-bapak, karena enggak disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini, yaitu apa? Kalau Syekh Utsaimin mengatakan semua yang dilakukan oleh Rasul adalah baik, maka kemudian kita meneladani Rasul. Jadi pada prinsipnya semua perbuatan Rasul yang dilakukan Rasul hukumnya apa? Sunnah. Tapi saya ingin nambahi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ayat itu turun pada waktu apa? Ayat itu dalam surat apa? Al-Ahzab ayat 21. Turunnya pas apa? Perang Ahzab. Ini mungkin barangkali ingin saya sampaikan karena enggak disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Selama ini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dalam bab apa? Nikah. Dalam bab apa? Pakai dalil poligami katanya. Kenapa ngambil poligami enggak ngambil yang lainnya kan gitu. Tapi sebetulnya ayat ini berkaitan dengan apa? Perang. Ya Allah. Kira-kira apa ya keteladan Rasul dalam perang apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu tegar dan yakin terhadap kemenangan Islam walaupun kondisinya genting. Sebelum perang apa? Ada musyawarah, nanti ada pasukan koalisi yang besar akan menyerang kita kan gitu kan. Kemudian apa? Diusulkan oleh siapa? Salman Farisi. Kalau gitu kita gali parit. Dalam kondisi lapar, Rasul ikut gali parit bersama-sama. Terus kemudian para sahabat ketika mendapatkan batu yang besar, para sahabat gak bisa memecahkan. Siapa yang memecahkan? Rasul. Rasul turun, Allahu Akbar, memancar itu sinar, kita akan kuasai Romawi, kita akan kasih Eropa, maksudnya Eropa itu. Memancar lagi, Allahu Akbar, kita akan kuasai Persia. Kok kuasai? Oh, karena Persia kafir. Sekarang Iran itu. Allahu Akbar, kita akan kuasai Yaman. Selesai gali parit, datang apa? Pasukan koalisi dalam kondisi sangat lapar. Apa yang terjadi? Ketakutan. Semua masih ingat apa kata Rasul. Wallahu Akbar, Allahu Akbar, kita akan kuasai Eropa. Kita akan kuasai apa? Persia. Kita akan kuasai Yaman. Apa? Wa idh yaqulu alladhina fi qulubi maradun wal murjifuna wa idh yaqulu al munafiquna wal ladhina fi qulubi maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Orang yang punya penyakit hatinya mengatakan, Rasul bual saja, ngomong aja. Katanya kita mau apa? Menguasai Eropa, Romawi, tapi kita mau buang air aja ketakutan. Sementara orang beriman, walamma ra'al mu'minunal ahzab, ketika orang-orang beriman melihat pasukan koalisi yang mencekam, qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh, inilah janji Allah rasulnya, wa shadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan rasulnya dalam janjinya, wa ma zadahum illa imanau wa taslima, dan tidak menambah mereka kecuali apa? Iman dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Rasul tegar, salat, tenang. Bahkan Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang mau memata-matai musuh-musuh Islam? Datang sini, kondisi selamat dan temanku di surga." Tapi saking takutnya, semua diam aja. Diulang lagi, diam aja. Terakhir kali, ya Hudzaifah, berdiri. Kata Hudzaifah, namaku disebut, ya gak bisa nolak. Maka aku berdiri. Baiklah ya Rasul, aku pergi sana. Pergi sana, tapi jangan berbuat apa-apa loh. Jangan macam-macam. Pokoknya lihat aja apa yang dilakukan oleh orang kafir. Kasih tahu kami. Kata Hudzaifah, maka aku berangkat. Subhanallah, kondisi dingin, tapi ketika aku berangkat, kondisinya jadi anget gitu. Itu kata Hudzaifah. Pergi sampai di tengah-tengah musuh, orang-orang kafir semuanya itu. Kata Hudzaifah, lehernya Abu Sufyan tuh kulihat benar itu. Jadi aku sebetulnya kalau mau gitu ya, mati udah dia. Tapi aku ingat Rasul, jangan macam-macam. Ya sudah, mau apa lagi gitu. Syahwat untuk. Jadi kalau di sini pasukan berani matiin ada gitu. Zaman itu, kalau sekarang kan adanya pasukan berani mati. Tapi berani matiin kan enggak ada itu. Hudzaifah itu berani matiin, tapi ingat Rasul, enggak. Akhirnya apa? Yang terjadi. Angin kencang datang memporak-porandakan semuanya. Abu Sufyan bilang, "Wahai ya masyarun nas, kita sudah enggak mungkin di sini. Apa namanya? Kemah-kemah kita habis. Sekarang kita pulang dan aku akan pulang. Tapi sebelum pulang, tolong nanti ada penyusup-penyusup. Tolong kanan kiri dicek siapa orangnya." Kira-kira kalau bapak-bapak ada suara gitu, kira-kira gimana? Lari kencang, ketahuan. Maka Hudzaifah bilang, "Ketika aku dengar itu, maka namamu siapa? Namamu siapa? Kalau aku tanya berdua, semua dengar aku, karena aku yang tanya, sehingga aku enggak ditanya lagi." Dahsyat itu Hudzaifah. Nah, setelah selesai, aku pulang sama Nabi. Sampai Nabi sedang sholat tenang. Sampai Nabi aku kedinginan. Maka aku ambil tuh selimutnya Nabi itu yang ke bawah itu. Aku tiduran. Sampai aku tidur, kemudian Rasul bangun, "Ya kum ya Nauman, tidur ya Nauman." Setelah itu apa? Kata Allah, "Wa kafallahu al-mu'minina al-qital." Ketika itu Rasul bilang, "Mulai sekarang kita nyerang mereka dan mereka tidak menyerang kami selama-lamanya." Nah, ini namanya baru laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Bagaimana Rasulullah SAW tegar, yakin, menang dan tidak bergeser pun dalam kondisi ketakutan, dikejar-kejar musuh sampai dikejar oleh Suraqa bin Malik. Dia mengatakan, Suraqa, gimana nanti kami kasih engkau gelang Kisra. Zaman sekarang penting, ikhwan fillah, walaupun semua penguasa ingin mengkriminalisasikan kita semuanya. Iya, semua ingin mengkriminalisasikan, dikit-dikit dikriminalisasikan. Kemarin saya ketemu dengan Buniyani. Kemarin itu, tahu gak Buniyani kan ya? Saya merasa tersentuh itu oleh Buniyani. Bapak Buniyani, iya. Gimana kondisinya? Saya sekarang masih tersangka. Karena saya tanya, Bapak itu yang upload kedua atau ketiga atau pertama? Enggak, itu kan sebetulnya video itu kan yang nyebarkan pemprov itu. Pemerintah provinsi sendiri nyebarin. Maka saya ya suka nyebar dari provinsi ya. Jadi Bapak enggak nambah gue? Enggak. Jadi polisi nyerahin kepada apa? Kejaksaan. Kejaksaan bingung. Loh, enggak ada yang salah? Kemudian profesor-profesor mengatakan enggak ada hukum pidananya. Tapi polisi harus memidanakan. Piye? Bingung juga cari. Jadi sekarang itu cari bukti. Buktinya gimana? Cuma mengupload aja dari pemprov gimana? Jadi semua orang itu apa? Ingin mengkriminalisasikan kita. Cuma, nah, walaupun kita dikriminalisasikan, tetap ngaji, tetap berjuang sampai nunggu Allah menjatuhkan orang-orang zalim. Gak usah dijatuhin, jatuh sendiri. Asalkan kita mau istiqomah. Di antara mau istiqomah apa? Udah tahu. Gara-gara kita gak ingin, gak ikut-ikutan dalam politik, cuek dengan politik, ya pemimpin kita yang nyeleneh-nyeleneh itu. Coba kalau nanti dalam pemilu depan mata kita sadar, harus kita rubah negeri Indonesia, pemimpinnya harus muslim, menegakkan syariah. Kira-kira bisa gak? Bisa. Itu harus kita. Salah satu di antara dikte itu, apa namanya, partai-partai itu. Partai-partai. Kalau ingin dukung oleh rakyat dan tidak mau perang rakyat, semua anggota dewan harus siap berubah kepada yang Islam. Kan gitu kan? Jadi jangan sampai milih gara-gara suaranya besar atau kecil, punya duit atau enggak gitu ya. Karena kemarin ada Pak Dr. Hidayat, ada Pak Amin Rais. Sudah waktunya partai-partai itu berpikirnya adalah syariah, yang berpikir politik aja. Ya mudah-mudahan ya. Ya namanya cita-cita. Ala kulli halin, ada sesuatu yang Rasulullah SAW sendiri diuji oleh Allah. Di antaranya di sini dikatakan, Rasul itu pernah diuji loh. Diuji apa? Yang halal dikasih tanpa batas, kemudian dilarang. Di sini, ya ayuhan nabiyyu, surat Al-Ahzab ayat 50, kami halalkan buat anda istri-istrimu yang kukasih mahar, budak-budakmu, anak bibimu, anak tantemu, ya. Banyak kan? Jadi Rasul itu pernah enggak dibebaskan untuk nikah? Dibebaskan. Itu ayat 50. Semua bebas. Setelah itu, ya Rasul, cukup sekian ya. Jangan ganti-ganti. Jadi Rasul sendiri apa? Diuji oleh Allah. Pernah? Silahkan nikah berapapun. Setelah terakhir kali, la yahillu laka min ba'du. Enggak boleh nikah lagi ya setelah ini ya. Enggak boleh ganti-ganti. Nantinya. Kecuali kalau budak. Nah, Rasul sendiri diizinkan oleh Allah, dilarang. Tepat. Maka kita juga gitu. Jadi bukan masalah apa? Masalah ibadah atau enggak ibadah. Ibadah kalau dilarang ya jangan. Di antaranya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa wisol. Wisol itu apa? Puasa terus, enggak berbuka. Nah, para sahabat juga ingin apa? Ngikuti Rasul dong. Ingin wisol, tapi dilarang Rasul. Jangan wisol. Kalian bukan seperti saya. Sebab apa? Kalau malam hari aku dikasih makan dan minum oleh Allah, maka wajar saya bisa wisol. Kira-kira makan dan minumnya Rasul apa? Nasi. Ya kalau nasi ya sama aja gak puasa kan. Tapi ternyata nilai iman Rasul begitu tingginya, maka diizinkan. Nah kalau kita gak boleh, maka juga tidak perlu. Iya. Ala kulli halin, ikhwani fillah hafizakumullah, kita harus apa? Komitmen dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kali. Masih terakhir kali ya. Rantek-entek ini lah. Aku ya bingung ya. Piye nah? Oke. Di sini letaknya satu ayat aja deh. Ayat berikutnya fala warab. Nah, ini keterangan dari saya aja deh. Fala wa rabbika, maka demi pemeliharamu. Perhatikan, yang sumpah siapa? La yu'minun. Mereka tidak beriman. Hatta yuhakimuka, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Fima syajara bainahum, apa yang mereka perselisihkan. Ingat, kita tidak akan beriman kecuali menjadikan Rasulullah sebagai hakim kita. Apa semua yang kita perselisihkan. Tsumma la yajitu fi anfusim harajan. Kemudian ketika Rasul menentukan hak dan batin, salah atau benar, kita tidak mendapatkan di hati kita haraj, kesempitan. Mimma qadait, apa yang kau hukumi. Wa yusallimu taslima total. Ya Rasul, apa yang kau katakan adalah sami'na wa ata'na. Ayat ini, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada berkaitan dengan satu kejadian. Kejadiannya apa? Bapak Ibu, yang cukup menarik, kejadiannya adalah ketika ada perselisihan antara Abdullah bin Zubair ibnul Awam dengan orang Ansor. Jadi ceritanya, tanah Ansor, tanahnya Zubair bin Awam ini dekat perairan. Sebelahnya miliknya orang Ansar. Kelihatannya konflik ini. Jadi karena yang pertama kali apa? Zubair, maka Zubair mengairinya kan. Kelihatannya yang satu ini buru-buru minta diairi juga gitu kan. Akhirnya kedua-duanya datang kepada Nabi. Oleh Nabi katakan, Zubair, tolong ya, engkau airkan. Kalau sudah sampai pada batas tertentu, engkau buka keranmu ke sana. Itu sebetulnya malah memperhatikan kemaslahatan tetangga. Akhirnya apa? Orang Ansor ngomong, peh, bahasa kita, peh saudaranya sendiri dimenangkan. Rasul marah. Turun ayat ini. Rasul bilang, aliri sampai cukup. Kalau sudah cukup, baru diberikan kepada tetanggamu. Yang kedua malah apa? Dipenuhi haknya. Haknya siapa? Zubair ibn Awam. Nah, ini babin. Artinya apa? Apa kita harus husnudzon sama Nabi? Nabi itu bukan kong kaling kong, bukan nepotisme. Yang Rasul tetapkan adalah suatu kebenaran. Adapun orang-orang yang tidak menerima hukuman Rasul itu dikatakan munafik. Allah mengatakan, sebenarnya ayatnya mulai ayat 60 ya, surat Al-Maidah ayat 60. Dikatakan, alam taro ilal ladzina yaz'umun, apakah engkau tidak perhatikan orang-orang yang mengklaim, annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka mengatakan beriman kepada Quran dan sebelum Quran. Yuriduna ayyatahakamu ilat tauhud, mereka ingin berhukum kepada waqad umiru ayyakfuru bih, dan mereka diperintahkan kafir pada tauhud. Wa yuridu syaitan, dan setan pun menginginkan ayudilam dolalam ba'ida, sesat yang jauh. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Ini lihat nih. Kalau dikatakan sama mereka, "Yuk, kita berhukum pada Quran dan sunnah." Ra'aital munafiqin, perhatikan. Ra'aital munafiqin yasudduna anka sududa. Engkau akan lihat orang munafikin itu lari darimu. Tapi apa? Wa idza ja'ahum wa idza asabatu musibatum bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Tapi ketika apa? Timbul nanti musibah gara-gara lari dari hukum Allah, berkatakan, ya kita itu dengan orang kafir itu ya ingin kompromi ya. Jadi sekarang itu ingin apa? Kompromi kafir dengan batil. Ini karena itu. Jadi ingat, kasus-kasus sekarang ini tampak sekali. Orang diajak berhukum dengan hukum Allah gak mau. Contohnya gini, binika tunggal ika menurut Islam itu kayak apa sih? Ada gak terjemahan kira-kira? Islam punya pandangan gak terhadap binika tunggal ika? Hah? Punya gak? Nah, binika tunggal ika kulullah ahad itu kira-kira binika tunggal ika gak? Silakan, macam-macam. Tapi tauhid harus kita tegakkan. Ya, adapun Yahudi, Nasoro, ya kita enggak usah apa? Maksa-maksa mereka kan? silakan hidup di Indonesia, sama-sama kita warga negara. Tapi apa? Hukum Islam yang harus tegak mengatur mereka semuanya. Tapi mereka maunya apa? Jadi yang 7,5 juta katanya bukan bhinneka tunggal. Bayangkan 7,5 juta. Enggak ada yang merusak. Presiden datang, wakil presiden datang, menteri pertahanan datang, menteri ekonomi datang, semua datang kan? Rapi, enggak ada kerusakan. Katanya itu bertentangan dengan bhinneka tunggal ika. Itu bertentangan dengan kebangsaan, itu bertentangan dengan persatuan. Maka kemudian dibikin demo lagi, merusak, melanggar aturan, udah gaya gaya macamnya yang rusak-rusak. Ini yang bhinneka tunggal ika, itu kurang ngejar banget gak? Nah ini, jadi kalau kita itu ingin bhinneka tunggal ika, kembali pada Quran. Kalau ingin kebangsaan, kembali kepada Quran ya. Jadi ketuhanan yang Esa kembalikan pada Quran, tauhid ya. Lah kalau yang gak mau ini, maka mereka orang munafikun. Kalau ngaku Islam mereka orang kira-kira munafik banyak gak? Nah, itu repotnya itu ya. Saya kira demikian, kita anggap selesai. Dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ikutilah apa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya dicintai oleh Allah, dan supaya ikhwan fillah, orang yang mencintai Rasul dan menyebarkan sunnah Rasul, wajahnya bercahaya. Karena didoakan Rasul, nadharallahu imra'an, semoga Allah menjadikan wajah seseorang berseri-seri, man sami'a maqalati, orang yang mendengarkan ucapanku, fa'addaha, kemudian disampaikan, kama sami'aha, sebagaimana dia dengarkan. Saya kira demikian, terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus, ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1 juta setiap semester, dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
1: Selalu satu kembang, RDS FM.

0: Saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

FM, RTS FM. Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu, menuju kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Sesungguhnya, kejujuran itu merupakan tumaknina, sedangkan kedustaan merupakan keraguan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis sahih.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Wah, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
5: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
6: Lagi full seneng kayaknya ini.
7: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
6: Wih.
7: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
6: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
7: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Homex dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها بيداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya, karena melihat sesuatu yang diharamkan bersama-sama dengan air itu, atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya itu, bersama air, atau bersama-sama tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya, bersama-sama dengan air, atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim.

0: 101.4 RDSFM.
1: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok.

0: hajaran hasana,
1: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik.
0: Makithina fihi abada,
1: mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
0: Wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada,
1: dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak.

0: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
1: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
0: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: Idh awal fityatu ila

0: rasyada.
1: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
0: Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinin adada.
1: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
0: Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada.
1: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.
0: وَتَرَى

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: ahada.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka, Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

0: ahada.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
1: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: rasyada.
1: Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9.
1: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
0: Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya, dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

0: tolong dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la mudhi'u ajra man ahsana amala.
0: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

0: kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.
1: وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا.
0: Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."
1: Wa dakhala

dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.
1: وأوحي

0: ahada.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.
0: Walam takul lahu fiyatun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira.
1: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.
0: وَاضْرِبْ

0: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka.

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

0: ya'qulahu qubulan.
1: Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabbnya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

0: doang.
1: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: idzan abada.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, kami telah menjelaskan

jadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

0: dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.
1: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا.
0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

0: nasba.
1: Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa.
0: Dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: ilma.
1: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
0: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
1: Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?
0: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabara.
1: Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku.
0: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubara.
1: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: syai'an imra.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
1: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka la tastati'a ma'iya sabara.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

0: ajra.
1: Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya.

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
1: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
0: Kemudian kami menghendaki sekiranya Rob mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang soleh, maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
1: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.

husna. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka.

Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

0: yusra.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

0: qitara.
1: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Rabku, maka apabila janji Rabku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabku itu benar.
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

0: yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaran-Ku, dan mereka tidak sanggup mendengar.
1: Afa

0: Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka Jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
1: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
0: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?
1: Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
0: Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.
1: Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihim fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna.
0: Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana.
1: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ

0: datang.
1: Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada Allahu bi 'abdihi asy-syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yawm al-qiyamah." Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'." وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka dia akan menyegerakan hukuman di dunia. Dan jika dia menghendaki keburukan pada hambanya, maka dia akan menahan terlebih dahulu balasan dosanya yang akan dipikulnya kelak pada hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya cobaan. Sesungguhnya jika Allah subhanahu wa ta'ala menyukai suatu kaum, maka dia akan memberi cobaan kepada mereka. Oleh karena itu, barang siapa yang ridho, maka dia akan memperoleh keridhoan. Dan barang siapa yang murka, maka dia akan memperoleh kemurkaan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan dia mengatakan, hadis ini hasan.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
4: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas, bro. Yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, baik gue ya? Ya wis, Neng Anu, yuk, aku diternan siki.
0: Alam bawa rodo engkau tau, Kang. Iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Rafi lari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Pendengar, pernah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ayahnya. Ia mengadukan ayahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan telah mencuri hartanya. Sang ayah tertunduk malu di hadapan Rasulullah. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku hanya mengambil sedikit untuk menafkahi ibu dan saudara ibunya," sambil menundukkan wajahnya. Saat itu Jibril datang dan berkata kepada Rasulullah bahwa orang tua ini menyimpan sesuatu dalam hatinya. Perintahkan ia mengungkapkan segala unek-unek yang selama ini ia simpan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sang ayah untuk menceritakan apa yang ada dalam hatinya. Orang ini terkejut karena Rasulullah tahu ada sesuatu yang ia simpan. Lalu ia mengeluarkan bait-bait syair untuk anaknya. Aku memberimu makanan. Aku membimbingmu sejak kecil. Aku memperhatikanmu sampai melupakan diriku sendiri. Di saat kau sakit, aku sungguh gelisah. Aku tak bisa tidur. Seakan aku merasakan sakit itu sebelum engkau merasakannya. Jiwaku takut jika kematian menimpamu. Padahal aku tahu mati itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, aku selalu menangisimu. Tetapi ketika beranjak dewasa, aku berharap kau bisa berbuat baik kepadaku. Ternyata kau membalasnya dengan kekerasan dan kekasaran. Seakan engkaulah yang selalu memberi kebaikan kepadaku, bukan aku. Jika engkau tak lagi menganggapku sebagai ayah, cukuplah dirimu memperlakukanku seperti tetangga terhadap tetangganya. Setelah ayah ini mengungkapkan isi hatinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri seraya bersabda, "Engkau dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu." Pendengar, Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu berkata, "Adapun hak ayahmu, ketahuilah bahwa dia adalah asalmu. Tanpanya engkau tidak akan ada. Ketika engkau melihat kehebatan pada dirimu, maka ketahuilah asal kenikmatan itu adalah ayahmu. Karena segala prestasi itu tidak akan kita raih jika kita tidak dilahirkan di dunia ini. Karena itu, bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada orang tuamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayah adalah salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Maka jagalah

0: Kalau kita bertanya pada beberapa orang secara acak atau survei kecil-kecilan dengan pertanyaan, ada yang mau jadi orang kaya? Maka kemungkinan besar hasilnya 100% menjawab mau. Itulah hasrat hampir semua orang. Ingin jadi kaya dan tidak perlu repot bekerja keras mencari uang. Tetapi meskipun begitu, tetap ada sebagian kecil manusia yang tidak ingin kaya. Inginnya biasa-biasa saja. Tentu mereka punya alasan. Untuk itu yang harus kita hargai. Dengan mimpi menjadi orang kaya membuat kita bekerja keras siang dan malam untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Bahkan tidak sedikit yang menghalalkan segala cara. Apa saja yang bisa dijadikan uang, ya diuangkan. Tak peduli halal ataupun haram. Prinsip 3H. Halal, haram, hantam. Nah, dengan alasan menghasilkan uang yang haram aja susah, apalagi yang halal, mengumpulkan uang untuk kaya katanya. Nah, maka mari kita bertafakur sejenak tentang hal ini. Untuk apa menjadi kaya kalau dengan cara yang tidak halal? Untuk apa menjadi orang kaya kalau motivasinya hanya untuk agar terlihat hebat di mata manusia dengan segala atribut keduniawian yang kita miliki? Padahal jika kita berbuat demikian, sejatinya kita bukanlah orang kaya, tetapi cuma orang yang terlihat kaya saja. Berjuang keras untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain sebagai orang kaya, bahkan akhirnya harus utang sana-sini supaya terlihat kaya. Hutang kanan-kiri, hutang bank, kredit sana-sini dengan bunga dan lain sebagainya. Gaji yang kita terima otomatis cuma habis untuk membayar cicilan beban-beban hutang yang menumpuk setiap bulannya. Tak perlu silau dengan orang yang punya rumah mewah, mobil mewah dan segala kemewahan lainnya, dan Anda jangan silau dengan orang yang banyak memakai perhiasan, tas harga ratusan juta dan lain sebagainya. Ingat, tidak sedikit di antara mereka yang terlilit hutang karena ingin terlihat kaya, ya, ingin terlihat kaya, dan tidak sedikit yang tersiksa dengan gaya hidup mewah yang mereka jalani selama ini. Jadi, santai saja. Yang perlu kita lakukan adalah menjadi kaya yang sebenarnya, bukan menjadi orang yang terlihat kaya. Untuk apa terlihat kaya jika pada akhirnya harus tersiksa dengan perilaku yang demikian? Terlihat santai tanpa pakaian mewah. Atau seperti Syekh Sulaiman Ar-Raji, pendiri bank Islam terbesar di dunia, Ar-Raji International Bank, justru mewakafkan harta yang menjadi keuntungan dari usahanya. Maka jadilah orang kaya yang sebenarnya, bukan menjadi orang yang terlihat kaya. Syukuri apa yang ada, insya Allah itu akan buat kita kaya. Tidak kaya harta, tidak apa-apa. Yang penting kaya hati, kaya ilmu, kaya tentang akhlak. Wallahu a'lam bishawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Reja.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. RDS FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bismillahi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di majlis ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus A'lanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan belajar sama-sama. Terkadang ibadah, amal soleh, kebaikan yang biasanya kita kerjakan tiba-tiba perlahan-lahan berkurang, berkurang, berkurang, akhirnya ditinggalkan. Berapa banyak orang yang dulu rajin Senin Kemis, akhirnya perlahan, Senin nanti enggak, Senin Kemis nanti enggak, akhirnya apa? Nanti bulan depan aja mulai lagi. Akhirnya enggak ada, gitu ya. Ini kayaknya senyumannya kayak senyuman merasakan begitu gitu ya. Iya. Betul ya, awal mula yang sering rajin tahajud, iya. Tahajud rajin, tiba-tiba awal Masya Allah 11 rakaat dengan witir. Akhirnya ya udahlah 7 dengan witir. Mundur lagi 5 dengan witir. Akhirnya 3 dengan witir. Akhirnya witir aja. Akhirnya lepas. Gitu tuh bunda. Awalnya istiqomah, Masya Allah infak 50 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu. Kayak ke toilet aja gitu kan. 2 ribu, abis 2 ribu, hilang. Nah itu dia bunda. Coba cek baik-baik, iya. Jadi berapa amalan yang biasa kita kerjakan dari awal kayak udah di puncak gitu, tiba-tiba mundur, turun, hilang. Ada yang begitu bunda? Ada, iya. Iya banyak, iya. Punten bunda, begitu. Subhanallah. Kenapa? Ya itu dirasakan oleh saya pribadi. Subhanallah, dulu Masya Allah saya tidak bisa tidur kecuali di samping saya ada perpustakaannya, ada kitabnya. Itu lagi mahasiswa tuh begitu bunda. Lama-lama akhirnya di kamar perpustakaan. Makanya begitu awal kita bareng-bareng sama uminya Maki, saya katakan kitabnya di kamar ya. Iya, kamar, kitab. Lama-lama dikeluarin kitabnya. Di ruang sebelah, tapi masih keluar kamar, masih ada. Akhirnya sekarang apa, dipakai ini kitabnya agak jauh gitu ya. Akhirnya apa? Kalau mau naik ke kitabnya harus naik dulu, jadi lemes, jadi capek. Akhirnya apa? Alhamdulillah, tenang dulu bunda, jangan ini langsung punya kesimpulan aja. Tapi tertolong dengan apa? Dengan cara belajar. Ada apa? Ada iPad, kan ada kitab-kitab ya, ada Maktabah Syamilah, ada apa. Tapi ternyata punten, dengan gampangnya sesuatu yang bisa kita raih, terkadang menggampang-gampangkan lagi bunda. Ibu, waktu belum ada motor, belum ada mobil, mungkin 1 jam sebelum kajian Rumi lu udah berangkat. Oh iya kan? Setelah ada mobil, ada motor, apa yang terjadi? Entarlah. Justru malah jadi telat bunda. Seperti itu bunda, gak nyindir orang, nyindir saya sendiri, saya telat barusan. Karena saya telat, ada tamu barusan. Iya, ada tamu, subhanallah. Iya, ada tamu, subhanallah. Nah punten, setelah itu apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Begitulah keadaannya. Iya ya, kenapa ya begitu? Karena apa? Itulah terkadang yang sekarang kami bimbing jamaah haji. Iya. Kalau jamaah haji yang kami bawa itu terlalu dimanjakan, kita yang berat. Madinah dulu Obroy, sekarang namanya Billmore. Iya, itu dekat sekali. Billmore ke hotel itu, ke hotel, ke masjid itu hotel. Dari hotel ke masjid sangat dekat sekali. Mungkin kalau dari masjid jauh daripada ke hotel, itu dia akan persiapan setengah jam, satu jam sebelum adzan udah berangkat. Karena hotelnya dekat, kira-kira jam berapa turun? Pas muadzan, nah itu ibu banget itu matur, saya percaya gitu. Ya. Pas muadzan baru turun, karena apa? Karena dekat. Bahkan karena saking dekatnya hotelnya itu, baru adzan baru turun bunda. Fasilitas yang membuat nyaman justru kadang-kadang menggagalkan istiqomah bunda. Iya, tapi nanti 1, 2, 3-nya kita akan bahas. Namun itulah yang terjadi. Di Mekah, Intercontinental Darut Tauhid, dekat banget. Kepleset aja nyampe ke halaman masjid. Iya, saking deketnya bunda. Karena apa? Karena itulah terkadang orang punten, istiqomah itu jadi tidak ada. Itu yang ada. Subhanallah. Itu yang dirasakan. Dulu kamar toiletnya agak jauh. Masya Allah, kira-kira kita harus bangun misalnya setengah jam sebelum apa? Sebelum subuh misalnya, karena apa? Ataupun satu jam sebelum subuh misalnya, karena apa? Karena harus agak jauh ke toiletnya. Sekarang toiletnya ada di mana? Di kamar. Melangkah toilet. Jadi apa? Begitu dilihat jam, 2 menit juga selesai wudu. Kenapa? Begitulah kenyataannya bunda. Jadi punten, ada amalan yang awalnya seakan-akan kita sudah di puncak, ternyata turun perlahan, hilang, lenyap. Maka gagal istiqomah itu. Sekarang pertanyaannya, saya tidak bahas tentang istiqomahnya karena pernah saya bahas di pertemuan yang lalu. Insya Allah semua lupa. Iya, iya, udah tahu jawabannya. Ya cek aja di rumil kajian tentang masalah istiqomah. Saya rasa bukan saya aja tentang bahas istiqomah. Beberapa guru-guru kita juga pernah membahas tentang masalah istiqomah. Namun pagi ini kita khususkan dan kita rasakan, iya ya, kok tiba-tiba turun amalan yang biasa kita kerjakan sirna, hilang. Kenapa? Dulu saya enak kalau tahajud, dulu enak duha, dulu enak Senin Kemis, dulu enak, sekarang hilang. Gak usah jauh-jauh bunda, Masya Allah. Ini aja, bayangkan ada orang yang awalnya hadir, hilang. Mungkin begitu? Iya, mungkin karena ada kesibukan, mungkin karena ada hal yang lain, tapi benar-benar ada yang hilang, gak ada kesibukan, hilang aja, lenyap aja, kayak ditelan. Emang bumi bisa nelan? Ini mah ibu nyambut aja, nyamber. Iya, kayak hap ditelan bumi itu, hilang, subhanallah. Iya, kenapa? Dan itu namanya bergantian, ini hilang, datang ini hilang, datang ini. Masya Allah, kemarin waktu hari Kamis yang lalu ada yang dapat hadiah karena udah 13 tahun ikut Rumil, ada kan? Iya, kemana tuh, mana hadiahnya itu? Oh Masya Allah, tuh, udah 13 tahunan di Rumil. Iya, udah lama kan di Rumil tuh. Ada yang 12 tahun, ada yang 10 tahun, Masya Allah. Iya, Abi Maki, saya sudah 17 tahun. Apa taunya? Oh taunya, hadirnya mah enggak. Iya, tapi yang jelas di Rumil ini, Masya Allah, Tabarakallah, punten ya. Hilang pergi istiqomah. Itu pentingnya istiqomah. Saya pernah sampaikan ada satu ungkapan, In sabata nabat. Kalau tetap akan tumbuh. Apa maksudnya? Bunda, sekarang ini ibu bawa biji jagung. Disimpan biar jadi tumbuh. Biji jagungnya bagus bunda. Wah, ini grade A. Grade A plus. Saking bagusnya. Begitu ditaruh langsung berbuah gitu misalnya. Enggak juga bunda. Tapi ini jagungnya ada bunda. Itu ke mall larinya ditaruh. Dapat buahnya ya. Namun yang jelas ini bunda. Ini bijinya ini begitu disimpan. Iya, Masya Allah bagus. Tapi ibu bayangin, ibu taruh di situ, baru seminggu ibu pindahin ke sini. Seminggu pindahin lagi ke sini. Seminggu pindahin ke sini. Jadi enggak kira-kira? Enggak, bunda. Istiqomah itu penting. Iya, guru banyak itu baik. Tapi istiqomah untuk menghabiskan dari ilmu yang diteraihnya itu lebih baik. Iya. Pokoknya saya akan habiskan dia, guru ini, tentang masalah fikih, saya akan duduk sampai selesai fikihnya. Pokoknya di sini bahasa belajar Asmaul Husna, pokoknya sampai selesai Asmaul Husna saya enggak bakal kemana-mana, setiap ini istiqomah untuk Asmaul Husna. Berkahnya gitu. Pokoknya pelajaran fikih dari ini saya tidak akan pernah lepas, pokoknya saya akan fikih terus di sini. Tuntaskan Bunda. Jangan tarik sana lari sini. Ini kalau telur nih, punten telur bagus kan? Baru ditaruh di induknya. Habis itu ambil taruh sini. Nanti taruh lagi situ. Jadi enggak nanti? Jadi busuk Bunda. Ngeri sekali kalau berarti kalau dikeremin terus itu akan jadi. Nanti keluar akan dapat ciak ciak ciak ciak. Apa itu? Oh, buah ayam benar pinter ya. Mirip juga saya suaranya ya. Tapi yang jelas itu akan keluar Bunda ya. Akan keluar karena apa? Karena memang begitu istiqomah itu penting. Jadi ayam aja dikeramin lama gak kemana-mana. Masya Allah. Iya, selanjutnya lagi bukan hanya itu. Tumbuhan aja begitu ditaruh akan apa? Tumbuh. Dipindah-pindah-pindah gak bakal beres. Begitu juga Bunda kalau nyekolahin anak. Kalau gak ada hal-hal yang memang emergency gitu ya. Urgen gitu, taruh aja sampai selesai. SMP situ sampai selesai. SMA situ sampai selesai. Kuliah situ sampai selesai. Kalau pindah-pindah-pindah nanti apa? Akan baru lagi apa? Situasi, keadaan, begitu ya. Oh di sini kurang cocok, dipindahin lebih tambah cocok nanti. Pindah lagi lebih cocok? Enggak lebih cocok lagi Bunda. Terus aja, terus. Pokoknya paksain di situ, istirahatin. Iya, itu gambarannya. Punten, apa yang menyebabkan orang ini menjadi gagal dalam istiqomah? Apa penyebabnya? Subhanallah. Iya. Yang ingin saya sampaikan, padahal kalau ibu sebelum saya sampaikan, ibu padahal dalam surah Fussilat ayat 30 ya bun, itu adalah menggambarkan bagaimana hebatnya orang istiqomah. Ini pernah dibahas di pertemuan yang lalu. Innal a'udzubillahi minasyaitonir rajim.

ini ayatnya di ayat 30 surah Fussilat, Bunda. Ya sungguhnya orang-orang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka para malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Masya Allah, itu orang istiqomah. Ayat ini pernah dibahas ya. Namun sekarang gini, apa penyebab gagalnya kita istiqomah? Langsung kita masuk. Satu, ya, saya ingin sampaikan ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dasarnya hadis Bukhari dan Muslim. Ibu cek nanti hadisnya. Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Iya. Sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah atau amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin walaupun dilakukannya sedikit. Rutin walaupun sedikit. Ingat ya, amalan yang paling disukai. Terus, kenapa kata-kata ini ada? Karena banyak yang mana membuat gagal istiqomah itu karena dia beribadah mengandalkan semangat. Mengandalkan apa? Semangat. Ada kadang-kadang semangat tak naik turun gak Bunda? Apa turun-turun? Apa naik-naik? Naik turun. Iya. Coba bisa dibayangkan Bunda, kalau mengandalkan semangat itu dalam syariat kadang-kadang bisa semangat di awal loyo akhirnya. Ramadan lah contohnya. Awal Ramadan gimana? Semangat. Setelah itu apa? Lemes. Udah 15 tuh deh turun, 20 turun-turun. Kenapa? Itu yang namanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kalimat yang ingin saya sampaikan bahwa beribadah hanya mengandalkan apa? Semangat. Contoh begini mengandalkan semangat tuh Bunda begini. Ibu cek baik-baik. Dalam syariat ada yang namanya proses itu ada. Proses tahu proses Bunda? Proses itu untuk melakukan hal yang tinggi tapi diawali dengan rendah. 1, 2, 3, 4 itu proses begitu Bunda. Ibu ketika mau baca Quran, iya, tahsin Quran langsung bagus, langsung baik apa enggak kira-kira? Pakai apa? Proses. Iqra dulu. Iqra aja langsung ke 6 apa enggak? Dari mana itu? 1, 2, 3, 4 proses. Tapi kalau udah 5 tahun Iqra satu saja, kacau itu. Begitu dibaca Iqra a ba ba ba ta ta ta gitu kan? Sa sa sa. Ibu masih bacaan itu? Iya, Bimaki, saya masih proses belajar Iqra. Oh iya, enggak apa-apa. Udah 2 tahun a ba ba ba ta ta ta. Ya kok begini? Jawabannya, ya kan masih proses. Astagfirullah. Proses itu ada progres Bunda. Iya, bukan hanya sekedar prosesnya tapi ada progresnya kayak apa? Ini penting sekali. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya, bukan hanya proses tapi harus berprogres. Ingat baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Jadi untuk dipegang kalimat ini, kalau semangat aja begini. Oh, lagi semangat nih. Tahajud antara. Tahajud. 11 rakaat. Lah, lagi semangat nih. Tahajud 11 rakaat. Mengandalkan semangat, takutnya biasanya punten tidak lama melempem. Akhirnya apa? Udah enggak, kenapa? Enggak semangat lagi. Coba enggak usah jauh-jauh, enggak dipraktekkan di dalam masalah ibadah. Labis semangat main padel. Padel. Sampai padel. Nanti beberapa bulan lagi masih semangat enggak kira-kira tuh? Turun lagi. Coba. Yang penting rutin olahraganya. Olahraga aja yang penting rutin. Oh, saya semangat mau lari. Lari, sekali lari 10 kilo. 20 kilo besoknya enggak lari lagi. Ya karena kecapean, Bunda. Nah, mengandalkan ibadah aja, mengandalkan bukan semangat, Bunda. Tapi lihat kondisi, lihat keadaan seperti apa. Oh, saya akan gini, saya sholat dulu 2 rakaat nih. Tambah witir 1, 2 rakaat, tambah witir 1, 2 rakaat, tambah witir 1. Naikin lagi. Oh, sekarang 4 rakaat tambah witir 1 jadi 5, jadi 5, jadi 5, jadi 5. Naikin lagi. Boleh kalau gitu, Bunda. Silakan. Akhirnya apa? Dari bawah jangan pes di atas terjun nanti. Kenapa? Dia mengandalkan semangat.
Lah coba bunda, syariat Islam yang namanya perintah dari Allah itu langsung jadi apa? Perlahan. Perlahan. Ujung-ujungnya setelah sempurna Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam dina. Khamar saja, khamar langsung dijebret. Haram khamar begitu apa enggak? Perlahan. Yang haram perlahan. Saum Ramadan, Masya Allah, ada prosesnya. Luar biasa. Sholat lima waktu, ada prosesnya. Semua ada prosesnya. Karena apa? Karena yang namanya proses itu dalam syariat benar-benar itu adalah diterima. Tapi punten, harus ada progresnya. Bukan hanya sekedar proses. Ada proses tapi selesai. Masak aja masa proses terus, kapan matangnya, kapan makannya. Iya, kenapa? Karena proses itu mesti ada hasilnya. Saya udah lapar, masakin telur. Udah cepat ya. Ya tunggu kan masih proses. Ya udah tunggu. Udah 10 menit, udah matang belum? Proses. Tunggu lagi. Udah 1 jam, mana belum datang? Proses. Udah lapar nih, masa proses terus? Nah, punten, harus ada progresnya, harus jadinya kayak apa? Tapi ingat, saya ingin sampaikan, jangan kita ini berlindung jadi malas karena nyebut apa? Proses. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kalau saya ingin

Karena hanya mengandalkan apa? Semangat. Iya, itu dia. Jadi kalau kata-kata jangan menunggu hati bersemangat untuk beribadah, Bunda. Iya, terkadang justru dengan beribadah justru semangat itu akan datang. Jadi kalau mengatakan, ah saya gak semangat ibadah, jangan tunggu semangat. Tapi apa? Saya paksakan untuk ibadah. Karena apa? Mudah-mudahan ada semangatnya datang. Begitu, Bunda. Jadi jangan menunggu ibadah ataupun jangan menunggu semangat dalam ibadah, tapi ibadahlah, semoga semangat itu hadir. Biasakan itu. Ataupun kata-katanya, kalimatnya, nantilah kalau saya tenang, saya akan baca Quran. Salah. Baca Quranlah, nanti hati jadi tenang. Begitulah. Entarlah kalau punya uang saya sedekah. Sedekah apa yang ada, nanti akan datang. Iya, tapi benar-benar saya gak ada rupiah sama sekali, senyum sedekah. Tapi begitu dapat uangnya, jangan begitu datang kotak amal, senyumin aja. Enggak begitu. Iya. Senyumnya tuh kepada orang, bukan ke itunya gitu ya. Kalau mengatakan pantesan, setiap ada keluar masjid, ada kotak amal. Senyum. Kenapa Pak senyum? Baru dengar saya kemarin tausiah. Apa? Senyum itu sedekah. Sudah senyumin aja kotak amalnya. Subhanallah, tidak begitu Bunda. Usikum iyaya nafsi bitaqwallah, gitu ya. Jadi kalau digambarkan dengan mengatakan bahwa kenapa gagal istiqomah, yang pertama karena dia mengandalkan semangat. Biasa kalau semangat itu datang, berarti bisa jadi semangat itu tidak ada ataupun berkurang. Tapi beribadahlah, bukan mengandalkan semangat. Iya, tapi apa? Dipaksakan walaupun sedikit, tapi apa? Terus. Perlahan. Nanti kalau dipaksakan dan terus disimpan, akan tumbuh. Telur pun ketika dikerami sama induknya apa kan? Netes. Semuanya Bunda, kalau diistiqomahkan itu akan jalan dan nikmat. Itu pertama. Usikum iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi kenapa gagal istiqomah? Karena mengandalkan semangat. Iya, nasyat. Bukan hanya cukup dengan nasyat saja. Iya, kadang-kadang ya tadi dengan mengatakan subhanallah. Iya, cobalah mau melakukan ibadah secara apa? Bertahap, pelan-pelan. Yang kedua, apa gagalnya istiqomah? Gagal istiqomah yang kedua ini ada dalam surah Muhammad ayat 19, Bunda. Ini sebagai pegangannya oleh ibu. Iya. Di surah Muhammad ayat 19. Fa'lam a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ini penting nih. Maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Iya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kata-kata fa'lam artinya apa? Ketahuilah. Berarti kalau ketahuilah terhadap Allah, ketahui apa yang diinginkan oleh Allah, ketahui apa yang tidak diinginkan oleh Allah, berarti ilmunya harus diambil. Nomor dua ini, punten, yang menyebabkan gagal istiqomah karena tidak memiliki ilmu yang dikerjakannya itu apa. Karena tidak, jadi apa namanya, bukan karena ilmu yang dia kerjakan, tapi apa, ikut-ikutan aja. Lihat ngaji. Akhirnya ngaji. Nggak tahu ilmu kalau yang namanya keutamaan majlis taklim itu apa. Akhirnya apa? Kalau sudah tahu keutamaannya, tahu ilmunya majlis taklim, dia sudah tidak ikut-ikutan lagi. Tapi apa? Dia faham keutamaannya dan dia akan hadir selalu. Kenapa? Faham keutamaannya. Berhijab, kalau ikut-ikutan aja, itu lagi rame berhijab, pakai hijab aja. Karena ikut-ikutan. Tapi setelah nanti punten, pada lepas misalnya, atau pergi, akhirnya dilepas. Karena apa? Karena dia pakai hijab, karena apa? Ikut-ikutan. Gak ada ilmunya. Tapi kalau ada ilmunya, mustahil dia melepaskan hijab. Karena apa? Karena dia tahu ini adalah perintah. Dan ini adalah punten, kemuliaan. Dan ini adalah syariat. Maka orang bisa meninggalkan kebaikan, gagal istiqomah karena tidak mengetahui ilmunya. Ada kan dalam hadis Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim ada ungkapan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah atau barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memahamkan tentang agama.
Jadi ketika bunda paham tentang agama, hakikatnya bukan untuk paham, tapi apa? Biar ada.

0: ada di dalamnya istiqamah. Istiqamah, Bunda. Berapa banyak orang yang subhanallah udah mengerjakan baik tadi tinggalkan. Alasannya apa? Karena tidak tahu keutamaannya. Karena tidak tahu kemuliaannya. Orang bisa meninggalkan qabliyah padahal dia sudah qabliyah. Iya, setiap saat qabliyah, qabliyah, qabliyah, karena enggak tahu keutamaannya, betapa entengnya dilepaskan qabliyah itu. Padahal itu dahsyat. Contoh misalnya 2 rakaat sebelum sholat subuh, apa pahalanya? Masya Allah, ia kan lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Padahal ibu ini udah mengerjakan qabliyah, tapi karena enggak tahu betapa entengnya dilepaskan. Tapi begitu tahu ilmunya, wah kan saya udah lama mengerjakan ini. Makin apa kira-kira? Makin semangat, makin kuat, makin hebat, makin hebat. Itulah gambarannya. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwa, karena tahu ilmunya. Masya Allah, tabarakallah. Itu gambarannya, karena makin tahu ilmunya. Tahu ilmunya, semakin menjaganya. Tidak tahu ilmunya, semakin mudah melepaskannya. Begitu. Subhanallah. Iya, ada teman atau sahabat, mancing dia. Begitu mancing, iya. Pancingan diambil ya, dapat ikan ditaruh, tapi ditaruhnya di ember gitu ya. Mancingannya di kali gitu. Begitu pulang, iya. Ikannya itu mau dipotong-potong gitu ya. Mau dipotong-potong, ternyata ada dapat ikan yang kalau dikatakan ikan gabus gitu ya. Tapi ikan gabusnya bukan ikan gabus yang, kan ikan gabus itu ikan cana tuh banyak macamnya. Ada cana ini, subhanallah. Iya, bahkan kalau orang sudah kecanduan cana itu, Bunda, ikan, itu luar biasa. Kalau orang kan katanya gini, yang mengganggu kehidupan itu hati-hati dengan 3 hal, katanya kan. Harta, tahta, wanita. Dia bilang, harta, tahta, cana. Iya, iya. Karena apa? Karena ikan ini katanya apa? Ikan ini seneng gitu ya. Begitu dia mau dipotong, ternyata ini bagus ikannya. Padahal mungkin, ya ikan gabus paling 20 ribu gitu, 15 ribu, berapa kilo gitu. Ternyata ini, Masya Allah, sampai harga 500 ribu, 700 ribu, punten. Dia taruh, disimpan. Coba dipajangin. Dia gak tahu aja karena asiknya. Begitu tahu, oh ini ternyata mahal, lebih daripada 700 ribu. Akhirnya apa? Dia jual. Karena apa? Dia jaga setelah dia tahu. Kalau dia gak tahu, diapakan itu? Dipotong, Bunda. Main habek aja, main digoreng aja. Subhanallah, akhirnya apa? Hilang ikannya. Karena apa? Enggak tahu. Kalau enggak tahu ilmunya, main tinggalin aja qabliyah itu. Ditanggilin aja Pak dia itu. Kenapa? Karena enggak tahu ilmunya. Saya pernah sampaikan di beberapa bulan yang lalu, ya kajian ini, bahwa kalau ada orang yang sudah wafat, ya, berangan-angan untuk kembali ke dunia, ada angan-angannya orang wafat itu, kalau gak keliru ada 7 angan-angan dari orang yang wafat apabila ke dunia. Iya, bahkan lebih daripada 7, melalui ayat, melalui hadis gitu, angan-angan orang yang sudah wafat. Tapi Rasulullah menyatakan salah satu angan-angan orang yang sudah wafat, apa kata Rasulullah? Andai dia ini kembali ke dunia, dia hanya ingin sholat 2 rakaat. Dan sesungguhnya 2 rakaat sholat yang kita kerjakan, Bunda, ulangi lagi, 2 rakaat sunnah yang kita kerjakan, mau duha misalnya. Ibu duha nih 2 rakaat nih, 2 rakaat yang ibu lakukan, duha ini lebih baik daripada usia sisa bumi sampai kiamat. Itu kalau tahu begitu, Bunda, ibu gak bakalan ninggalin 2 rakaat itu, Bunda. Gak bakalan. Bisa dipahami maksudnya, Bunda, ya? 2 rakaat yang ibu lakukan, mau yang namanya sekarang nih ibu lakukan nih, ya. Nanti duhur nih, qabliyah misalnya ya. Qabliyah duhur, 2 rakaat. 2 rakaat yang ibunda lakukan, itu dibandingkan dengan usia bumi sampai hari kiamat, ya. Itu jauh lebih baik daripada 2 rakaat itu, Bunda. Kalau bunda tahu tentang hadis ini, saya yakin bunda gak bakalan ninggalin 2 rakaat. Qabliyah, ba'diyah, lebih baik daripada usia bumi. Sisa usia bumi, yang kita tidak tahu sisa usia bumi itu berapa tahun lagi, berapa ratus tahun lagi. Cukup dengan 2 rakaat, ibu memiliki kehebatan yang luar biasa. Kalau tahu ilmunya, gak mungkin ditinggalkan. Makanya di sini mengatakan, mayyuridillahu bihi khairan, mayyuridillahu bihi khairan, yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah kehendaki agar kebaikan didapatkan olehnya, maka Allah akan berikan kepada dia pemahaman. Karena sudah paham, gak bakal tinggalkan. Sudah paham, gak bakal diabaikan. Kalau sudah paham, dia akan genggam. Mustahil ada anak yang menyakiti orang tuanya. Kalau seandainya tahu betapa dahsyatnya sorga dari lisan orang tua. Dari ridho orang tua. Dia akan selalu jaga orang tuanya. Dia akan selalu senyum. Dia apapun dikatakan orang tua. Gak mungkin dibilangnya untuk berani untuk apa namanya? Melawannya. Berani untuk nimpalinnya. Iya siap. Maaf. Iya siap. Oke, maaf, itu aja. Kenapa? Sorga. Sama ke bapak juga begitu. Abi maki, ibu udah gak ada, tinggal bapak. Berarti gak dong bapak. Sama. Sama bapak juga. Iya. Punten, tajamnya lisan ibu, tajamnya lisan bapak, sama. Usikum, kalau tahu masalah itu gak bakal ditinggalkan. Karena apa? Karena tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, waduh, majelis taklim kemanapun, duduk mendengarkannya. Kalau tahu tentang keilmuannya, kehebatannya majelis taklim itu indahnya, di mana ada majelis taklim hadir, hadir, hadir, sampai libur pun hadir dia. Iya, ya libur mah jangan, saking semangatnya datang majelis taklim libur. Subhanallah. Tapi di Rumil ada liburnya nggak? Ada kan ya? Ada. Hari apa liburnya itu? Oh besok libur hari Jumat besok. Oh ibu Jumatan. Iya. Jadi subhanallah itu yang namanya. Kajian itu kalau tahu, masya Allah, itu tidak akan pernah ditinggalkan. Berarti, punten, iya. Nomor dua, kenapa orang gagal istiqomah? Karena tidak tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, tidak akan pernah ditinggalkan. Iya, inilah kalimatnya. Jadi, punten, iman yang tidak disirami dengan ilmu itu akan mudah layu, bunda. Ibu punya iman, tapi kalau nggak disirami dengan ilmu itu layu, bunda. Penting ilmu itu ya. Jangan hanya bertanya apa yang harus saya lakukan ya, bukan gitu bunda. Tapi dalam hati kita mengatakan ini Allah perintahkan apa ya, itu. Jangan apa yang harus saya lakukan ya. Itu bertanya apa yang harus saya lakukan, tapi Allah ingin apa ya? Apa yang diinginkan oleh Allah ya? Apa yang diharapkan oleh Allah ya? Gitu ya. Dan oh diperintahkan untuk qabliyah. Apa keutamaannya ya? Itu cari itu bunda. Oh iya bagaimana contohnya ya? Itu cari. Cara untuk mendekatkan kepada Allah, jangan bilang apa yang harus saya lakukan. Bingung itu. Tapi dengan mengatakan tanya, Pak, Bapak misalnya kalau ibu sebagai karyawan atau apa, Bapak maunya saya kerja di sini, apa yang harus saya kerjakan? Kamu gini, kamu gini, kamu gini. Pokoknya misalnya kamu jam 8 datang, jam 4 sore pulang. Ibu bukan hanya jam 8 datang, jam 4 sore pulang. Ke kantor jam 8 datang, jam 4 sore pulang. Tapi apa di kantor cuma duduk aja? Iya gak dapat juga. Apa harus dikerjakannya? Anda hidup di dunia, iya, dari tanggal sekian lahir sampai sekian wafat, di dunianya duduk aja, enggak, kerjakan ibadah, ini dan ini dan ini. Maka ilmu itu sangat penting untuk kita harapkan. Nomor berapa ini? Dua, tiga sekarang, ulangi lagi. Nomor pertama, kenapa gagal istiqomah? Karena hanya mengandalkan semangat. Iya. Yang kedua, karena apa? Karena tidak tahu ilmunya. Iya. Yang ketiga, penting sekali ini. Kok saya gagal istiqomah ya? Padahal kemarin saya udah enak istiqomah, kok sekarang hilang ya? Punten, tanpa disadari. Iya. Tanpa disadari, benar. Iya. Saya hampir ngomong tanpa didasari. Iya. Punten. Tanpa disadari. Iya. Tanpa, tadi kan tanpa didasari iman dan ilmu gitu kan. Sekarang tanpa disadari. Itu pernah kita bahas tentang yang namanya di sini apa di mana ya? Setan itu punya khutwat. Punya langkah-langkah. Makanya saya pernah sampaikan Al-Qur'an mengatakan tidak menyebutkan la tattabi'u syaitan, tapi Al-Qur'an mengatakan la tattabi'u khutwati syaitan. Pakai khutwat, jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan, tipu daya. Bukan jangan engkau ikuti syaitan, tapi syaitan itu punya apa? Langkah tipu daya, pelan-pelan pelan-pelan pelan-pelan, akhirnya apa? Terjerumus. Nah, punten, iya. Ini bunda gagal istiqomah. Syaitan itu paling seneng ngelihat orang jauh dari Allah. Setan itu paling apa? Kelabakan kalau ada orang istiqomah. Ini gimana caranya biar tidak istiqomah? Maka usikum ya nafsi bitaqwallah. Apa yang ketiga penyebab orang itu tidak bisa istiqomah? Punten. Karena ya saya akan sampaikan dulu sebagai dasarnya ini dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, Bunda. Pegang dulu ini. Surah apa? Al-Mutaffifin ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yak yak yaksibun apa yakzibun? Yaksibun. Iya. Iya, yaksibun apa yang dikerjakannya. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hatinya. Apa coba? Hati apa? Hati mereka. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Artinya sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Apa? Padahal dia udah istiqomah, udah nyaman, udah enak. Padahal pun ternyata ilmunya udah tahu. Udah mengandalkan perlahan, udah naik di puncak, tiba-tiba hilang, lenyap. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah masih ada dosa yang dia pelihara. Satu itu. Atau masih ada dosa yang belum ditaubati. Bisa jadi dia ngerjain istiqomah. Tapi matanya pun masih istiqomah ngelihat tayangan-tayangan yang tidak baik. Hati-hati. Dia akan menggerogoti istiqomah yang baik itu dengan dosa yang ada. Punten bunda. Mana yang lebih banyaknya? Misalnya gini. Punten. Mana lebih kuat kira-kira ya? Ada api, ada air. Iya. Ada kayunya itu, ada airnya. Ataupun kayu basah dengan air, apinya tetap melahap. Sekarang, kalau kayu itu makin lama, makin tidak disirami, itu yang namanya api akan apa? Membakarnya. Makin masuk situ. Tadinya api, tadinya apa? Kayu itu apa? Basah. Api itu gak bisa tembus. Kenapa? Basah. Tapi terus-terus makin banyak api itu, akhirnya apa? Kayu itu makin apa? Mulai kering kemakan. Yang kering kemakan. Yang kering kemakan. Itulah habis jadinya. Tapi kalau seandainya kayu itu tetap basah, apa yang terjadi? Gak bakal tersentuh. Bahkan api itu atau basah itu menyemburkan daripada kayu itu karena airnya banyak ke kayu itu, bisa jadi api itu jadi apa? Mati, jadi padam. Sekarang ini adalah istiqomah kita jalan. Ini maksiat yang dilakukan terus-menerus. Mana yang paling kuatnya? Kadang-kadang akhirnya nih maksiat akan menggerogoti, hilang-hilang istiqomah, hilang-hilang. Akhirnya apa? Kemakanlah amalan istiqomah itu dengan maksiat. Dan akhirnya maksiat itu punten menggenggam amalan yang tadi sudah istiqomah. Gara-gara apa? Dosa. Maksiat. Apa yang menyebabkan orang gagal istiqomah? Karena masih memelihara dosa. Dan masih memelihara maksiat. Dan masih ada dosa yang belum ditobati. Ngeri. Iya. Bahkan punten. Ini ada hadis Tirmidzi bunda. Saya sampaikan. Penting sekali. Ini gambaran yang indah Rasulullah katakan. Innal abda. Iza akhto'a khati'atan. Nukitat. Fi qalbihi nuktatun. Sauda'un. Fa'idha huwa naza'a wastaghfara wa taba. Suqila qalbuh. Sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan suatu dosa, ya, ditorehkan satu titik hitam di dalam hatinya. Apabila ia berhenti memohon ampun dan bertobat, maka hatinya kembali dibersihkan. Saya dipahami bunda. Ibu ini, kalau misalnya ini tisu ini, saya gak ambil ya tisunya, pokoknya saya gambarkan tisu ini. Iya, ataupun ada kertas putih, iya. Lalu setiap satu dosa, spidol hitam tempel satu, tak satu titik. Dosa lagi, titik lagi. Dosa lagi, titik lagi. Dosa lagi, titik lagi. Nukta. Semakin banyak dosa, makin apa? Makin banyak titik. Lalu akhirnya jadi hitam, kelam. Istiqomah tidak ada. Maka dengan mengatakan kalimatnya, tadi hatinya sudah apa? Tertutup. Apa yang menutup hati itu adalah dosa. Setiap kita berbuat dosa, satu titik. Setiap berbuat dosa, satu titik. Titik, titik, titik, titik. Akhirnya apa? Udahlah jadi kelam. Jadi hitam. Karena apa? Dosa. Penting itu. Jadi, apa yang membuat orang gagal istiqomah? Jawabannya adalah karena masih memelihara dosa. Dan maksiat. Hati-hati. Coba cek baik-baik di antara ibu. Punten, renungkan sekarang. Saya masih ada dosa sih, apa dosa saya ini selalu telat sholat lima waktunya. Selalu saya di ujung-ujung baru sholat. Hati-hati bunda. Saya ada dosanya apa kira-kira ya? Saya dosanya apa kira-kira? Punten, ketika ibu merasakan di situ ada dosa, hati-hati satu titik. Istiqomah itu akan jadi gagal. Karena apa? Dosa yang terbiasa dikerjakan. Simpan baik-baik. Kalau bunda sekarang berpikir mengatakan, iya ya, jangan-jangan dosa inilah yang membuat kita gagal untuk istiqomah. Iya, hati-hati. Iya. Jangan sampai mengatakan, maksiat itu kan kecil, ini kan dosa kecil, ini kan dosa kecil. Punten ya. Kalau itu dikatakan dosa kecil, tapi banget pengaruhnya sangat besar di dalam hati ini. Sangat besar sekali. Dosa. Saya ingin sampaikan gini bunda. Dosa itu terkadang bisa sama cara melakukannya, tapi efeknya bisa berbeda tergantung kepada siapa kita berbuat dosa. Contoh, contoh. Saya pernah sampaikan gini. Kalau saya sampaikan ke teman saya, diam, jangan banyak bicara, sakit hati gak itu? Dosa gak itu? Dosa. Dosa kan? Saya bilang, diam, jangan banyak bicara, dosa. Sekarang saya bicara gitu, nada sama, tekanannya sama, cara memandang sama, tapi ke orang tua saya. Lebih gede mana dosanya? Itu dia, padahal bahasanya sama. Hanya kepada siapa kita berbuat dosanya, itu akan jadi beda. Beda apanya? Beda hasilnya bunda. Nah ibu jangan berpikir matang, ini kan dosa kecil. Ibu berbuat dosa sama siapa? Sama Allah. Sama Allah yang maha baik, maha rahman, maha rahim. Jangan pernah menganggap mengatakan, ah ini kan dosa kecil. Jangan melihat dosanya, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Sama Allah kita berbuat dosa itu. Yang memberikan nikmat, berikan rahmannya, rahimnya, kasih sayangnya, gak pernah terputus. Lalu kita bisa melakukan dosa, mengabaikan perintahnya, yang mencampakkan perintahnya, itu harus dipikirkan. Maka dengan mengatakan hati-hati, ada kebiasaan dosa yang terpelihara dan itu bagian daripada dosa dan itu kesalahan. Jangan pernah meremehkan, ini kan dosa kecil. Tapi perhatikan kepada siapa Anda bisa berdosa. Dan ingat, karena dosa itulah istiqomah jadi gagal. Digerogoti, gerogoti, gerogoti. Nukta, nukta, nukta, nukta. Apa tadi nukta itu? Titik, bintik hitam, titik hitam, titik hitam, titik. Ibu secantik apapun, udah pakai on bless, bless on, oh bless, on bless apa? Ah, pokoknya itulah bunda. Iya. Udah pakai segala macam bunda. Sekarang taruh titik. Trek. Mungkin kalau satu di sini manis mungkin. Jadi siapa? Iya, Rano Karno misalnya. Taruh di sini, iya. Taruh di sini. Kalau Rano Karno di kanan apa di kiri ya ininya? Tahu aja kalau jadi subhanallah ya punten ya, dikasih titik 1, 2, 4, 5 sampai akhirnya jadi banyak titik. Apa jadinya nih? Cacar lah yuk. Titik, titik, titik, akhirnya apa? Udah gak hebat lagi. Kenapa? Terlalu banyak hitam di sini. Cantik apapun, karena apa? Itu kalau di wajah, di wajah aja kita mengatakan, ih kenapa terlalu banyak titik, titik, titik, titik, titik. Tapi apa? Jadi hitam. Kita sadar gak? Kalau titik itu di hati, jadi hitam hati ini bunda. Jadi jelek hatinya bunda. Itu dia. Ibu aja gak mau, wajah banyak titik, titik, titik, titik. Nah sekarang ini, kan dalam hati. Titik, titik, titik, titik. Akhirnya apa? Hitam. Na'udzubillah. Ngeri sekali. Astagfirullah. Itu ngeri sekali. Maka punten, kalau dikatakan itulah pentingnya taubat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu. Istighfar itu ibarat air bunda yang bening yang terus disalurkan. Nanti akan jadi bening. Ini contoh nih, ini ada air apa nih? Teh ya? Ini, iya teh ini. Kok teh, teh, teh, teh ini. Ini punten, ini air bening kan? Ini saya ganti dengan teh. Jadi coklat gitu kan? Jadi teh. Istighfar itu, ini kotor. Nah kalau saya kasih air, Masya Allah, air bening. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kayak apa namanya? Kayak terus ngucur. Akhirnya apa? Tehnya terus akan hilang, terambil-ambil-ambil, bercampur terus hilang. Akhirnya apa? Jadi bening, tehnya udah hilang. Kenapa? Karena kita banyak apa? Istighfar. Coba perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu nukta itu akan hilang, hilang, hilang, hilang, hilang. Makanya dahsyat ya Rasulullah dalam sehari sampai 100 kali. Padahal beliau sudah maksum. Maksum itu artinya bunda? Apa maksum itu? Maksum itu artinya? Sudah terjaga bunda, gak ada dosa. Ada maksum suami saya, itu apa maksum bunda? Iya, namanya, iya. Ya. Atau bang maksum, pak maksum ya. Guru kami aja Kiai Haji Maksum Yusuf. Maksum, iya. Itu kita orang dikasih maksum, boro-boro maksum, maksiat mulu kadang-kadang. Nah punten mengatakan maksum itu hanya terjaga bunda. Terjaga. Tapi tetap istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Ini menjaga, menjaga, menjaga. Maksum. Masya Allah. Jadi punten ya, saya ingin sampaikan bahwa kalimat yang ingin digambarkan nomor berapa tadi? Baru tiga ya. Apa nomor tiga ini? Ah, jangan sampai memelihara dosa ya. Jadi punten bunda, saya ingin sampaikan, tidak semua ibu pernah gelisah gak kira-kira? Sering ya, wajahnya wajah gelisah terus. Terus terang banget ya, benar gelisah. Iya bunda, saya kalau lagi gelisah itu kadang-kadang gak bisa tidur gitu ya. Itu kalau ngelihat misalnya kucing sakit, ikan sakit, aduh, gak bisa tidur. Lihat lagi itu gelisah itu. Iya, ikan lagi, emang di rumah banyak ikan. Punten ya, tapi udah ada ceritanya udah. Jadi punten, tidak semua kegelisahan hati disebabkan karena kurangnya hiburan bunda. Ada melatun, gelisah nih kurang hiburan, bukan. Iya, tapi apa? Terkadang ingat ya, hati yang gelisah itu terlalu banyak dosa yang belum ditaubati atau dimintakan ampun bunda. Aduh saya gelisah hati ini kenapa ya? Kayaknya saya harus halang apa? Healing, nah itu dia sedikit salah. Kayaknya harus healing nih gitu. Ya halang healing. Saya harus healing nih kemana gitu. Saya harus ada waktu, apa namanya? Me time gitu. Semuanya. Kadang kalau udah keluarga, jangan me time lagi. Kalau udah keluarga itu harus bersama, we time. Iya. Me time-nya itu bersama, istri bersama, anak seperti itu. Coba kalau lagi ngumpul, suami sama istri sama anak. Sama cucu, Masya Allah senang gak kira-kira? Saya udah sombong aja punya cucu. Iya tadi hampir mau ikut tuh yang nomor dua itu. Nomor satu, cucu nomor satu udah sekolah. Ya gak terasa ya Masya Allah. Iya. Udah di KB. Bukan keluarga berencana, bukan. KB itu kelompok bermain. Iya udah di KB. Pak Wood ya, di mana itu? Di prestasi global di sana. Kebetulan kita juga membina sekolah di sana dari TK, SD, SMP, insya Allah SMA-nya prestasi global. Iya, prestasi global itu mencetak sejak dini menjadi habibinya yang akan datang gitu. Jadi sejak kecil sekolahnya tidak pakai IT-ITan bunda, nggak ada IT-ITnya, tapi praktek langsung di sana. Iya, makanya kita lihat di sana kayak apa, kita langsung bimbing di sana dan alhamdulillah. Kemarin sudah menjuarai robotiknya di Korea gitu apa di mana dari anak SD-nya. Tapi punten tidak untuk apa? Untuk kalau hafalan Qur'annya seadanya gitu. Ya satu juz mah penting lah gitu ya. Masa nanti Islam satu juz juga hafal gitu. Tapi lebih ke apa namanya? IT-nya, teknologinya. Karena di atasnya ada BSI. Bukan Bank Syariah. Tapi Bina Sarana Informatika. Iya, di atasnya Bina Sarana Informatika. Jadi anak-anaknya itu Masya Allah. Dan sekarang SD-nya itu muridnya mudah-mudahan lancar 960 siswa SD. Iya. Untuk TK-nya juga banyak, terbanyak lah kayaknya. Dan gitulah kira-kira. Jadi apa? Ya kita ada di melihat di situ. Kenapa? Karena memang istilahnya di sana. Anak saya di situ. Cucu pertama saya di sana. Cucu kedua itu di mana lah? Ada, tapi itu sekolahnya cuma seminggu sekali. Iya, itu karena usianya satu tahun delapan bulan. Itu yang Zaid itu yang lari-lari suka daik di sini ya. Yang ketiganya lagi belum. Yang keempat OTW insyaallah. Ya, udah ceritanya udah punten jadi kesana lagi, punten ya. Jadi tidak semua rasa berat dalam beribadah disebabkan karena kesibukan. Aduh, saya enggak bisa ibadah karena saya sibuk. Saya belum sibuk. Bukan justru karena kesibukan, tapi apa? Bisa jadi ada dosa di situ. Bisa dipahami benar. Ketika hati tidak tenang, bukan berarti kurang hiburan, tapi bisa jadi ada dosa. Ketika malas untuk ibadah, bukan karena kesibukan, tapi bisa jadi karena ada dosa di situ. Bisa dipahami ya? Ini penting sekali. Iya. Punten, tobat bukan hanya untuk orang yang melakukan dosa besar. Ingat ya, istighfar bukan hanya untuk orang yang melakukan dosa besar. Tapi tobat adalah kebutuhan setiap hari buat kita. Punten bunda, ibu nyapu di rumah ya, nunggu kotor apa gak kotor pun disapu, tiap pagi pun tetap disapu kan, tapi kalau kotor disapu khusus. Ibu kesannya di rumah pagi ngepel, padahal gak kotor, gak apa, tapi dipel sama ibu, kenapa? Itulah yang hebat. Tapi kalau mati misalnya udah dipel ternyata ada yang tumpah, masa ibu nunggu besok? Ibu bersihin sekarang. Kayak gitu bunda. Sekarang ada baju yang dipakai sama ibu ini, padahal belum kotor, tapi langsung dicuci. Gak apa-apa. Karena apa? Jangan nunggu, tunggu udah kena es krim baru dicuci. Gak usah. Iya. Kalau udah kotor enggak, tapi kalau sudah dipakai kadang-kadang ibu cuci aja. Karena sudah dipakai. Karena kita tahu kenapa, mungkin di perjalanan ada apa. Itulah gambarannya. Jadi punten nomor 3, nomor berapa tadi? 3 ini jangan-jangan kita tidak bisa istiqomah karena di situ ada dosa. 4. Iya. Harus dipercepat ini karena waktu kita mepet. Ketinggalan kereta nanti, ya. 4. Kereta pulang maksudnya, ya. 4, iya. 4 ini kenapa kita tidak bisa jadi istiqomah atau gagal istiqomah? Ini ada dalam surah apa namanya ya? Okelah, simpan di surat Al-Kahfi ayat 28 salah satu contohnya. Suratul Kahfi ayat 28. Iya. Ingat kalimatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang pada pagi dan petang hari dengan mengharapkan keridhaannya. Di sini wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Artinya apa? Bersabarlah engkau bersama orang yang menyeru. Menyeru apa? Menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari. Artinya di sini bisa gagal istiqomah karena apa? Salah memilih teman, salah melihat tayangan, bisa jadi gitu, Bu. Tadinya enggak begitu tapi ngelihat tayangan terus tayangan itu, akhirnya apa? Ikutin. Iya. Makanya hati-hati. Hati-hati. Iya. Terutama punten, kita zaman sekarang ini TikTok gak pernah permisi sama kita, apalagi iklan gak pernah permisi sama kita, YouTube gak pernah permisi sama kita. Begitu kita buka yang tayangan pendek-pendek itu apa namanya tuh ya, yang saat itu terus dibawa ke bawah itu terus banyak terus kan, dan kita gak tahu setelah itu apa ditayangkan. Gak pernah permisi. Punten, kalau salah memilih teman bisa jadi salah memilih tayangan. Salah memilih tontonan. Itu akan apa? Punten, itu akan mempengaruhi keistiqomahan yang ada. Apalagi, iya, sekarang ini terkadang bisa jadi kata-katanya baik, ternyata apa? Pikirannya sudah melenceng dari apa? Dari nasihat-nasihatnya, bisa jadi bunda. Hati-hati, makanya saya harus sampaikan, kalau mau melihat kepada siapa belajar, belajarlah kalau sudah jelas-jelas di mana belajarnya, siapa gurunya, iya, di mana majelisnya, hadiri. Kadang-kadang kita nggak tahu, tiba-tiba muncul, nggak tahu siapa, di mana belajarnya, nggak tahu. Ternyata AI, iya, ada kan sekarang gitu kan? Iya, ternyata AI aja. Omongannya itu dan ini, hati-hati. Ibu mau ngundang siapa itu? Mau nanya untuk klarifikasinya ke siapa? Itu dia bunda. Hati-hati. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah maka ada hadis Rasulullah SAW di dalam riwayat Abi Daud, Tirmidzi, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man khalil. Iya, seorang berada di atas agama teman dekatnya. Bayangkan aja Rasulullah katakan seseorang akan ikut bersama dengan agama temannya. Saking apanya itu? Saking ngaruh teman itu. Saking ngaruh teman itu. Masya Allah, itulah pentingnya suhbah salihah. Ada di antara ibu yang hadir ke majelis ini karena diajak temannya? Salihah. Ada di antara teman kita yang sekarang gak hadir ke majelis taklim karena diajak juga temannya? Ada juga bunda, bisa jadi. Iya. Jadi sekarang dengan mengatakan teman itu sangat penting sekali dalam kehidupan bunda. Teman itu sangat penting. Maka kalau kita ingin berteman dengan siapa nih temannya? Bergrup aja, ada grup-grup kan di handphone ibu kan? Ibu lihat grup-grup yang manfaatnya itu yang mana ini? Daripada ibu ini, aduh kayaknya isinya nih orang bagus nih, ghibah itu dan nih. Udah ibu simpan, jadi kalau datang itu gak muncul ke depan. Apa namanya di bawah itu? Di apa namanya? Di arsip. Taruh aja di arsip. Jadi ibu gak tahu tuh, di situ udah ngegunuk, udah ngumpul, ibu gak pernah dibaca. Udah diarsip, tapi yang diarsip siapa saja ya, khusus kalau lagi nyantai bukan diarsip, gak usah kan, itu udah ibu pilah-pilah. Iya, yang bagus-bagus di sini, yang nasihat-nasihat di sini, yang indah-indah di sini. Ini kayaknya kurang bagus buat saya nih, kayaknya gak ngaruh, udah masukin ke arsip, masukin ke arsip. Jadi datang tapi ibu gak pernah kebaca, nanti paling setelah itu dihapus. Bukan menolak untuk berteman, berteman boleh tapi harus hati-hati sama siapa ini. Kenapa? Karena penasaran itu ada. Saya pernah sampaikan tentang khutwati syaitan itu kan. Subhanallah. Kenapa? Ketika mendengar seseorang bicara, penasaran. Penasaran, penasaran, penasaran. Akhirnya setelah penasaran itu, awalnya ibu gak tahu. Tahu gak? Sekarang kan lagi gini. Ibu gak tahu. Gak komen. Akhirnya apa? Benar sih, coba cek di IG-nya. Bisa gak ada gitu? Mana sih ceritanya? Akhirnya apa? Benar kayak gitu. Coba di YouTube. Dilihat. Iya benar. Ibu tahu gara-gara apa? Gara-gara tadi ibu tidak jaga telinga. Penasaran bunda. Maka usikum iyaya nafsi bitaqwallah. Salah memilih teman, salah memilih lingkungan, itu akan berpengaruh terhadap gagalnya istiqomah. Masya Allah, ini mah bunda di sini, aduh, ngajak istiqomah semuanya, solehah semuanya bunda. Di wajah-wajahnya udah ketahuan. Iya, wajah-wajah sorga semuanya. Masya Allah, firdausil a'la, gak tanggung-tanggung. Masya Allah. Iya bundan, makanya hafalkan wajah-wajah teman-temannya di sini. Iya, karena saya sampaikan satu orang aja yang di Rumil ini masuk surga, kita bisa minta pada Allah, ya Allah itu teman saya waktu di Rumil ngaji, saya mencintainya karena Allah, tolong tanya dia kenal saya nggak? Ternyata saya nggak kenal. Aduh kacau. Makanya harus bersahabat tuh. Assalamualaikum bu, apa kabar bu ya, sehat bu ya, kenal-kenalannya gitu, biar nanti kata saya kenal. Coba kamu kenal dia nggak? Iya saya kenal, saya teman di Rumil itu ngaji. Masya Allah, ini saya kenal. Terus dia bilang apa? Mengatakan, apakah ya Allah sempurnakan bahagia sorga saya dengan cara satukan saya bersama orang-orang waktu di majlis taklim. Siapa? Fulana, fulana, fulana, fulana, fulana, semua disebut, naik semuanya. Maka punten, kalau digambarkan, hafalkan teman-teman majlis taklim itu. Jangan pernah ada cibiran sedikit apapun sama teman di majlis taklim itu bunda. Kenapa? Kita cibirin dia, ternyata dia di sorga, kan kacau kan? Iya, hafalin wajahnya. Oh Masya Allah. Iya, hafalin wajahnya, hafalin wajahnya. Iya, jadi kalau seandainya saya ketemu juga, kalau di mana kan agak lupa, cukup bilang, tapi maki saya di Rumil, oh iya Rumil, Masya Allah. Iya, saya Rumil, oh iya Rumil, jadi tahu, oh Rumil, Rumil, oh iya, Masya Allah. Jadi begitu gambaran. Oh saya Rumil. Jadi oh iya jamaah. Oh iya wajahnya diingetin, diingetin. Masya Allah. Ingat ya. Punten. Iya. Jadi kalau dikatakan ada orang awalnya Masya Allah menjaga sholat 5 waktu. Namun setiap kali sholat tiba misalnya, teman-temannya berkata, nanti aja masih ada waktu. Nah itu tuh bahaya tuh. Nanti aja gampang. Iya. Awalnya tidak suka membicarakan orang lain. Namun karena setiap pertemuan dipenuhi dengan ghibah, obrolan itu akhirnya ya ikut tertawalah, mendengarlah. Jadi hati-hati dengan pertemanan ini bunda. Iya. Perhatikan siapa yang paling sering kita dengarkan dari teman kita ini. Lalu apalagi? Kira-kira ini teman ini membawa kebaikan atau tidak. Karena apa? Sangat berpengaruh di dalam keistiqomahan kita. Kayak tadi kan, membawa maksiat aja jadi titik hitam. Jadi akhirnya apa? Udah lepas. Itu gara-garanya. Nomor berapa sekarang? 5. Masya Allah, semuanya ada berapa ini? Ada 70 ya. Maunya 70, iya. 5, punten. Ini pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu ketika kita ini menjadi apa tuh? Budaknya dunia. Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham. Pernah dibahas kan di kemis yang lalu ya? Kalau gak salah di mana gitu ya? Di sini kan? Oh iya, di sini. Iya, benar-benar. Iya. Ingat nomor 5 ini, kenapa gagal istiqomah ada dalam suratul munafiqun. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, Bunda. Iya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Hai orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Maknanya adalah terlalu sibuk, terlalu mencintai ataupun hatinya penuh dengan dunia, terlalu sibuk mengejarnya sehingga lupa terhadap yang memberikan rizki itu. Artinya selalu sibuk mengejar dunia padahal yang memfasilitasi dunia adalah Allah. Saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu, kadang kita sibuk mencari rizki tapi lupa kepada sang pemberi rizki. Itu penting, iya. Jadi untuk dilakukan dalam diri kita ini, dalam suratul munafiqun ini, dalam kalimatnya tadi, jangan sampai melalaikan. Jadi boleh, itu boleh, ini boleh, selagi yang tidak diharamkan. Tapi ingat, jangan sampai melalaikan. Urusan apa? Urusan akhirat kita. Akhirnya apa? Ya sudah, istiqomahnya itu jadi gagal. Saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu, sampai akhirnya kita ungkapkan dalam Al-Quran, hafidhu ala sholawat. Kata-katanya dalam Al-Quran, jagalah sholat. Jagalah sholat. Itu Al-Quran, hafidhu ala sholawat. Jagalah sholat yang 5 waktu itu. Saya tanya sama Bunda Punten, kenapa kata-katanya jaga? Karena takut dicuri, diambil. Kalau saya katakan, Bu, jaga handphone saya, berarti handphonenya takut apa? Takut hilang, takut dicuri. Kok sholat suruh jaga? Iya, karena sholat itu takut dicuri. Sholat itu ketika dicuri. Emang bisa sholat dicuri? Iya. Siapa pencurinya? Hobi kita, kerjaan kita. Apalagi handphone aja nyuri sholat gak kira-kira? Lagi Allahu Akbar, terus scroll, scroll, scroll. Kenapa? Nah itu dia. Kenapa? Itu kadang-kadang dia. Ngeri sekali Bunda, pencuri sholat itu banyak. Jangankan sebelum sholat, lagi sholat aja Allahu Akbar, dicuri otak kita. Kemana? Lari kemana? Ingat sana, ingat sini, ingat itu, ingat. Kenapa? Dicuri. Siapa pencurinya? Ya itulah, hawa nafsu, setan itu. Nah kapuntan, simpan baik-baik bahwa terkadang kita sibuk dengan memikirkan tempat tinggal kita di dunia sehingga kita tidak bisa istiqomah untuk membangun tempat tinggal di akhirat. Siapkan untuk bangunan kita di akhirat. Usikum ya nafsi bitaqwallah. Ini untuk percepatnya ya. Iya. Ingat, saya ingin sampaikan untuk katakannya, dunia ini tidak harus tinggalkan. Jadi oh tinggalkan itu tidak. Dunia ini tidak harus tinggalkan, namun dunia harus tempatkan pada tempatnya. Tempatkan pada tempatnya, baru nyaman, baru enak. Iya. Ada kata-kata bekerjalah, tapi jangan sampai pekerjaan ini membuat kita kehilangan Allah. Jangan saya dapat pekerjaan tapi kehilangan Allah, itu keliru. Tapi kerjalah, tapi jangan sampai kehilangan Allah. Itu gambarannya, iya. Jadi kalau dikatakan cari rezeki, boleh dan harus. Tapi jangan demi rezeki kita meninggalkan sang pemberi rezeki. Cari rezeki boleh, Masya Allah. Tapi gara-gara cari rezeki, ditinggalin sang pemberi rezekinya. Itu adalah satu hal yang mengerikan sekali. Iya, kalau dikatakan ada ungkapan cintailah keluarga, tapi jangan sampai ya cinta kepada keluarga membuat kita lupa membimbing keluarga menuju akhirat. Ada nggak kayak gitu? Saking cintanya keluarga, akhirnya apa? Mengikuti apa yang dia inginkan, apa akhirnya apa? Lupa terhadap jalan akhirat. Ada kayak gitu? Kenapa Mbak nggak dijilbab? Suami saya pengen saya begini. Nah itu dia. Cinta kepada suami akhirnya apa? Melepaskan kewajiban sebagai muslimah. Bapak kenapa mencuri? Iya, istri saya pengen emas. Akhirnya apa? Iya. Karena akhirnya saya harus begini. Nah itu dia Bunda. itu kadang-kadang karena cinta kepada anak, cinta kepada pasangan hidup, akhirnya menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor berapa ini? Karena cinta. Keenam sekarang. Enam, iya. Ini nomor enam. Gara-gara ini nanti tujuh terakhirnya ya, untuk percepat. Iya, karena udah hampir jam satu, kurang satu jam. Punten, saya sampaikan Bunda. Apa nomor enam ini? Ada kata-kata dalam hadis riwayat Tirmidzi, ataupun enaknya begini Bunda. Al-Quran dulu deh. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 8. Ini ada doa gini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Masyaallah, hafal semua ayat ini. Doa. Apa artinya? Hafidhah. Iya. Subhan. Ingat hafidhah sama hafadhah beda ya. Iya. Kalau hafidhah dulu, abi kan saya hafadhah. Astagfirullahaladzim. Hafidhah ibu. Emang tadi saya ngomong apa? Hafadhah. Emang hafadhah apa artinya ibu? Hafadhah itu punten. Kalau perempuan men itu ditutup, di penjaganya itu pakai itu apa namanya? Lener-lener apa? Pembalut. Itu hafadhah itu. Iya namanya. Saya bukan hafadhah. Ah, pembalut. Jadi hafidhah punten, jangan hafadhah ya. Ataupun pempas juga hafadhah itu. Iya, untuk anak-anak. Kita balik lagi. Iya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat di sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Maksudnya di poin nomor 6 ini, jangan pernah merasa aman dari penyimpangan, ataupun jangan terlalu percaya diri dengan apa yang sekarang kita punya. Oh, saya mah setiap hari ngaji di Rumil, gak mungkin saya gak bisa istiqomah. Setan mah bisa aja. Oh, saya mah haji tiap tahun, ya. Berarti saya ini udah gak mungkin, setan aja udah mental sama saya. Enggak. Oh, saya mah sedekahnya rajin. Enggak, sangat gak bisa Bunda. Subhanallah. Kenapa? Gak bisa terjadi dan apa? Karena yang tahu itu hanya Allah, hati seseorang. Kita itu memahami itu hanya zahirnya saja, hatinya enggak Bunda. Sekaligus mohon doanya juga. Iya. Jadi ada keluarga besan, Masya Allah, didatangi dari mana itu? Punten, tidak semuanya jelek. Ada baiknya, ada jelek. Tapi semuanya baik. Itu dari Qatar datang. Tamu datang ke sana. Tiba-tiba datang ke sana. Ngelihat pesantren, kan besan juga ada pesantren di sana. Iya, pesantren khusus tahfidz Quran Al-Jarr Jauziyah. Kalau ibu datang ke sana silahkan. Di sana ada tiga pesantren. Ada Cintawana, itu nenek moyang kami. Pesantren Qasim Muhajirin yang kami pegang. Ada pesantren juga punya besan namanya Al-Jarr Jauziyah khusus Quran. Iya, tiba-tiba apa? Datang ke sana. Lihat. Nggak tahu gimana jadinya. Ini kayaknya masjidnya kurang ya. Udah tolong kita bangun di situ aja. Hancurin gunungnya, ratain gunungnya Bu. Kita udah semangat, gunung itu buat masjid. Hilang orangnya Bu. Masih udah rata, itu sudah jadi. Akhirnya udah gak enakan sama masyarakat, mudah-mudahan cepat jadi itu masjidnya. Iya. Belum jadi baru diratain, udah gitu. Ternyata apa? Akhirnya apa? Hilang nomornya, gak bisa dihubungi. Orang udah perlu, itu tanah udah di iniin, masjid udah di, udah dua kali kita kejebak begitu. Dulu tahun 98 juga sama. Tapi itu di rumah di nenek kami 98 itu. Ada orang sana juga. Dia bilang, ini kasihan masyarakat sebanyak ini, Jumatan gak cukup. Udah ratain aja, nanti kita bangun semuanya. Semangat masyarakat itu Bu. Dirubohin, diratain. Udah rata Bunda, udah rata gitu kan. Untung orangnya masih bisa saya hubungi. Tapi begitu dijawab, iya saya doain aja mudah-mudahan cepat jadi katanya. Iya doa mah penting, tapi ini idenya kamu yang buat, tapi saya gak bisa. Subhanallah Bunda. Itu kita langsung cari, waktu saya di Mekah masih kuliah. Utak-atik, akhirnya dapat dari guru-guru kami di Universitas Ummul Qura. Itu saya sampaikan ke guru-guru kami, dan guru-guru itu nyumbang semuanya, jadilah masjid. Sampai sekarang. Jadi, nah kalau sekarang begitu kami datang ke sana, ini buat ketawa-ketawa besan itu. Kayak mau jadi masjid cuma begini aja, kenapa? Orangnya kabur kan? Saya bilang, insya Allah mudah-mudahan bisa jadi, doanya Bunda, mudah-mudahan segera jadi itu. Iya, mudah-mudahan segera. Kasihan nanti santrinya juga apa namanya? Ya kasihan lah gitu ya. Udah berharap gitu akan ada tempat ngaji, tempat itu, tempat ini udah rata ini gunungnya udah pakai beku itu ya. Pakai beku digituin gitu ya. Subhanallah gitu. Tapi kan ya, kalau tahu kita lihat hati orang kan enggak mungkin begitu kan? Cuma kita melihat fahkum ala zahiri, lihatlah zahirnya. Itu gambarannya. Iya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan segala tuntas. Jadi punten, jangan terlalu percaya diri kalau kita ini sudah sampai ke puncak istiqomah, sudah selesai. Hati-hati, maka doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada dalam hadis Tirmidzi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Penting itu. Doa itu penting sekali. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, penting sekali. Iya. Terakhir nomor 7. Iya. Apa yang menyebabkan gagal istiqomah? Singkat saja saya sampaikan, karena lihat dalam surah Az-Zumar ayat 83, Bunda. Ini dalilnya, surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Ini adalah, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan kesalahannya ya, terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa di rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Intinya, yang menyebabkan orang ini gagal istiqomah, karena apa? Jawabannya, karena putus asa setelah terjatuh dari dosa. Karena putus asa, gagal istiqomah. Tadinya ibu selalu hadir ke kajian. Hadir, Senin hadir, Selasa hadir, Rabu hadir, Kamis hadir. Istiqomah misalnya, hadir, iya. Ataupun setiap apa yang ibu hadirkan, istiqomah. Tiba-tiba, ibu ketika motornya gak jalan, mobilnya gak jalan, langsung dalam pikiran gak ngaji. Akhirnya apa? Putus asa. Padahal masih ada cara jalan lain untuk hadir. Bisa telepon tenang temannya. Kamu udah berangkat belum? Lewat saya ya, lewat. Masya Allah. Besek lagi. Bisa nebeng. Lagian, nebeng bisa nebeng. Besek jadinya. Mau disatuin sama saya. Bisa nebeng gak gitu ya? Bisa. Ayo jalan akhirnya. Masya Allah. Coba bunda. Jadi, biasa bunda dari tadi terus bicara gitu kan. Jadi punten. Akhirnya apa? Akhirnya dia putus asa. Contoh putus asa yang banget-banget putus asa itu iblis. Iblis saat dia ini dikeluarkan dari sorga, anda dia tobat diterima oleh Allah. Anda dia tobat diterima oleh Allah. Diterima. Tapi kenapa dia gak tobat? Udah putus asa. Udah saya mau dari neraka, neraka aja deh gak apa-apa lah. Neraka aja lah. Cuma karena aku udah dijadiin dari neraka, kata iblis, ya udahlah. Tapi jangan sakit saya nih. Iya, saya jangan sakit, jangan Rabbi apa kata-kata gimana? Ila yaumid yub'atsun. Iya, artinya apa? Ya Allah, jangan engkau berikan sakit padaku, susah padaku, karena aku sudah pasti susah di neraka. Terus apa? Jangan pernah sakit, jangan pernah bingung, jangan pernah ada penyakit, jangan ada. Kenapa? Itulah iblis. Makanya Allah kabulkan itu. Iya. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, susahku, penyakitku, repotku, akhirkan sampai di kiamat, jangan sekarang. Makanya Allah kabulkan. Makanya punten, iblis itu gak ada yang susah. Gak ada iblis yang sakit, gak ada iblis yang kerokan, flu, gak ada itu bunda. Iblis antri di rumah sakit itu gak ada, sehat semuanya iblis itu. Gak ada kelaparan, kebanjiran, gak ada itu. Gak kenapa gak ada kelaparan, gak ada. Kenapa? Sehat semua. Karena akan dicap untuk di neraka. Tapi apa? Kenapa dia tidak tobat? Jawabannya karena dia sudah putus asa. Iya, dalam hadis Tirmidzi ada ungkapan kalimatnya kullu bani Adam khata wahir khata'ina tawabin. Sebaik punten, setiap anak Adam itu melakukan kesalahan, tapi sebaik-baik kesalahan itu yang diikuti dengan taubat. Iya, ini gambarannya bunda. Apa yang menyebabkan gagal istiqomah? Saya sampaikan ada berapa? 7. Di antara kita tolong jaga. Jangan sampai 7 ini merusak istiqomah yang kita miliki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kehadiran kita majur si Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus A'lanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wad-du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang keempat, yaitu menjauhi dosa besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 31 yang artinya, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang terlarang bagi kalian, maka kami akan menghapuskan dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia atau surga. Ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada seluruh hambanya bahwa jika mereka menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dosa besar adalah semua dosa yang Allah membalasnya dengan neraka, atau dengan kemurkaan, atau dengan laknat, atau dengan siksa. Maka dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa pengertian dosa besar adalah semua larangan Allah dan Rasulullah yang tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta atsar dari para salafus soleh, yang mana dosa-dosa tersebut hanya dapat diampuni dengan cara bertaubat dengan sungguh-sungguh atau dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala selaku Zat yang Maha Pengampun, Pengasih dan juga Penyayang. Wallahu taala a'lam.

Anas bin Malik sejak usia belianya telah mendapat talqin dua syahadat dari ibunya Al-Humaisah. Sejak itu tumbuhlah kecintaan hatinya yang bersih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersemangat untuk mendengar langsung darinya. Tidak heran kalau kadang telinga lebih awal merindukan daripada penglihatan. Sudah lama anak kecil ini mendambakan bertemu langsung dengan Rasul di Mekah atau di Yathrib, sehingga ia dapat bahagia dengan pertemuannya. Tidak berselang waktu yang lama, Yathrib dibahagiakan oleh kedatangan Rasulullah dan sahabatnya Asyirik yang sudah lama didamba-dambakan. Maka tidak satupun keluarga dan hati penduduk Madinah yang tidak berbahagia. Saat itu, semua pemuda menyebarkan berita setiap pagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tiba di Yathrib. Anas bin Malik bersama anak-anak yang lain yang berusaha ingin bertemu dengan Rasulullah, namun ketika belum berhasil menemuinya, ia sedih. Pada suatu pagi yang indah yang menyebarkan keharuman, masyarakat berteriak-teriak bahwa Muhammad dan sahabatnya telah dekat dari kota Madinah. Semua orang berusaha menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga anak-anak. Mereka berlomba-lomba ikut menyambut Rasulullah dengan hati yang diliputi kegembiraan, yang meluap-luap dan wajah yang berseri-seri. Maka di antara anak-anak itu adalah Anas bin Malik. Sementara para wanita telah berada di atas rumah mereka, menunggu dan berusaha melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka berkata, mana yang orangnya yang disebut Rasul? Sungguh, hari itu adalah hari yang bersejarah. Peristiwa ini terus dikenang oleh Anas sampai usianya hampir 100 tahun. Pendengar, belum lama Rasul tinggal di Madinah, datanglah seorang wanita bernama Al-Humaisah binti Milhan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama putranya Anas bin Malik. Ia berkata, wahai Rasul, tidak satupun seorang laki-laki dan perempuan dari Ansor ini kecuali telah memberi hadiah kepadamu. Dan sesungguhnya aku tidak memiliki apa-apa yang dapat aku berikan kepadamu kecuali anakku ini. Maka ambillah anak ini agar dia dapat membantumu kapan anda mau. Tergugahlah Rasulullah untuk menerimanya. Beliau mengusap kepalanya dan menyatukannya dengan keluarganya. Saat itu umur Anas 10 tahun. Saat kebahagiaannya dapat menjadi pembantu Rasul dan hidup terus bersama Rasulullah

Aku merasa ada seseorang berdiri di belakangku dan menarik bajuku. Maka aku menoleh. Ternyata dia adalah Rasulullah. Dengan senyum beliau menegurku, "Ya Unais, ya Unais, apakah engkau sudah pergi ke tempat yang aku perintahkan?" Aku gugup menjawabnya, "Ya, ya Rasul, sekarang aku akan berangkat. Demi Allah, aku telah menjadi pembantunya 10 tahun, tidak pernah aku mendengar ia menegurku. Mengapa engkau lakukan ini dan itu? Atau mengapa kamu tidak melakukan ini atau itu?" Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika memanggilnya, selalu memanggilnya dengan panggilan rasa sayang dan memanjakan, yaitu dengan memanggilnya dengan kata Unais atau Ya Bunaya. Begitu juga Rasulullah banyak menasihatinya sampai memenuhi hati dan otaknya. Di antara nasihat-nasihatnya adalah, "Ya Bunaya, jika engkau mampu setiap pagi dan sore hatimu bersih dari perasaan dengki kepada orang lain, maka lakukanlah. Ya Bunaya, sesungguhnya hal itu adalah sunnahku. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka mencintaiku. Barang siapa mencintaiku, akan bersamaku di surga. Ya Bunaya, jika engkau menemui keluargamu, maka berilah salam. Niscaya akan menjadi keberkahan bagimu dan bagi keluargamu." Anas bin Malik hidup setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 80 tahun lebih. Dadanya dipenuhi ilmu yang langsung diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otaknya tumbuh dengan pemahaman kenabian. Oleh karena itu, sepanjang umurnya menjadi rujukan umat Islam, tempat umat bertanya, setia menghadapi permasalahan sulit dan tidak diketahui hukumnya. Suatu saat terjadi perdebatan tentang keberadaan telaga Nabi nanti di hari kiamat. Maka mereka bertanya kepada Anas tentang masalah ini. Beliau menjawab, "Aku tidak mengira hidup dalam kondisi mendapatkan kalian mendiskusikan tentang telaga. Sungguh aku telah meninggalkan para wanita tua di belakangku. Tidaklah di antara mereka sholat kecuali mereka berdoa agar dapat minum dari telaga Nabi tersebut." Dan seterusnya, Anas sepanjang hidupnya selalu mengenang kehidupan Rasulullah. Adalah Anas selalu riang setiap kali bertemu dengan Rasulullah, sangat sedih di saat perpisahan. Banyak mengulang-ulang sabdanya, sangat perhatian mengikuti perkataan-perkataannya dan perbuatan-perbuatannya. Menyenangi apa yang disenangi dan membenci apa yang dibenci. Dan hari yang paling berkesan baginya karena dua peristiwa. Hari yang pertama, ia bertemu dengan Rasulullah. Dan hari saat berpisah dengan beliau. Apabila terkenang hari yang pertama, beliau berbahagia. Dan apabila terkenang hari yang kedua, terharu, yang membuat orang-orang di sekelilingnya ikut menangis. Beliau sering berkata, "Sungguh, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari pertama bersama kita dan hari pada saat wafatnya. Maka tidaklah aku melihat dua hari itu ada kemiripan. Maka pada hari saat masuk ke Madinah menyinari segala sesuatu, dan pada hari hampir wafatnya jadilah Madinah kota yang gelap. Terakhir aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin ketika tabir di kamarnya dibuka. Maka aku melihat wajahnya seperti kertas mushaf. Para sahabat saat itu berdiri di belakang Abu Bakar melihatnya. Hampir-hampir mereka bergejolak. Kalau saja Abu Bakar tidak menenangkan mereka. Pada hari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka tidaklah kami melihat pemandangan yang sangat mengherankan. Ketika Anas sakit menjelang kematiannya, dia berkata kepada keluarganya, "Tuntunlah aku untuk membaca La ilaha illallah." Begitulah ia mengulang-ulangnya sampai datang ajalnya. Pendengar, selamat bagi Anas yang telah dikaruniai oleh Allah dengan berbagai macam kebaikan. Total masa hidup Anas bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau berada di ranking ketiga di dalam meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Semoga Allah membalasnya dan ibunya atas jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan.

Abu Utsman Sa'id Al-Haddad berkata, tidak ada perkara yang memalingkan diri dari Allah melebihi gila kedudukan dan gila sanjungan.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat kisah mendengarkan.
1: Tentang dua anak manusia.
2: Tang Min.
3: Weh. Oh, wait aja. Weh, la la la la.

0: eling sik ya.
1: Yang rasalah mereka ki para nabi yang tingkat ujian dan kesabaran sangat tinggi yo, Kang. Yo ta, Kang?
2: Iya, yo, bener. Bener banget kowe, Jo.
1: Pak Jo kok.
2: Tapi ngerti para kowe, Jo. Hikmah yang bisa diambil dari

0: segala macam ujian yang ada di dalam berdakwah itu harus dihadapi dengan sabar lan ora entuk emosi, Jo.
1: Iya.
0: Nah, yang kedua, bahwa para nabi yang mana adalah manusia pilihan.
1: Pilihan yang, maksudnya.
0: Iya, manusia pilihan, pilihan yang mulia. Ya, kesleongan ya apa-apa menungso, Jo.
1: Iya.
0: Nah, kuwi pilihan yang mulia saja dalam dakwah dan hidupnya diuji oleh Allah. Apalagi kita, Jo. Yang ketiga, Jo. Bahwa memperjuangkan Islam itu tidak mudah, Jo. Dengan tenaga, harta, bahkan sampai nyawa sekalipun, Jo.
1: Iya, noneh rak.
0: Ada lagi. Yang keempat, Jo. Bahwa Islam yang kita rasakan sekarang ini adalah hasil dari perjuangan, ketabahan dan kesabaran mereka, Jo. Maka kita harus berusaha keras, jangan sampai agama Islam ini lepas dari diri kita. Harus kita pegang teguh agama Islam ini, Jo. Terus, menaik, Jo. Yang kelima iki, Jo. Bahwa yang diperangi oleh mereka itu adalah kesirikan, Jo. Jadi sekarang kita harus menjaga keislaman kita dari perkara-perkara sirik, Jo.
1: Iya.
0: Sing terakhir iki, Jo.
1: Apakah?
0: Sing kepiro iki?
1: Sing ke-6
0: kita. Nah, benar. Berarti kowe enggak tak iki.
1: Lah.
0: Nah, terus bahwa sebaik-baik penolong dalam setiap ujian adalah Allah SWT.

0: Kang, amin. Wes, aku tak anu sik.
1: Oh iya,
0: saya tak kayak gue nih, gue ya, bojoku ya. Malah.
1: Iya.
0: Ya wes, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Hey kawan.
3: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan Anda.
2: Dua anak manusia.
3: Pendengar, merenunglah sejenak. Dalam suasana yang sunyi, berzikir perlahan, memuji dan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, ada banyak permohonan yang hampir tidak putus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hingga sekarang belum terwujud. Ada banyak permintaan kita kepada Allah, namun belum jua terpenuhi. Mungkin kita pernah merasakan lidah yang hampir keluh karena terus bermunajat, namun belum juga terijabah. Barangkali kita pernah merasakan kelelahan batin yang begitu meletihkan karena doa yang hampir selalu terucapkan, namun belum juga terjawab. Jangan berhenti, saudaraku, karena sesungguhnya baik-baik doa yang kita ucapkan adalah energi yang membentuk ketahanan kita menghadapi samudra ujian dalam hidup ini. Itulah sebenarnya kandungan dari sabda terkenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa doa adalah senjata bagi orang beriman. Ya, senjata karena dengannya kita bisa mendapat bantuan dari Yang Maha Kuat. Juga senjata karena dengannya kita bisa mendapat tuntunan sekaligus sandaran dalam memandang masalah secara positif dan tetap optimis. Imam Ibnul Jauzi rahimahumullah mengatakan sisi lain dari kekuatan doa. Menurutnya kekuatan iman kita justru akan tampak tatkala kita berupaya sekuat tenaga dan terus-menerus memanjatkan doa. Namun kita belum juga merasakan perubahan dari lilitan ujian yang kita alami. Iman seorang mukmin akan tampak di saat ia menghadapi ujian, di saat ia totalitas dalam berdoa, tapi ia belum melihat pengaruh apapun dari doanya. Ketika ia tetap tidak merubah keinginan dan harapannya, meski sebab-sebab untuk putus asa semakin kuat. Itu semua dilakukan seseorang karena keyakinannya bahwa hanya Allah saja yang paling tahu apa yang lebih maslahat untuk dirinya. Ia yakin bahwa dengan ujian itu Allah ingin melihat tingkatan kesabaran dan keimanannya. Ia yakin bahwa dengan keadaan itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki hatinya menjadi luruh dan pasrah kepadanya. Atau bahkan jadi melalui ujian itu Allah menghendaki dirinya untuk lebih banyak lagi berdoa sehingga ia lebih dekat lagi dengannya melalui doa-doanya. Begitulah uraian nasihat Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Pendengar, perhatikanlah. Mari kita perhatikan dengan seksama 5 alasan utama yang menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi bisa membuat keimanan seseorang terbukti saat melewati ujian. Dengan kata lain, orang-orang yang memohon dan menginginkan doanya segera terkabul, cepat terwujud, adalah bukti dari kelemahan imannya. Bukti kelemahan iman itu adalah karena 5 hal kebalikannya, yakni karena ia memandang dirinya sebagai orang yang paling mengetahui apa yang paling baik, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, karena ia merasa sudah banyak beramal dan beribadah, lalu berhak menerima besarnya pahala dengan menerima upah dari Allah dari amal-amalnya. Ketiga, karena hatinya ternyata tidak kunjung pasrah dan luruh di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada kebesaran lain yang menandinginya, padahal sudah banyak diuji. Keempat, karena ternyata hatinya belum juga mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dan karena ia ternyata belum dianggap cukup menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, jika ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata doa-doa yang menyertai ujian hidup kita itu hanya ingin menggiring kita pada keadaan yang lebih baik. Doa dan ujian kita ingin menambahkan keyakinan tauhid yang lebih kuat bahwa kita adalah makhluk lemah yang harus terus tergantung, harus terus bergantung kepada Yang Maha Kuat. Doa dan ujian ingin agar kita lebih banyak memiliki keinginan untuk beramal soleh. Doa dan ujian kita itu ingin meluruhkan semua kesombongan kita di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dan ujian kita itu ingin menuntun kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa serta ujian kita itu ingin agar kita lebih memperbanyak lagi beribadah dan berdoa. Sungguh indah dan tepat sekali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba masih dalam kondisi baik selama ia tidak terburu-buru. Ketika menyampaikan kalimat itu, seorang sahabat bertanya, "Apa yang dimaksud dengan terburu-buru ya Rasulullah?" Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika seorang hamba mengatakan, 'Aku sudah berdoa tapi doaku tidak dikabulkan.'" Berhati-hatilah saudaraku. Kita tidak perlu menghitung-hitung panjangnya masa dan waktu ujian yang telah terlewat. Karena sikap seperti itu pasti membuat kita lemah untuk terus berusaha dan memanjatkan doa. Jangan juga memandang dan memperkirakan betapa jauhnya masa dan waktu ujian yang akan kita lewati di hadapan. Karena hal itu akan menjadi belenggu yang mengikat kita untuk bisa kuat melewatinya. Kondisi kita hampir sama saja dengan orang yang menaiki gunung tinggi. Ia dianjurkan untuk tidak terlalu sering melemparkan pandangannya ke atas gunung yang harus ia daki. Karena pandangan ke atas itu bisa memunculkan ketidakpercayaan diri dan membebani langkahnya untuk terus mendaki. Tapi ketika ia turun dari tempat yang tinggi, ia juga dianjurkan untuk tidak terlalu sering melihat jauh ke bawah. Karena jauhnya dataran yang ia lihat di bawah bisa memunculkan kelemahan pada jiwa. Pendengar, marilah kita bersujud syukur di suasana yang sunyi, menyungkurkan tubuh, meletakkan kepala di atas tanah, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Ziyadul Ma'ad, sujud disebut sebagai bagian dari adat sahabat atau kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencontoh kebiasaan itu dari Rasulullah yang juga selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima berita gembira, saat mengalami kegembiraan, saat mendapatkan karunia Allah yang membahagiakan. Marilah bersujud, marilah bersujud syukur saudaraku, bersyukur atas semua karunia-Nya, sujud syukur di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesadaran kita saat ini adalah kenikmatan yang sungguh berarti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara ruang-ruang kesulitan hidup yang kita ada di dalamnya, kita masih memiliki sumber kegembiraan sejati kita, yaitu keimanan yang semakin hari semakin kuat karena ditempa oleh ujian itu sendiri.
4: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petok kabar piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam bawa rodo engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
5: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang mulia di bawah mereka, dan seseorang diberikan ujian sesuai kadar agama atau imannya. Pendengar, siapa saja yang memperhatikan kehidupan para nabi berikut lika-liku kehidupan yang mereka lalui, maka akan semakin bertambah keimanan dan keyakinannya akan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau diuji dengan pembangkangan anak dan istri beliau. Beliau juga diuji dengan kaumnya yang berada pada puncak kekufuran dan kebodohan mereka. Ketika Nabi Nuh alaihissalam menyeru mereka, mereka memasukkan jari mereka ke telinga mereka agar seruan tersebut tidak terdengar. Mereka juga menutup wajah-wajah mereka agar tidak dapat melihat muka orang yang menyeru mereka ke jalan Allah Azza wa Jalla. Nabi Nuh terus menyeru mereka selama 950 tahun, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, di siang dan di malam hari. Namun demikian, tidak ada yang beriman dari mereka, melainkan hanya segelintir orang saja. Meskipun demikian, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah mengeluh apalagi mendoakan keburukan untuk mereka, sampai Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada beliau bahwa tidak akan ada lagi kaumnya yang akan beriman selain dari yang telah beriman dari awal. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diuji dengan diperintah agar menyembelih anak beliau, Ismail, anak yang merupakan anugerah di usia tua beliau. Setelah sekian lama ia mendambakan seorang anak. Begitu anak beliau, Ismail, menginjak usia remaja, dengan tulus beliau hendak menyembelihnya demi menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla, karena ia yakin bahwa perintah Allah tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Hingga akhirnya Allah gantikan dengan sembelihan yang agung. Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah dilemparkan ke dalam kobaran api, yang akhirnya beliau diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan firman-Nya. Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Bukan itu saja, beliau juga diperintahkan untuk meninggalkan anak beliau, Ismail, beserta istri beliau yang beliau kasihi, Hajar, di lembah yang gersang dan tandus, tanpa ada teman yang menemani mereka. Hajar bertanya kepada beliau, Allahkah yang memerintahkan Anda melakukan ini? Benar, jawab Ibrahim. Lalu Hajar berkata, kalau begitu, saya yakin bahwa Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami. Pendengar, selanjutnya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah uji beliau dengan perasaan cinta yang menggebu pada usia yang masih sangat muda, setelah beliau diperjualbelikan layaknya seorang budak dengan harga murah, hanya dengan beberapa dirham yang menurut mereka pada zaman itu tidak ada apa-apanya. Beliau diuji dengan ujian yang juga menimpa istri raja yang selama ini menjadi majikan beliau, hingga pada akhirnya beliau dikurung dalam penjara selama bertahun-tahun. Begitu pula halnya dengan Nabi Yakub alaihissalam. Beliau mendapatkan ujian berupa kehilangan anak beliau, Yusuf alaihissalam, yang begitu beliau cintai. Padahal beliau tidak sanggup berpisah dengan anak beliau, walau hanya sesaat saja. Berpisah sesaat rasanya seperti bertahun-tahun lamanya. Beliau berkata, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan. Kemudian beliau juga diuji dengan hilangnya saudara kandung Yusuf, sampai penglihatan beliau kabur dan mata beliau menjadi putih karena sedih. Namun beliau tetap sabar. Setelah itu beliau kembali diuji dengan anak sulung beliau yang mengatakan, sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir ini sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberikan keputusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik. Quran Surah Yusuf ayat 80. Ada pula kisah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau diuji dengan hilangnya harta kekayaan, anak-anak, serta sahabat-sahabat beliau, dan puncaknya ialah ketika beliau diuji dengan penyakit pada badan beliau yang menyebabkan beliau bersimpuh di hadapan Allah seraya berkata, ya Rabbku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam. Beliau diuji dengan perlawanan kaum beliau.
Ketika kaumnya tidak mau beriman, beliau menyeberangi lautan. Begitu diadakan undian, maka nama beliau yang keluar. Karena itulah, beliau kemudian dilemparkan ke lautan, hingga tertelan oleh ikan. Kalau saja beliau bukan termasuk orang yang mendirikan sholat, pasti beliau akan tinggal di dalam perut ikan tersebut untuk selamanya. Lalu dalam tiga kegelapan, yakni gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan itu, beliau berdoa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Dan tidak ketinggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau disakiti setiap kali menyeru ke jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika beliau sedang melaksanakan sholat, di punggung beliau ditaruhkan usus unta. Beliau juga pernah dicekik oleh Uqbah bin Mu'id dengan sangat keras. Dan untung saja, di sana ada Abu Bakar yang membela beliau seraya mengatakan kepada Uqbah, Apakah kamu ingin membunuh orang yang telah mengatakan, Rabbku adalah Allah? Bukan itu saja, beliau juga ditipu dan diperdaya oleh kaum beliau, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir atau Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Quran Surah Al-Anfal ayat 30. Ibnul Jauzi pernah mengatakan, ujian dan cobaan itu sangat tergantung pada derajat seseorang. Banyak kita lihat orang yang hanya diam dan puas dengan apa yang mereka miliki dari perkara dunia ataupun agama. Mereka tidak menghendaki kemuliaan sebuah kesabaran yang tentunya sangat tinggi. Dan kelemahan mereka terlihat sekali ketika menghadapi cobaan. Tetapi bagaimanapun, mereka tetap harus dihargai. Wallahu a'lam bishawab.

0: Namanya sebenarnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Abi Saibah Al-Kufi, seorang hafid yang terkenal. Ia menerima hadis dari Al-Ahwas Ibnu Mubarak, Syarik, Husain, Jarir, Waki, Ibnu Uyainah, Ibnu Mahdi, Ibnu Al-Qattan, Said bin Harun, dan lainnya. Di antara yang menerima hadis daripadanya adalah Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Di antara yang mengeluarkan hadis untuknya dengan perantaraan Ahmad adalah An-Nasa'i, Ahmad bin Hanbal, Muhammad ibnu Sa'ad, Abu Zur'ah, Abu Hatim Abdullah bin Ahmad Ibrahim Al-Harbi. Para ulama sepakat bahwa Abu Bakar bin Abi Saibah seorang yang kuat hafalannya dan dipuji oleh banyak ulama. Abdul Ubaid Al-Qasim berkata, puncak ilmu dipegang oleh empat orang, yaitu Ibnu Abi Saibah, orang yang cakap penyebut hadis. Ahmad adalah orang yang paling pandai memahami hadis. Yahya, orang yang paling banyak mengumpulkan hadis. Dan Ali bin Al-Madini, orang yang alim akan hadis. Dan yang paling hafal tatkala ada mudzakarah adalah Abu Bakar bin Abi Saibah. Pendengar, Abu Zur'ah Ar-Razi berkata, belum pernah dirinya melihat orang yang hafal daripada Abu Bakar bin Abi Saibah. Ibnu Hibban berkata, Ibnu Abi Saibah adalah seorang yang hafid yang sangat kuat hafalannya. Dia salah seorang dari ulama yang menulis hadis, mengumpulkan dan menyusun kitab, bermudzakarah, dan dia adalah ulama yang paling hafid bagi hadis maktu. Ia wafat pada tahun 235 Hijriah.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

Satu Kumbang RDSFM. RDSFM.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tidak malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda.

Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Pendengar, Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Al-Quran Surah Thaha ayat 125 hingga 126. Ayat ini yang membuat hatiku bergetar hebat. Takut. Hati ini sungguh takut. Ya Rabbi, bagaimanakah nasibku di hari akhir nanti? Apakah hamba termasuk ke dalam golongan yang dihinakan, diabaikan oleh-Mu, dikumpulkan dalam keadaan buta? Betapa mengerikan. Bayangkanlah, dikumpulkan dalam keadaan buta. Allah mengabaikan, dan kita pun terhalang memperoleh kelezatan memandang wajah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Pendengar, di dunia ini, kita telah diberikan berbagai kenikmatan yang sangat besar. Mata yang dapat melihat, telinga yang dapat mendengar, mulut yang dapat berbicara, dan juga akal yang dapat berpikir. Bayangkan bila detik ini Allah mencabut kenikmatan mata, nikmat telinga, nikmat mulut, dan nikmat akal dari kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ya Allah, setelah sekian lama waktu berjalan, sudahkah aku menjadi hamba-Mu yang bersyukur? Menggunakan mata, telinga, dan akal untuk mengambil pelajaran dan merenungi ayat-ayat-Mu. Adakah pertambahan usiaku semakin mendekatkan aku kepada-Mu? Atau malah kugunakan nikmat-nikmat-Mu untuk bermaksiat dan menuruti hawa nafsuku? Padahal setiap nikmat-Mu kelak menuntut pertanggungjawabannya. Dalam surat Al-Hajj ayat 46 disebutkan, sesungguhnya bukan penglihatan ini yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Mengapa hati kita menjadi buta? Karena dalam hati tidak ada cahaya. Bukankah kita dapat melihat karena adanya cahaya? Begitupun mata hati kita butuh cahaya. Cahaya dari Allah, Sang Pemilik Cahaya. Cahaya di atas cahaya. Dalam surat An-Nur ayat 35 disebutkan, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya dia atas cahaya atau berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi yang dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Teringat dengan sebuah hadis, apabila hamba melakukan dosa, muncul goresan hitam di hatinya. Jika ia melakukan dosa lagi, goresan hitam bertambah. Bila terus begitu, hatinya menjadi hitam. Dan Rasulullah SAW melanjutkan, namun jika bertaubat, hatinya menjadi bersih dan terang. Bahkan menurut Allah, batu pun lebih baik daripada hati kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 74, kemudian setelah itu, hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada air yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Tidakkah hati ini malu ketika membaca ayat tersebut? Adakah hati kita takut kepada Allah? Takut tatkala berbuat maksiat dan dosa? Takut akan azab dan siksanya yang teramat keras? Adakah kalbu kita tentram dan bergetar manakala ayat-ayat Allah diperdengarkan? Adakah kita merasa Allah selalu hadir bersama kita, mengawasi dengan teliti setiap gerak langkah dan bersitan hati kita? Ya Rabbi, mungkin inilah penyebab butanya mata hati. Hati menjadi hitam karena dosa, sehingga cahaya ilahi, cahaya kebenaran tidak mampu menembus ke dalam hati yang hitam ini. Ya Allah, jangan biarkan hati ini menghitam, berkarat dan kemudian membatu. Sucikan hati ini ya Rabb, lembutkanlah hati ini. Izinkanlah aku bersimpuh sujud kepada-Mu.
Duhai Rabbku yang maha penyayang, ampunilah segala dosa kami. Ampuni kami yang sering kali lalai. Duhai Rabb yang maha lembut, lembutkanlah hati ini. Sucikanlah hati ini dari segala goresan hitam akibat dosa. Limpahkan cahaya-Mu ke dalam hati ini. Teguhkan hati kami di atas iman. Jadikanlah hati kami senantiasa khusyuk mengingat-Mu. Hati yang selalu merindukan-Mu. Rindu untuk memandang wajah-Mu. Ya Tuhanku, kumpulkanlah kami kelak bersama orang-orang yang Engkau ridhoi. Jadikanlah saat berjumpa dengan-Mu sebagai hari terbaik bagi

Abu Bakar Al-Warraq berkata, antara hal yang mendekatkanmu kepada Allah adalah meminta kepadanya. Sedangkan hal yang mendekatkanmu kepada manusia adalah meninggalkan meminta kepada mereka.

0: 101.4 Kumambang. RDSFM.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah rahimakumullah, marilah kita awali majlis kita dengan sama-sama berdoa. Tinggal diikuti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Alhamdulillah, siang hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan rasa syukur kita yang sedalam-dalamnya kepada Allah taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang sampai detik ini masih kita terima dari Allah taala. Jauh lebih banyak nikmat yang kita terima dibandingkan kemampuan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian banyak nikmat tersebut, marilah kita syukuri nikmat yang paling istimewa yang bisa diterima manusia. Tidak semua manusia mendapatkannya, alhamdulillah kita termasuk yang mendapatkannya, yaitu nikmatul iman wal Islam, yang hanya dengan itulah hidup kita menjadi jelas, menjadi lurus, menjadi benar, dan menjadi terang. Terang yang menghilangkan kegelapan, lurus yang menghilangkan kebengkokan, jelas yang menghilangkan kekaburan, dan tentunya selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu mencurahkan nikmat iman Islam ini sampai Allah memanggil kita meninggalkan dunia fana ini dalam keadaan kita tetap beriman, tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam sejahtera marilah senantiasa kita doakan agar Allah curahkan kepada manusia pilihan teladan kita bersama, imamul muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, sekaligus qaidul mujahidin, panglima para mujahid yang sejati, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, segenap sahabatnya, segenap istri-istrinya, ummul mukminin, ibundanya kaum beriman, dan segenap pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak di hari berbangkit nanti menerima syafaatul uzmah beliau, sehingga kita berhak berkumpul nantinya di Darussalam, di negeri yang penuh kesejahteraan, kebahagiaan yang hakiki dan abadi, yaitu Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini tema kita adalah mewaspadai eskalasi fitnah akhir zaman menuju puncak fitnah. Kita tunggu sebentar Akhi Lutfan mempersiapkan tayangannya. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya mau bertanya kepada jamaah, judulnya mewaspadai eskalasi fitnah akhir zaman menuju puncak fitnah. Siapa yang tahu apa arti kata eskalasi? Yang tahu angkat tangan ya, bukan angkat suara. Ibu-ibu juga boleh menjawab. Apa arti kata eskalasi? Nggak ada yang tahu. Yang tahu angkat tangan. Ini kelihatannya banyak santri baru ya. Masya Allah. Coba angkat tangan yang mau santri baru ya. Oh, ramai juga. Ya, mana ibu-ibu? Ya, silakan Bu. Apa Bu eskalasi artinya? Ibu baca di mana Bu? Kayaknya Ibu lagi baca tadi. Ada catatan di situ ya. AI. Apa tadi, kenaikan? Kenaikan atau pertambahan? Ya, jadi eskalasi itu peningkatan ya, kenaikan, pertambahan gitu. Pernah dengar istilah eskalator ya? Eskalator tuh di mall tuh ada eskalator. Cuma sayangnya yang naik, yang turun disebutnya eskalator. Mestinya eskalator untuk yang naik saja. Jadi kalau turun bukan eskalator mestinya namanya ya. Tapi ya begitulah kita orang Indonesia, karena lama pakai istilah orang Barat, terus pemakaiannya jadi seenaknya aja. Nah jadi judulnya mewaspadai eskalasi atau kenaikan atau peningkatan, penambahan fitnah akhir zaman menuju puncak fitnah. Ini judulnya. Ya. Jadi kita semua harus mewaspadai bahwasanya fitnah-fitnah akhir zaman ini makin lama makin nanjak ya. Dia bukan makin turun, makin nanjak ya. Makanya Nabi pernah bersabda bahwa tidak ada zaman kecuali menjadi lebih buruk dari zaman sebelumnya. Kan begitu sang Nabi ya. Dan kita sekarang ditakdirkan Allah hidup di satu zaman yang rentang waktunya, jaraknya jauh sekali dengan zaman lah hadirnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Makanya wajar kalau ya, kerusakan-kerusakan, fitnah-fitnah yang kita hadapi sekarang sudah berat sekali ya. Berat sekali fitnah-fitnah yang kita hadapi sekarang. Nah karenanya kita akan coba membahas ya, next slide. Ini daftar bahasan kita, ada 7 poin. Puncak fitnah, eskalasi fitnah akhir zaman, dosa nawaqidul iman, kaum beriman tidak mengalami kiamat, 3 tanda besar kiamat, para imam yang menyesatkan, dan ketajaman mata hati kaum beriman. Ya, ini poin-poin yang akan kita bahas. Ya, mudah-mudahan dengan izin Allah kita bisa menyelesaikannya dalam waktu yang disediakan. Baik, poin pertama puncak fitnah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ya, di sini Al-Albani telah mensahihkannya dalam kitab Al-Jami'nya, Sahih Al-Jami'. Nabi bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dhara Allahu dhurriyyata Adam a'zama min fitnatid dajjal." Wahai manusia sekalian, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah Ad-Dajjal. Wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ats nabiyyan illa hadhara ummatahu Ad-Dajjal. Dan tidak ada satu nabi pun yang diutus Allah Ta'ala melainkan nabi tersebut memperingatkan umatnya masing-masing mengenai fitnah Ad-Dajjal. Wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wa huwa kharijun fikum la mahala. Sedangkan aku ini adalah nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Ad-Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian ya. Jadi ada tiga poin yang Nabi sampaikan. Pertama, Nabi mengatakan bahwa sepanjang zaman Bani Adam ini hadir di dunia ini, tidak ada fitnah lebih dahsyat dari fitnah Ad-Dajjal. Ya. Fitnah itu artinya ujian. Ya. Sedangkan hidup kita di dunia ini adalah perjalanan dari satu ujian ke ujian berikutnya. Ya, gak ada ceritanya orang hidup di dunia gak diuji. Semua orang hidup di dunia diuji. Ya. Dan cilakanya sebagian besar orang menyangka ujian itu adalah untuk hal-hal yang tidak menyenangkan saja. Kesulitan, ya, kemiskinan, ya, kelaparan, itu saja ujian. Padahal ujian itu, sebagaimana firman Allah, ada yang sifatnya syar, buruk, tapi ada yang sifatnya khair, baik. Jadi artinya, ujian kesulitan itu jelas ujian. Tapi kesenangan itu ujian juga. Berlimpahnya harta itu ujian juga. Ya. Ditemukannya emas potongan 73 kg itu ujian juga gitu. Ya. Ya, jangan dikira yang gak punya emas doang yang diuji, yang punya emas sudah diuji. Nah, jadi ujian demi ujian itu adalah perjalanan hidup kita di dunia ini. Tetapi kata Nabi, dari sekian banyak ujian yang ada, ujian keluarnya Dajjal itu yang paling berat, paling dahsyat. Ya. Makanya Dajjal itu digambarkan oleh Nabi tidak saja membawa neraka, tapi dia membawa surga juga. Bahkan kata Nabi, naruhu jannah wa jannatuhu nar. Nerakanya Dajjal itu surganya Allah. sedangkan surganya Dajjal itulah nerakanya Allah. Atau dalam hadis yang lain disebut air dan api. Dajjal itu membawa sungai air dan sungai api. Kata Nabi, jika kalian berhadapan bertemu dengan Dajjal, maka pilihlah sungai apinya dan hiduplah dari sungai api itu sambil membaca awal surat Al-Kahfi, ya, engkau akan merasakan air yang jernih. Gitu. Tapi orang-orang yang tertipu oleh Dajjal justru akan mengambil sungai air yang ditawarkan Dajjal, padahal justru itu mengantarkannya ke arah api. Gitu, ya. Nah, jadi kata Nabi, ini poin pertama. Poin kedua, kata Nabi, tidak ada seorang Nabi pun kecuali memperingatkan umatnya masing-masing mengenai Dajjal ini. Nabi-Nabi yang Allah utus ke muka bumi ini berapa banyak? Berapa banyak? Banyak sekali, ya. Dalam Al-Quran yang disebut namanya hanya 25. Tetapi sepanjang sejarah para ulama telah melakukan penelitian, pengkajian, mereka berkesimpulan jumlah para nabi itu ratusan ribu, 124 ribu, ya. Jadi semua nabi-nabi itu menerangkan tentang Dajjal. Akan tetapi baru Nabi Muhammad SAW sajalah yang menyebutkan namanya. Jadi nama Dajjal itu memang baru dibawa oleh nabi terakhir. Nabi terakhir yang diberitahu Allah namanya Dajjal, begitu. Nama fitnah yang paling dahsyat itu. Kalau nabi-nabi terdahulu itu tidak diberitahu namanya Dajjal. Karenanya di kalangan orang Kristen, orang Nasrani, mereka juga punya konsep tentang Dajjal ini, tetapi namanya the Antichrist kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya Antikristus, ya, Antikristus. Itu maksudnya Dajjal. Bahkan mereka, kalau kita kan simbol Dajjal itu awar, mata sebelah, ya, mata sebelah. Bukan mata satu, ya, mata satu tuh seolah-olah di tengah, tidak. Mata sebelah, matanya dua tapi salah satunya cacat. Nah, kalau di kalangan Nasrani, mereka simbol Dajjal itu angka 666. Nah, itu simbol Dajjal, Antichrist. Bagi mereka itu simbol angka 666. Gitu. Nah, terus nabi demi nabi yang sampai 124 itu, 124 ribu itu, satu persatu sudah wafat. Dajjal belum muncul. Bahkan nabi terakhir sudah diutus Allah, nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sampai beliau wafat, Dajjal belum muncul. Maka, kata nabi di bagian akhir hadis ini, sedangkan aku ini nabi terakhir, kalian umat terakhir, maka tidak bisa dipungkiri, pasti Dajjal itu akan keluar di tengah-tengah kalian. Maksudnya di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW yang hidup tanpa nabinya. Ya. Dan itu berarti kita, saya, Anda semua di sini, sebagai umat Muhammad yang hidup tanpa Nabi Muhammad, kita ini berpeluang ketemu Dajjal. Ya, berkemungkinan ketemu Dajjal. Tapi tenang, insya Allah gak akan ketemu. Ya, insya Allah gak akan ketemu. Kenapa? Karena berdasarkan ilmu akhir zaman, kalau kita pelajari, ada syarat-syarat tanda-tanda sebelum Dajjal muncul. Sedangkan tanda-tanda itu sekarang belum ada. Gitu. Ya. Walaupun jadwal munculnya sudah makin dekat, tapi ada beberapa tanda yang sekarang belum ada, yang karenanya Dajjal belum akan keluar. Apa misalnya? Saya sebutkan dua tanda saja. Tanda pertama, Dajjal itu hanya akan keluar kalau pemerintahan Islam yang semestinya, yang penuh keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, itu sudah tegak kembali. Sedangkan sekarang dia belum tegak kembali. Ya. Dan pemerintahan tersebut nantinya ibu kotanya Baitul Maqdis, ya, Yerusalem. Ya. Jelas kita ingin itu terwujud dalam waktu dekat. Ya. Tapi sambil ingat, ya, kalau dia terwujud, itu salah satu tanda munculnya Dajjal makin dekat. Nah, itu asyiknya kita belajar ilmu akhir zaman begitu. Ada berita-berita gembira yang sekaligus kalau berita gembira itu terwujud, ya saat yang sama kita harus siap-siap menghadapi ancamannya, peringatannya, bahayanya. Makanya hadis Nabi tentang Baitul Maqdis menjadi ibu kota khilafah di akhir zaman nanti, itu di satu sisi Nabi memberi kabar gembira, wahai Ibnu Hawalah, kalau engkau sudah menyaksikan kekhalifahan turun di Ardul Muqaddasah, itu pertanda gempa-gempa, bencana-bencana dan berbagai prahara akan bermunculan. Nah, di antara praharanya apa? Ya keluarnya Dajjal. Tapi seandainya pun 2027 nanti khilafah berdiri nih, siapa tahu ya, siapa tahu. Gitu ya, mudah-mudahan. Berdiri ini 2027, enggak serta-merta Dajjal muncul juga. Kenapa? Karena ada syarat berikutnya. Syarat berikutnya, Dajjal tidak akan keluar kecuali kalau Al-Mahdi sudah hadir. Begitu ya. Loh Ustaz, bukannya kalau khilafah berdiri Al-Mahdi yang hadir? Enggak. Khilafah berdiri enggak serta-merta Al-Mahdi hadir. Harus ada khalifah-khalifah sebelumnya dulu yang memimpin untuk membuka jalan bagi kepemimpinan Al-Mahdi. Karena kepemimpinan Al-Mahdi itu dikatakan oleh Nabi, yamla'ul ardu qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Kalau Al-Mahdi sudah hadir di tengah umat ini, dia akan penuhi bumi dengan secara merata dengan keadilan, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Nah, kita sedang menjalani era bumi sedang dipenuhi secara merata dengan kezaliman sekarang ini. Ya. Tentunya merubah situasi ini enggak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Enggak kemudian khilafah berdiri jreng semua keadilan tegak. Enggak. Perlu waktu, perlu proses ya. Nah, nanti khalifah demi khalifah muncul, baru yang terakhir khalifah ketujuh itu baru Al-Mahdi. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah tenang. Dajjal akan keluar dalam waktu dekat ini. Cuman itu bukan alasan kita boleh santai-santai, karena ada poin berikutnya. Eskalasi fitnah akhir zaman. Lutfan. Next slide. Hadisnya berbunyi, "Dzukirat Dajjal 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika Dajjal disebut-sebut di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi menyaksikan majelis para sahabat diskusi tentang Dajjal, ngobrol-ngobrol tentang Dajjal. Ya, Masya Allah ya, para sahabat itu ngobrolnya itu tentang Dajjal. Kalau kita kan yang diobrolin boti lah, ya, apa MBG lah, SPPG gitu ya kan, receh banget gitu obrolan kita. Nah, itu para sahabat tuh ngobrolnya tuh tentang Dajjal, fitnah yang paling dahsyat. Jadi begitu Nabi mendengar para sahabat diskusi tentang Dajjal, Nabi pun langsung ikut serta. Nabi berkata, "La ana la fitnatu ba'dikum akhwafu 'indi min fitnatid Dajjal." Sungguh fitnah sebagian kalian lebih aku takutkan dari fitnahnya Dajjal. Dan tiadalah seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah tersebut, melainkan dia bakal selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Wa masuniat fitnatun mundu kanatid dunya saghirah wala kabirah illa li fitnatid Dajjal. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik fitnah kecil maupun fitnah besar, kecuali dalam rangka menjemput kehadiran fitnah Dajjal. Begitu ya. Jadi Nabi memberikan informasi ya, sekaligus peringatan bahwa sungguh fitnah sebagian kalian lebih ku khawatirkan, lebih ku takutkan dari fitnahnya Dajjal. Tetapi juga Nabi kasih jaminan, dan seseorang tidak akan apa, tidaklah seseorang selamat dari rangkaian fitnah sebelumnya itu kecuali bakal selamat menghadapi fitnah berikutnya. Paham enggak? Jadi kalau orang bisa ngadepin fitnah yang sekarang ini ya, selamat dia, maka dia akan selamat ngadepin fitnah berikutnya. Padahal fitnah berikutnya lebih berat. Kenapa? Karena Dajjal kan puncak fitnah. Sedangkan semua fitnah dalam rangka menjemput kedatangan Dajjal. Makanya gambaran fitnah-fitnah yang kita hadapi sekarang ini itu kayak gunung, kayak gunung. Makin lama makin menanjak. Makanya disebutnya eskalasi, peningkatan. Fitnah itu akan semakin lama semakin meningkat. Barang siapa yang menghadapi fitnah di level gunung bagian bawah selamat, dia akan selamat menghadapi fitnah berikutnya. Fitnah berikutnya yang lebih berat itu dia selamat. Menghadapi fitnah berikutnya dia akan selamat terus begitu. Ya. Tapi itu juga bermakna sebaliknya. Barang siapa yang menghadapi fitnah level bawah gunung saja sudah terpuruk dia, sudah gagal, sudah tidak lulus, maka menghadapi fitnah berikutnya pasti lebih gagal lagi dia. Kenapa? Karena fitnah berikutnya lebih berat. Sedangkan menghadapi fitnah sebelumnya saja sudah terpuruk, apalagi fitnah berikutnya. Paham ya? Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada perubahan kata sedikit, itu menandakan perbedaan ukuran. Abdullah itu kalau kecilnya Mubaydillah, ya. Hasan itu kecilnya Husain, ya. Jundi kecilnya apa? Junaidi, gitu. Ya. Tapi jangan bilang Honda kecilnya Hyundai, gitu. Ya, itu beda, Honda Jepang, Hyundai. Nah, begitu juga Dajjal. Kecilnya apa? Dajjal. Nah, jadi sebelum si Dajjal muncul, itu akan muncul Dajjal. Nah, jadi ngadepin Dajjal, Dajjal kecil ini, kalau seseorang selamat, ya kan, dia akan selamat ngadepin Dajjal berikutnya. Dan Dajjal demi Dajjal ini akan banyak bermunculan. Makanya bagi mereka-mereka yang lemah imannya, jangankan Dajjal, dia bakal mudah jadi ternak Dajjal. Ngerti ya? Jadi ternak Dajjal, maksudnya jadi pengikut Dajjal, bahkan pembela Dajjal. Nah, jadi ini dipahami betul ya. Nah, karenanya ada hadis lagi bunyinya begini. Inna amamat Dajjali sinina khuddah. Sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal, jadi menjelang keluarnya Dajjal, akan ada sinina khuddah, tahun-tahun tipu daya, tahun-tahun penipuan. Fiha sadiqu fiha as-sadiqu wa yusaddiqu fiha al-kadhib. Oh, ini ada yang kurang nih. Yukadzibu fiha as-sadiq wa yusaddiqu fiha al-kadhib, ya. Jadi orang yang jujur disebut pendusta. Sebaliknya pendusta dipercaya, dianggap orang jujur. Wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'id. Orang yang dapat dipercaya akan dianggap pengkhianat, sebaliknya pengkhianat dipercaya. Itu namanya tahun-tahun penuh tipuan, tahun-tahun tipuan, ya, penuh tipu daya. Dan ar-ruwaibidhah itu akan berbicara di mana-mana, yang bicara tuh ruwaibidhah. Nah, ruwaibidhah ini apa? Orang yang tidak bermutu, ucapannya tidak bermutu, tapi didengerin orang. Dan sejujurnya para ruwaibidhah ini banyak yang memenuhi sosmed kita. Sosmed kita ini banyak diisi sama ruwaibidhah. Orang-orang yang bicara tapi nggak ada mutunya. Termasuk kan banyak konten creator sekarang. Pokoknya asal kontennya viral aja gitu. Padahal isinya nggak ada nilainya. Laki mata lagu, nggak ada nilainya sama sekali. Nah, jadi kita sudah berada di era itu sebenarnya, era menjelang dan jauh keluar. Makanya terus sahabat nanya, Wamar ruwaibidhah, siapa itu ruwaibidhah? Kata Nabi, al-fuwaisitu yatakallamu fi amril amah. Orang fasik yang berbicara tentang urusan publik. Ya, nah ini juga sama kan pendekatannya. Jadi fasik, kalau kecilnya fuwaisik. Dan fuwaisik itu biasanya maksudnya kadal kecil, cicak, cicak itu fuwaisik, ya, kadal kecil. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini jadi pahami dulu ada puncak fitnah dan ada fitnah-fitnah sebelum puncak fitnah. Dan Nabi mengkhawatirkan itu fitnah-fitnah sebelum puncak fitnah itu. Ya. Tapi juga Nabi ngasih jaminan, siapa yang selamat menghadapi fitnah-fitnah itu, dia akan selamat menghadapi fitnah berikutnya. Terus begitu, ya. Tapi barang siapa yang baru ketemu Dajjal aja dia sudah takluk gitu ya. Apalagi ketemu Dajjal tahap berikutnya, lebih takluk lagi ya. Dan begitu dia hidup di zaman Dajjal, pasti dia jadi pengikut Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Ya. Oke. Okay. Poin ketiga, Lutfan. Dosa nawaqidul iman. Terus, ya. Jadi nawaqidul iman adalah derajat dosa yang paling mengkhawatirkan. Yang derajat dosa itu ada tiga, ada shagair, dosa-dosa kecil, ada al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa besar itu misalnya mencuri, korupsi, berzina, ya kan, itu dosa besar. Ya. Tapi ada yang namanya dosa paling mengkhawatirkan namanya nawaqidul iman, dosa yang membatalkan iman seseorang. Jadi kalau orang terlibat dalam dosa itu, dia bukan tercatat dosa saja, tapi imannya copot, imannya copot. Ya. Nah, Nabi bersabda, next slide, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Ini Nabi memperingatkan, kalau era fitnah di akhir zaman sudah datang, maka yang muncul bukan satu fitnah enggak, tapi fitnah dalam jumlah banyak. Fitan, fitan itu bentuk jamak dari fitnah. Jadi fitnah-fitnah masif itu bermunculan sekaligus di berbagai aspek kehidupan. Kayak yang kita alami sekarang lah. Sekarang ini kan fitnah bukan hanya di bidang ekonomi, bukan hanya di bidang budaya, bukan hanya di bidang pendidikan, tapi semua bidang kehidupan ada fitnahnya. Fitnah ideologi, fitnah ekonomi, sosial, politik, fitnah pertahanan keamanan, militer, fitnah kehidupan bernegara, fitnah, wah macam-macam fitnah sekarang. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, banyak sekali fitnah. Dan kata Nabi, kalau era itu sudah datang, kalian itu dalam beramal itu harus punya yang namanya ruhul mubadarah. Mubadarah itu artinya spirit ingin menjadi pionir, ya, menjadi pelopor dalam berbuat kebaikan. Jadi kalau kita ditakdirkan hidup di era seperti sekarang ini, jangan jadi generasi rebahan. Jangan jadi generasi rebahan. Generasi rebahan itu apa? Generasi yang kerjanya santai aja gitu, ya kan? Ya gimana udah kayak gini masyarakatnya, udah lah kita tunggu aja deh. Itu siapa tahu ada yang bisa merubah gitu. Ya enggak, harus kita masing-masing merubah situasi dan kondisi ini. Semua kita harus mengambil peranan untuk mubadarah, untuk menjadi perintis perubahan. Bangun mentalitas anasirut taghir. Anasirut itu artinya unsur, elemen. Taghir itu artinya perubahan. Jadilah agent of change, ya, agen perubahan. Jangan jadi orang yang dirubah, tapi jadilah perubah, gitu. Ya. Dan rumusnya kan jelas dalam Al-Quran. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah nggak akan merubah nasib satu kolektivitas umat manusia, satu kaum, satu kumpulan manusia, kecuali masing-masing diri di dalam kaum itu merubah keadaannya masing-masing. Jadi harus mulai dari diri, ibda bi nafsi. Mulai dari dirimu. Dan karenanya seorang muslim harus meningkatkan derajat dirinya menjadi mukmin. Supaya apa? Supaya kalau sudah jadi mukmin, tumbuh yang namanya kesadaran risalah. Tahu risalah? Risalah artinya apa? Apa arti risalah? Risalah itu artinya misi, ya, misi. Kalau kita hidup gak punya misi, itu gak ada yang namanya semangat berjuang, gak ada. Hanya orang-orang yang sadar misi lah yang mau berjuang. Makanya bahasa Al-Qur'annya di surat Al-Hujurat ayat 14 itu bunyinya qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui ngaku di depan Nabi, amanna, kami sudah beriman. Terus Allah nyuruh Nabi bilang apa? Qul lam tu'minu. Nanti dulu, jangan ngaku-ngaku beriman. Walakin qulu aslamna. Kalau ngaku muslim boleh, ngaku mukmin nanti dulu. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman itu belum merasuk ke dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Kalau kalian mentaati Allah, mentaati Rasul, mulai menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larang Allah, ya kan? Niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran kalian, amal apapun yang kalian kerjakan enggak akan disia-siakan. Pasti dikasih pahala. Tapi kemudian ayat berikutnya apa bunyinya? Ayat 15. Ya, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Nah, jadi mukmin itu yang kayak apa? Mukmin itu hanya mereka-mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian enggak punya keraguan. Dia yakin betul Islam ini harus diperjuangkan. Karena kalau Islam gak diperjuangkan, yang muncul selain Islam, kayak sekarang hari ini kan selain Islam yang mendominasi dunia. Yang mendominasi dunia sekarang paham pluralisme, paham sekularisme, paham humanisme, paham LGBT, ya kan? Ini kan paham-paham yang sesat semua ini. Sedangkan Allah punya rencana, ya. Liyuzhirahu ala dini kulli, ya kan? Allah ingin memenangkan agama ini di atas segenap isma-isma lain, din-din lain. Nah, siapa yang melakukannya? Ya kita yang mengaku beriman ini, yang tidak puas hanya menjadi muslim, ingin menjadi mukmin. Dan keimanan kita ini keimanan yang mudah-mudahan sampai ke derajat lam yartabu, tidak punya keraguan. Kita yakin betul. Jangan menjadi orang yang mau berislam, tapi berislamnya di bagian-bagian tertentu aja, di bagian lain tidak berislam. Ada mudah-mudahan nggak usah mikirin politik Islam. Dan politik itu nggak ada kaitan Islam dengan politik. Nah, gitu. Nggak usah mikirin ekonomi syariah lah. Yang namanya dagang mah urusannya kalau nggak untung rugi, jangan haram-haram dibawa-bawa gitu. Kan muncul tuh orang-orang kayak gitu. Nah, kita tidak boleh. Kita harus menjadi orang-orang yang tidak punya keraguan di dalam berislam ini. Karena hanya mereka yang hilang keraguannya lah yang bisa melakukan langkah berikutnya. Wajahadu, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Mereka lah yang disebut sebagai as-sadiqun, orang-orang yang jujur, yang benar pengakuan keimanannya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi, kalau kita tidak badiru, tidak mempunyai semangat mubadarah di dalam beramal di era penuh fitnah kayak begini, ada fenomena yang bakal muncul. Fenomena apa? Yusbihur rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari orang masih beriman, sore harinya kafir. Atau sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya beriman, paginya kafir. Dan jelas-jelas Nabi menggunakan kata-kata pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Nabi gak bilang pagi berbuat amal soleh, sore berbuat amal jahat. Sore berbuat amal soleh, pagi berbuat amal jahat. Perbandingan bukan amal baik, amal buruk. Ingat ya, seorang muslim melakukan amal buruk tertentu apapun, gak boleh kita tiba-tiba tunjuk hidung bilang kafir loh. Gak boleh. Ya. Tapi dengan Nabi memilih kata-kata pagi beriman sore kafir, sore beriman pagi kafir, artinya apa? Artinya di era ketika fitnah begitu masif memenuhi dunia ini menjadi seperti malam yang gelap gulita, fenomena nawakidul iman, pembatal iman itu banyak bermunculan. Fenomena orang terlibat dalam dosa yang kelasnya bukan dosa kecil lagi, bukan dosa besar bahkan, tetapi dosa yang membatalkan keimanan. Dan inti masalahnya di mana? Di ujung hadisnya diterangkan inti masalahnya di mana? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual dinnya, agamanya, jalan hidupnya demi barang kenikmatan dunia. Jadi kenikmatan dunia lebih dia utamakan daripada memelihara imannya, memelihara agamanya. Dan itu intinya kenapa ya? Karena banyak orang mengaku muslim hari ini tidak serta-merta memiliki sense of mission, ya. Kesadaran risalah, itu gak ada kesadaran risalah. Kalau orang gak punya kesadaran risalah, dia hidup untuk apa? Dia hidup untuk memastikan gue bisa makan besok. Dia hidup cuma untuk memastikan gue bisa senang-senang besok, ya. Dia hidup hanya untuk dunia saja. Jadi kalau ditanya gimana kabar, ya alhamdulillah anak saya udah lulus, udah selesai kan. Pokoknya semua standarnya dunia aja. Gak ada lagi dia pusing membicarakan tentang ya tapi masalah ya sayang ya. Di negeri kita yang mayoritas muslim ini Islam masih gak jelas posisi. Ah, itu punya kesadaran dia. Dia punya kesadaran risalah gitu. Tapi orang yang punya kesadaran risalah berapa banyak hari ini? Ya. Padahal kesadaran risalah itulah yang akan membuat orang tuh mempertahankan dinnya sekalipun harus kehilangan kenikmatan dunia. Oke. Yang keempat, next slide. Kaum beriman tidak mengalami kiamat. Ya. Jadi saya teringat di tempat ini pernah kan ada yang nanya ibu-ibu, Ustaz, apa benar kalau Palestina merdeka, Palestina menang itu tandanya kiamat makin dekat? Ya, karena kalau benar saya nggak akan doakan Palestina merdeka, Palestina menang, kiamat mungkin dekat. Ya, saya bilang, jangankan Palestina menang merdeka, kita bubar pengajian aja kiamat makin dekat. Nggak ada ceritanya kiamat makin jauh, kiamat pasti makin dekat. Nah, jadi artinya ada orang-orang Islam hari ini yang kalau diajak bicara tanda-tanda akhir zaman, kiamat itu kayak takut gitu. Ngeri. Padahal kalau kita paham apa yang kita takutin, sedangkan Nabi ngasih jaminan, ini jaminan Nabi di next slide ya, nah ini. La taqumus sa'atu illa 'ala syirarin nas, kata Nabi. Tidak akan terjadi kiamat kecuali menimpa atas orang-orang yang paling buruk. Ya. Jadi orang beriman itu enggak akan mengalami kiamat. Itu janji dari Nabi. Next slide. Karenanya di hadis berikutnya ini diterangkan siapa itu orang-orang yang paling buruk. Kata Nabi, "Summa yub'athu Allahu rihan karihil miski, massuha massul harir, fala tatruku nafsan fi qalbihi mithqalu habatin min al-iman illa qabadathu." Kemudian Allah akan mengirim sebuah angin yang aromanya seperti misik. Misik itu parfum yang enak, aromanya wangi ya. Dan lembutnya selembut sutra. Jadi angin sepoi-sepoi gitu. Gitu anginnya ya. Tidaklah angin itu melewati seseorang yang dalam hatinya ada iman, meskipun imannya cuma seberat biji sawi, seberat biji atom ya, kecuali dia akan diwafatkan oleh angin itu. Jadi angin ini angin yang merata di muka bumi, yang tugasnya mencabut ruh orang-orang beriman, diwafatkan, termasuk yang imannya tinggal seberat biji sawi. Sehingga kata Nabi, yang tersisa, yang tinggal, itu orang-orang yang paling buruk saja. Maka terjadilah kiamat menimpa mereka. Berarti orang-orang yang paling buruk siapa? Orang kafir 24 karat. Karena semua orang beriman sudah diwafatkan. Apa yang imannya cuma seberat biji sawi. Berarti yang tersisa orang kafir 24 karat, sama sekali gak ada imannya. Nah, artinya apa? Artinya, selagi iman itu masih ada dalam diri kita, misalnya nanti sore kiamat Allah takdirkan terjadi, ya sebelum sore kita akan diwafatkan oleh angin lembut itu. Gitu. Ya. Nah, cuma masalahnya, sadar tidak bahwa seseorang itu masih terjaga imannya. Karena kalau dia tidak sadar, terlibat dalam nawakidul iman, dosa pembatal keimanan, ya. Alhamdulillah. Bisa-bisa nanti ketika angin lembut berhembus, dia sangka dia akan wafat juga seperti teman-temannya satu persatu pada wafat kena angin itu. Nggak taunya kena angin pada dirinya, nggak wafat dia. Tandanya apa? Nanti dia tertipu. Dia sangka dia masih punya iman, nggak taunya imannya sudah copot karena terlibat dalam dosa nawakidul iman. Baik, next slide. Poin kelima, tiga tanda besar kiamat. Ada firman Allah surat Al-An'am 158 yang berbunyi, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Rabbmu, tanda-tanda Allah, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Jadi maksudnya ada tanda-tanda Allah tertentu yang kalau dia muncul, lalu orang ini selama ini kafir gitu ya, terus tanda itu muncul, ya kan, udah hari itu dia mau beriman, too late, terlambat. Gitu. Atau ya, belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya, atau dia muslim ngaku beriman, tapi dalam kondisi dia berimannya nggak pernah berbuat kebaikan apapun. Kerjaannya maksiat aja, kerjaannya dugem aja, pokoknya kerjaannya hal-hal yang jelek semua, gak ada kebaikan yang dia kerjakan, padahal dia punya iman, dia ngaku muslim. Nah, katakanlah tunggulah, kami pun menunggu. Nah, pertanyaannya, apa itu sebagian tanda-tanda Rabbmu? Dijelaskan oleh Nabi dalam sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan tulu'u asy-syams min maghribiha wad-dajjalu wa dabbatul ardh. Ada tiga perkara, tiga tanda-tanda Rabbmu. Apabila sudah muncul, maka tidaklah bermanfaat iman seseorang bagi dirinya bila sebelum itu dia tidak pernah beriman. Jadi dia baru mau beriman ketika tanda-tanda itu muncul. Dia baru mau beriman. Tulai, terlambat. Ya. Atau dia beriman, tapi tidak pernah melakukan satu kebaikan pun dalam imannya. Nah, apa itu tiga tanda Allah itu, tanda Rabbmu itu? Satu, ketika matahari sudah keburu terbit dari barat, dari tempat terbenamnya. Itu pintu taubat sudah tertutup. Atau ketika Dajjal muncul ya. Jadi ketika Dajjal muncul, orang yang selama ini bukan muslim saat itu baru mau masuk Islam, gak bisa. Too late, terlambat. Atau muslim tapi kerjanya dugem melulu, maksiat melulu, durhaka sama Allah Ta'ala dan berbuat kezaliman pada sesama manusia. Nah yang kayak gini-gini, ya begitu ketemu Dajjal, udah langsung jadi pengikut Dajjal. Gak bakal selamat, celaka dia. Sama yang ketiga, kalau Dabbatul Ardh sudah muncul. Dabbatul Ardh itu hewan yang keluar dari perut bumi, yang tugasnya ngasih tanda setiap orang yang dia jumpai sesuai dengan jenis orangnya. Kalau yang dijumpai orang beriman, dia buat orang beriman itu wajahnya menjadi glowing, ya, bersinar, bercahaya, cemerlang. Tapi kalau yang dia jumpai orang yang kafir, maka wajah orang itu dibuat menjadi redup, ya, menjadi kelam, menjadi gelap. Begitu, ya. Dan itu siapa yang dijadikan begitu? Ya satu, kelompok orang-orang yang selama ini gak pernah beriman, bukan muslim. Atau kelompok muslim tetapi gak pernah berbuat kebaikan apapun. Maka ketemu hewan itu akan bikin wajahnya menjadi ya buruk, menjadi kelam, menjadi apa redup begitu, kelam wajahnya. Dan itu dalam hadis itu Nabi mengatakan kalau hewan Dabbatul Ardh ini sudah muncul ke permukaan bumi ya, maka nanti akan ada orang beriman ketemu sama sesama orang beriman, terus dia baru beli onta gitu. Terus ditanya sama teman orang berimannya, kamu beli onta di mana? Bagus banget tuh onta. Itu saya beli dari orang kafir itu. Dia sebut orang kafir. Ya, karena wajahnya kelam gitu. Wajahnya sudah redup gitu. Efek dari perbuatan Dabbatul Ardh. Baik, ya. Next slide. Para imam yang menyesatkan. Nah, ini hadisnya sebagai berikut. Kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Zar radhiyallahu an berkata, aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallam. Faqala, lalu Nabi bersabda, la ghairud dajjal akhwafun ya'la ummati. Sungguh ada selain dajjal yang lebih aku khawatirkan atas umatku. Ya. Dan Abu Zar radhiyallahu an mendengar statement Nabi ini kaget. Kenapa? Karena Abu Zar juga tahu Nabi pernah bersabda bahwa fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman adalah fitnah Dajjal. Tiba-tiba Nabi mengatakan, sungguh ada selain Dajjal yang lebih kukhawatirkan atas umatku ini. Ya bingunglah dia. Maka dia langsung bertanya, ya Rasulullah, ma hadzal ladzi ghairud dajjal akhwafuka ala ummatika ya Rasulullah? Apakah itu yang selain Dajjal yang lebih engkau khawatirkan atas umatmu? Maka Nabi menjawab dengan singkat. Ya, Nabi mengatakan, a'immatan mudillin, para imam yang menyesatkan. Ya, itu kata Nabi. Ya. Nah, kalau kita dengar kata imam, apa yang terbayang dalam kepala kita? Apa? Apa yang terbayang kalau dengar kata imam? Pemimpin, ya, pemimpin. Imam sholat juga pemimpin, ya. Dan semestinya kalau di dalam ajaran Islam, ya, di dalam kerangka pemahaman kita akan dinul Islam, pemimpin sholat, pemimpin agama adalah sekaligus pemimpin masyarakat, pemimpin sosial, gitu. Karena itulah yang dicontohkan oleh teladan-teladan kita. Kan Nabi pernah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alaihim bin nawajiz, ya kan? Nabi bersabda begitu. Ikutilah sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah, yang mendapat petunjuk dari Allah sesudahku. Gigitlah sunnah-sunnah kami ini dengan geraham kalian. Jadi artinya apa? Nabi ingin menggambarkan bahwa dari sekian perjalanan sejarah Islam ini, pemimpin-pemimpin yang layak dijadikan contoh teladan itu adalah Nabi dan para Khulafa Rasyidin. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini kan Khulafa Rasyidin yang lima yang memimpin selama 30 tahun. Sesudah itu kata Nabi, mulkan, muncullah raja-raja. Ya, habis itu bukan khalifah, raja-raja kan begitu. Ya, sekalipun banyak penulis sejarah menyebut Raja Muawiyah juga sebagai khalifah, Raja Sultan Abdul Hamid juga khalifah, tapi sebenarnya kalau pakai standar kacamata Nabi itu bukan khalifah, ya, khalifah itu terbatas, ya. Nah, jadi baik Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, itu semua mereka adalah pemimpin masyarakat tapi sekaligus pemimpin agama, ya. Nah, baru makin lama makin jauh dari Nabi dan para sahabat, ya kan? Mulailah terjadi pemisahan umara dengan ulama, ya kan? Ada pemimpin masyarakat, ada pemuka agama, begitu. Dan Allah Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran adanya dua jenis imam dalam pengertian pemimpin masyarakat. Ya, ada dua jenis. Jenis pertama disebutkan diantaranya di surat Al-Anbiya ayat 73. وَجَعَلْنَاهُمَا إِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk masyarakat dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu beribadah. Kira-kira ayat ini menggambarkan pemimpin yang baik atau yang buruk? Baik atau buruk? Ini yang baik, ya. Nah, jadi sepanjang sejarah, hidup di sejarah kapanpun, di negeri manapun, ini yang jadi tolak ukur kita untuk menilai ini pemimpin baik apa enggak. Ya, cek aja apakah dia memberi petunjuk masyarakat dengan perintah-perintah Allah. Kalau dengan perintah Allah, berarti ini pemimpin yang baik, gitu. Petunjuknya patut diikuti, ya. Terus apakah dia mengerjakan kebajikan? Terus apakah dia disiplin menegakkan sholat? Terus apakah dia disiplin memastikan zakat itu tertunaikan? Karena apa? Karena zakat itu akan menjadi sebab keadilan tegak di masyarakat. Para muzaki yang harus bayar zakat, bukan zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah semua orang kena. Tapi zakat mal itu kan kalangan tertentu saja kan, yang nisab dan haulnya terpenuhi.

memimpin hanya kepada Allah beribadah. Ya. Beribadah itu maksudnya taat, patuh, tunduk, ya, berserah diri. Jangan beribadahnya ke Amerika, beribadahnya ke Cina, beribadahnya ke Gendrowo, Nyai Roro Kidul, gitu, ya. Tapi harus ke Allah saja. Nah, ini contoh pemimpin yang baik. Ya. Jadi bukan pemimpin yang baik kalau justru memberi petunjuk kepada masyarakat berdasarkan perintah setan, bukan perintah Allah. Misalnya apa? Misalnya majekin masyarakat. Yang majekin masyarakat itu kan Nabi sendiri bilang, sahibul maksi, ya kan, petugas penarik pajak itu, ya, neraka tempatnya. Tempatnya neraka. Gak ada itu yang namanya aturan pajak dalam Islam. Kalaupun ada, pajak bagi orang non-muslim, namanya jizyah. Ya, pajak non-muslim. Ya. Dan pajak non-muslim itu juga kalau ditarik dari non-muslim, negara harus menjamin beberapa hal pada si kafir zimmi itu, non-muslim yang zimmi itu, yang tunduk itu. Dijamin nyawanya, dijamin hartanya, dan dijamin kebebasan beragamanya, beribadahnya, dilindungi. Ya, asalkan mereka bayar pajak tahunan sebagai kafir zimmi. Ya, tapi kalau kita orang beriman ya kena zakat. Kok tiba-tiba orang berimannya kena pajak, ya kan? Malah orang kafirnya ada yang gak kena pajak. Gitu. Karena bisa hengki-pengki sama penguasanya. Nauzubillah. Nah, contoh lain lagi sampai disebutkan salah satu keteladanan pemimpin di masa lalu. Ya, Allah gambarkan di surat Shad ayat 26. Dalam hal ini Nabiullah Dawud alaihi salam. Ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladhina yadilluna an sabilillah lahum 'adabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Wahai Daud alaihi salam, sesungguhnya sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsumu, karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Jadi ini salah satu contoh penguasa di zaman masa lalu yang dia di dalam memutuskan perkara itu berdasarkan ketentuan Allah, tidak mengikuti hawa nafsu. Nah, Al-Quran tidak saja menggambarkan pemimpin yang baik, tapi juga sebaliknya. Ini next slide, ya. Al-Qasas ayat 40-41. Allah berfirman, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ. Maka kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Dalam hal ini Laut Merah, ya, tenggelam di sana Fir'aun dengan bala tentaranya. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru, yang mengajak, ya, manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Ini contoh pemimpin yang baik atau yang buruk? Yang buruk, ya. Jadi pemimpin yang buruk itu adalah mereka-mereka yang satu zalim, ya. Terus kedua, mereka bukan ngajak masyarakatnya ke surga, tapi ngajaknya ke neraka. Kenapa? Karena mereka mengarahkan masyarakat bukan dengan perintah Allah, tapi dengan perintah setan. Sedangkan setan kata Allah ngajak manusia ke mana? Ke neraka. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Surat Fatir ayat 7. Sesungguhnya setan bagi kalian tuh musuh, maka perlakukanlah setan sebagai musuh. Sesungguhnya setan-setan itu tidak mengajak partainya, kelompoknya, gerombolannya, ya, teman-teman mainnya, konco-konconya, kecuali untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Terus emangnya kita pikir setan cuma nyari kalangan kere-kere aja gitu, kalangan awam aja? Enggak, ya, penguasa, pemimpin juga doyan betul setan mendekati. Karena apa? Karena kalau pemimpinnya bisa disesatkan, ya banyak orang bisa disesatkan. Karena kebanyakan orang cenderung taat aja sama pemimpin. Makanya dalam Islam gak ada cerita taat begitu saja sama pemimpin. Cek dulu nih pemimpinnya bener gak? Pantes gak ditaati?
Kalau pantas ditaati, kudu kita taati. Tapi kalau nggak pantas, ya maaf. Allah lebih pantas.

0: kita taati kepada pemimpin itu.
1: Nah, begitu juga ada ayat lain lagi menggambarkan ya para khalifah yang khianat. Allah berfirman, "Wallazi ja'alakum khalaifa fil ardi faman kafara falayhi kufruhu wa la yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara." Dialah Allah yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi. Ya. Barang siapa kafir, akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Rabbnya Allah Ta'ala. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain akan menambah kerugian mereka belaka. Jadi semua kita diciptakan Allah dengan misi menjadi khalifah semua kita. Tapi tidak semua khalifah itu amanah ya. Bahkan ada khalifah yang khianat. Nah, khalifah yang khianat itu ya gambarannya seperti tadi Fir'aun, itu khalifah khianat, bukan ngajak masyarakatnya ke surga tapi ngajak ke neraka, karena mereka sebagai pemimpin tidak mengarahkan masyarakat berdasarkan perintah-perintah Allah tapi perintah setan. Dan hari ini kita pun sedang hidup di zaman seperti itu, zaman di mana penguasa-penguasa dunia hari ini bukan mengarahkan masyarakat dengan perintah Allah tapi dengan perintah selain Allah, dan dalam hal ini setan ya. Baik, nah jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ulama juga demikian, pemuka agama. Tadi kan saya jelaskan, kalau dalam sistem Islam sepatutnya si pemimpin masyarakat ya pemimpin agama kan begitu. Tapi karena kita sudah jauh dari contoh teladan kita, akhirnya terpisah nih, ada umara pemimpin masyarakat, ada ulama pemuka agama. Nah Allah juga gambarkan pemuka agama sebagaimana pemimpin ada dua macam. Ada macam pertama begini disebutkan di surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallahu min 'ibadihi al-'ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi ulama yang sebenarnya itu ciri pokoknya adalah rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama model begini dalam isi dakwahnya, dalam fatwa-fatwanya itu tergambar betapa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir mengeluarkan fatwa yang nanti berakibat di hari berbangkit dia harus berhadapan dengan Allah dan sama Allah dimurkai dia. Dia khawatir sekali dengan itu. Makanya dia tidak akan mengeluarkan fatwa kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan di zaman kita sekarang yang banyak pemimpin-pemimpinnya ngawur ya. Di zaman dulu ketika pemimpinnya masih memuliakan Quran dan Sunnah pun itu ada ulama yang takutnya kepada Allah sampai dia enggak mau nurut sama khalifahnya. Bukan khalifah, tapi raja lebih tepatnya, karena para khulafa rasyidin semuanya beres ya, tapi raja-raja ini kan muncul raja-raja Islam tuh ya. Jadi waktu itu ada namanya ulama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau terkenal ulama yang sangat disegani ya. Nah rupanya raja Islam waktu itu, sultan waktu itu, dia pikirannya dipengaruhi dengan faham Mu'tazilah. Tahu Mu'tazilah? Kalau zaman sekarang Mu'tazilah itu faham liberalisme. Dan dia termasuk berkeyakinan kalau Al-Quran itu makhluk. Nah dia minta Imam Ahmad keluarin fatwa isinya Al-Quran makhluk. Gak mau Imam Ahmad. Diancam, kalau gak mau aku penjarakan kamu. Gak peduli Imam Ahmad, dipenjarakan. Udah dipenjarakan, ya kan? Disuruh lagi ngeluarin fatwa itu. Gak mau dia, kalau gak mau aku pecut kamu. Gak mau Imam Ahmad, dipecut dia sampai luka-luka. Gak peduli dia, gak mau dia. Ya. Tapi karena dia disegani, sekalipun dia dipenjara, ya, dia itu kedatangan murid-muridnya yang belajar lewat jeruji penjaranya, jadi dinding luar selnya gitu kan. Dan makin lama makin ramai itu yang ngaji, halakohnya makin besar. Ketika udah ramai sekali yang ngaji, akhirnya murid-murid terdekatnya itu nanya, "Syekh, ini kita ngaji kayak ini nggak normal nih, ya kan? Engkau di dalam sel, kami di luar, kayak gitu. Gimana Syekh kalau engkau bilang aja deh sama raja ya, bahwasanya Al-Quran itu makhluk biar engkau dibebaskan gitu. Kita bisa ngajinya normal gitu." Apa jawabnya yang Ahmad? "Sebelum saya jawab pertanyaan kamu, jawab dulu pertanyaan saya. Apa yang orang-orang sedang kerjakan di luar sel raya ini yang hadir dalam pengajian kita ini? Semuanya megang kertas, megang kolam, megang bolpen, siap untuk nulis semua fatwa yang kau keluarkan. Nah justru karena itu aku gak akan pernah mengucapkan kata-kata batil itu. Karena kalau aku ucapkan, ya semua akan nyata.
0: bahwa saya memfatwakan sesuatu yang tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya itu ulama yang takut hanya kepada Allah, ya. Nah, tapi Allah juga menggambarkan ada ulama yang error gitu. Makanya ada istilah ulama khair, ulama yang baik, dan ada ulama su, ulama yang buruk. Nah, bagaimana itu gambarannya? Itu di surat Al-A'raf ayat 175 176. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawa. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath. Dhalika mathalul qawmi alladhina kazzabu bi ayatina faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun. Dan bacakanlah, kisahkanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Maksudnya pengetahuan tentang isi Alkitab, isi wahyu. Jadi orang alim nih, orang berpengetahuan agama. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda sama setan. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami kehendaki, sesungguhnya kami bisa tinggikan derajat dia dengan ayat-ayat itu. Jadi kalau Allah berkehendak, bisa saja orang alim ini diangkat posisinya jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang ini, si alim ini, cenderung pada dunia dan lebih memperturutkan hawa nafsunya yang rendah, yang cetek, yang murahan, ya. Maka perumpamaan dia seperti anjing. Jika kamu halau, dia ulurkan lidahnya. Jika kamu biarkan, dia ulurkan juga lidahnya. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir, ya. Jadi ulama su itu gambarannya kata Allah laksana apa? Laksana anjing, ya. Kalau anjing itu dibiarkan, dia menjulurkan lidah. Ya ditarik, dia menjulurkan lidah juga. Artinya apa? Jadi penjilat. Penjilat apa? Penjilat dunia, ya. Dan biasanya ulama model begini, ya, itu paketnya dengan penguasa yang model Firaun, gitu, ya. Mereka kerja sama, gitu. Yang satu dalam hal kebijakan-kebijakan sosial masyarakat, yang satu dalam hal stempel agamanya, gitu, terhadap perbuatan-perbuatan zalim penguasa yang zalim tadi. Karenanya di dalam Al-Quran gambaran tentang penyesalan masyarakat yang begitu saja nurut sama penguasa yang error, nurut sama ulama yang error, itu disebutkan di surat Al-Ahzab 66-68. Yawma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Pada hari ketika wajah penghuni neraka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, wahai sekiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Jadi penghuni neraka itu masuk neraka, lagi dibakar, mukanya dibolak-balik sama Allah kayak sate, ya. Mereka itu menyesal. Wah, tahu gini, dulu di dunia kami taat pada Allah, taat sama Rasul. Dan ini tandanya apa? Allah ngasih tahu sama kita ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu kalau mau masuk surga, gak mau masuk neraka, jadilah orang yang peduli taat pada Allah, peduli taat pada Rasul. Pahami apa maunya Allah lewat Al-Quran, pahami apa maunya Nabi lewat hadis-hadis Nabi. Jadilah orang yang connected dengan Allah, connected dengan Rasul. Jangan jadi orang yang terputus dari Allah dan Rasulnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa orang-orang ini putus dari Allah dan Rasulnya? Ternyata di ayat berikutnya dijelaskan.

0: sabila. Dan mereka berkata, ya Rab kami, sungguh kami dulu di dunia telah mentaati para pemimpin dan para pemuka agama kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Jadi penyebab mereka gak taat pada Allah, gak taat pada Rasul, karena taat pada pemimpin yang error, taat pada ulama yang error gitu. Bukannya taat pada pemimpin yang benar ya. Karena gak ada pemimpin yang benar di zaman itu, di negeri itu ya. Terus mesti gimana? Ya jangan ditaati, tetap aja taati Allah dan Rasulnya. Bukan ulama yang benar yang dia ikuti, ulama yang error yang dia ikuti. Kenapa bisa begitu? Ya karena dia doyan jadi orang awam. Dia gak mau kunjung pensiun dari jabatan bagi orang awam. Makanya wajib bagi kita semua thalabul ilmi, menuntut ilmu, supaya kita tidak menjadi orang yang bergantung kepada orang berilmu. Walaupun orang berilmu ya, kalau misalnya kita dapat apa namanya izin Allah ketemu ulama, orang alim yang memang lempeng, yang lurus, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya kita harus lebih mengutamakan kitabullah wa sunnah. Dan disitulah pentingnya kita memiliki circle itu komunitas sesama orang beriman yang memang berpihak kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya di ayat terakhir mereka cuma bisa berdoa, Rabbana atihim di'faini minal adhabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakanlah kepada mereka, para mantan pemimpin kami, para mantan ulama kami, pemuka agama kami, azab dua kali lipat dari yang kami terima, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Penyesalan sudah terlambat. Itu makanya sekali lagi, kita hidup di dunia cuma sekali, cuma sebentar ya. Make sure keterikatan kita kepada Allah dan Rasulnya ya. Kalaupun mau terikat kepada selain Allah dan Rasulnya, orang beriman, orang alim yang memang terikat kepada Allah dan Rasulnya, pemimpin yang terikat pada Allah dan Rasulnya, ya. Baik. Nah, kemudian di surat Ibrahim ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wa barazulillahi jami'an faqalat du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Dan mereka semua umat manusia di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah Ta'ala. Lalu orang yang lemah ya, ad-du'afa, orang yang lemah itu maksudnya rakyat kebanyakan. Karena rakyat kebanyakan itu lemah biasanya ya, akan berkata kepada orang yang sombong ya, alladzina istakbaru, orang-orang yang sombong, yang takabur. Nah, siapa alladzina istakbaru? Kebanyakan penguasa. Karena penguasa kebanyakan sombong. Itu. Apa semua penguasa sombong, Ustaz? Ya enggak. Ya, contohnya para pendahulu kita, pemimpin Islam yang memang diridai Allah Subhanahu wa taala kepemimpinannya, itu adalah penguasa yang tidak sombong. Itu pemimpin, bahkan enggak mau disebut penguasa. Mereka adalah para pemimpin, amirul mukminin. Tetapi penguasa pada umumnya itu sombong. Nah, jadi nanti kebanyakan rakyat yang lemah itu akan bicara kepada mantan pemimpin mereka yang sombong itu. Apa ucapan mereka? Sesungguhnya kami dulu di dunia adalah pengikut-pengikut kalian. Maka dapatkah kalian hari ini menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Jadi rupanya sudah sama-sama berhadapan dengan azab Allah. Dan sama-sama tahu bakal masuk ke dalam azab itu. Nah, si mantan rakyat ini bilang sama mantan pemimpinnya, dulu kan kami taat sama kalian, kami loyal sama kalian, setia sama kalian. Nah, sekarang tolong dong, selamatkan kami dari azabnya sedikit aja. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka begini, jawaban si mantan-mantan penguasa yang sombong itu. Qalu law hadanallahu lahadainakum. Mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian. Maksudnya seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, kapan? Sewaktu itu atau sewaktu masih di dunia? Sewaktu masih di dunia kan? Jadi ibaratnya itu pemimpin penguasa-penguasa sombong itu bilang begini, kalau dulu kita sama-sama masih di dunia nih ya, saya ngikutin petunjuk Allah, saya bisa ngasih petunjuk sama kalian. Cuma begonya kalian udah ngeliat kami gak pakai petunjuk Allah, kalian masih nurut aja sama kami gitu. Kira-kira begitu maksudnya ya. Paham ya? Nah, jadi kita punya kewajiban sebagai yang bukan pemimpin, ya kan? Itu untuk cerdas-cerdas melihat ini pemimpin benar-benar ngikutin Allah dan Rasulnya, nah, gitu. Kalau ngikutin Allah dan Rasulnya, ngapain kita nolak untuk taat? Ngapain? Tapi kalau ngikutin setan, nggak ngikutin Allah, nggak ngikutin petunjuk Allah, nggak ngikutin petunjuk Rasul lah. Apa urusannya kita harus taat sama dia? Apa urusannya? Orang tekan kontrak hidup mati kita sama Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Nah, ujungnya lebih nyakitin lagi apa mereka bilang? Sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Sama saja lah bagi kita, baik kami maupun kalian. Mengeluh kek, musabar kek, kita enggak punya tempat untuk mengalihkan diri, ya. Kata orang barat, we're in the same boat, kita di kapal yang sama, ya, kapal yang tenggelam dalam api neraka, na'udzubillahnya, balik ya. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, jadilah hamba-hamba Allah yang hidup di akhir zaman, yang benar-benar waspada terhadap, jangankan dajjal nanti yang bakal muncul, ya, tapi dujjal-dujjal ini. Karena dujjal-dujjal ini bisa berupa tampilan imam-imam, pemimpin-pemimpin masyarakat, bisa tampilannya ya para apa kubaro ini pemuka agama. Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Nah, poin terakhir ya, lutfan, poin ketujuh, ketajaman mata hati kaum beriman. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyakhruju ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Wa iyakhruju lastu fikum famru'un hajiju nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslim." Jadi ini arahan Nabi Muhammad SAW menghadapi Dajjal. Kata Nabi kita, jika Dajjal muncul dan aku masih ada di tengah-tengah kalian, cukup aku yang mengalahkan Dajjal, bukan kalian. Tapi jika dia muncul si Dajjal ini, sedangkan aku sudah enggak ada di tengah-tengah kalian, maka setiap orang adalah pembela dirinya sendiri-sendiri. You're on your own. Kalian harus menyelamatkan diri sendiri-sendiri dengan catatan Allah menjadi penggantiku atas setiap muslim. Artinya, kalau Nabi sudah enggak ada, ya pengganti Nabi itu adalah Allah langsung. Jadi masing-masing kita harus mengokohkan iman tauhid kita, karena itulah koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan iman tauhid kita itu terwakili oleh kalimat tauhid la ilaha illallah, yang karenanya Allah perintahkan kita dalam berla ilaha illallah ini jangan diterima sekedar sebagai sebuah keyakinan tanpa pemahaman. Allah perintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah secara mendalam apa itu la ilaha illallah. Nah, untuk menyederhanakan pemahaman kalimat la ilaha illallah yang sebenarnya panjang bahasannya, saya cukupkan pada tiga pengertian ini saja. Next slide, Bapak. Nah, ya, tiga pengertian ini. Ilah itu bermakna mahbub yang dicintai, ilah itu bermakna matbu' yang dipatuhi, dan ilah itu bermakna merhub yang ditakuti. Love, cinta, obedience, kepatuhan, fear, rasa takut. Seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus mengandung pengertian la mahbuba illallah, tidak ada yang kutakuti selain dari Allah, tidak ada yang kucintai selain dari Allah. Harus mengandung la matbu'a illallah, tidak ada yang kupatuhi, kutaati selain dari Allah. Dan harus mengandung pengertian la marhuba illallah, tidak ada yang kutakuti selain dari Allah. Hidup kita di dunia pada hakikatnya adalah ujian-ujian cinta, ujian kepatuhan, dan ujian rasa takut. Kadangkala kita digoda setan untuk mencintai sesuatu sebagaimana mestinya mencintai Allah, bahkan lebih dari mencintai Allah. Nauzubillah min dzalik. Kalau itu terjadi, berarti sudah terlanggar kalimat tauhid dalam bab cinta. Begitu juga dengan la matbu'a illallah, tidak ada yang dipatuhi selain dari Allah. Ujian hidup kita yang tidak kalah apa namanya berbahayanya adalah ujian kepatuhan. Kadang-kadang kita rela patuh kepada pihak lain yang sebenarnya mengajak kita untuk durhaka kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kita dipaksa mengerjakan sesuatu yang sebenarnya terlarang oleh Allah, tapi karena kita takut sama dia, kita tunduk sama dia, kita tunduk. Padahal mestinya tunduknya sama Allah. Begitu juga dengan rasa takut. Nah, kadangkala kita itu takut dengan pihak yang sebenarnya gak patut ditakuti. Ya. Contohnya manusia takut sama jin. Kan aneh, manusia takut sama jin. Padahal jin sama kita memang sama. Ditugaskan ibadah kepada Allah. Dikasih pilihan, mau jadi orang beriman, orang kafir. Tetapi yang dikasih misi khalifah itu cuma kita. Jin gak dikasih tugas khalifah. Jadi jin juga tahu bahwa kita ini yang layak jadi pemimpin di muka bumi ini atas segenap makhluk lainnya. Tapi karena kitanya takut sama selain Allah, dalam hal ini takut sama jin, nurut sama jin. Ya, na'udzubillah min dzalik, ya. Oke. Jadi ini kunci untuk selamat menghadapi Dajjal. Kunci lainnya adalah disebutkan di dalam hadis, ya, berikut ini. Inna dajjala maktubun baina ainihi kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin qari'in wa ghairi qari'in. Sesungguhnya di antara kedua matanya Dajjal ada tulisan kafir di dahinya, di jidatnya, yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik mukmin itu sanggup baca tulis maupun dia buta huruf. Di hadis yang lain juga mirip bunyinya, maktubun baina ainihi kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin katibin wa ghairi katibin. Tertulis di antara kedua matanya Dajjal, di dahinya, di jidatnya, kata-kata kafir yang bisa dibaca oleh setiap orang beriman, yang bisa baca tulis maupun yang tidak bisa baca tulis. Syaratnya iman, ya, bukan soal gelar akademis, punya S1, S2, S3, doktor, profesor, enggak, itu bukan itu kuncinya. Kuncinya imannya menyala, ya. Nah, kalau imannya menyala, sekalipun cuma lulusan SD atau bahkan nggak pernah sekolah, tapi imannya menyala, maka dia akan diizinkan Allah melihat tulisan kafir di jidatnya Dajjal. Tapi sekalipun profesor, tapi profesor kerjanya dugem, gitu ya, nggak pernah memelihara imannya, maka begitu dia Dajjal, dia kagum sama Dajjal, dia jadi pengikut Dajjal. Dia nggak bisa melihat tulisan kafir baina ainihi, di antara kedua matanya Ad-Dajjal. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, dengan demikian selesailah kaji kita mengenai apa namanya, mewaspadai eskalasi fitnah akhir zaman menuju puncak fitnah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga iman Islam kita, tauhid kita, ya, di era fitnah-fitnah akhir zaman ini yang makin lama makin memuncak, makin eskalatif, ya. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, karena iman itulah yang menjadi miftahul jannah, kunci pembuka pintu surga bagi kita masing-masing. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Sibarkas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max, up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi,
7: Albaik dan Nasi Unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.